0: Manurung dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
3: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
2: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
4: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
2: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
1: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Hana Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
7: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan minggu depan. Dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that Delivers for All.
6: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lain.

0: lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
1: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
2: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
0: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
3: IT Initiative. I will carry their work forward.
4: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
3: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
0: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto. Delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP. ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
10: Pendengar, babak final Musabaqah Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
11: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
10: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
12: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya. Yang kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas lagi. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
10: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Musabaqah Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqah Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
11: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
9: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: 3 utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudy dan selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan CPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 08587150669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @RRIprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Mendengar sekian siaran sentral dari Jakarta telah kita ikuti bersama, dan saat ini kita kembali bersama Pro1 RRI Melabu. Dan apa kabar Anda di sana pagi hari ini? Semoga saja Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap bugar ya di kesempatan pagi hari ini. Mungkin bagi Anda yang sedang berolahraga, jalan-jalan kecil ya, selamat berolahraga. Dan semoga saja kesehatan menjadi milik kita dan milik Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Melabu. Dan musik informasi nanti kami akan hadirkan, dan pada pukul 8 nanti ada Beranda Sukacita dan pangan dimulai dari petani lokal. Selamat pagi untuk Anda dan selamat beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Satu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Aesos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, satu informasi dari rri.co.id di pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda, yang mana Bupati Aceh Barat Termin SPMM diwakili oleh Sekda Dr. Kurdi memimpin langsung kegiatan gotong royong bersama seluruh ASN dalam rangka Gerakan Indonesia Asri di ujung karang Desa Suwa Indrapuri, Kecamatan Jalan Pahlawan, kemarin 18 September 2026. Kurdi mengatakan pemilihan lokasi gotong royong kali ini yaitu mulai dari Jalan Merdeka hingga ke ujung karang merupakan salah satu persiapan pemerintah Aceh Barat dalam rangka perayaan HUT Kota Melabo. Dikatakan pihaknya sudah mulai menyiapkan serangkaian kegiatan yang pusatnya ada di lapangan Teku Umar, Dulahan PKAB, Ujung Karang yang merupakan tempat wisata Batu Putih, dan juga Jumat depan. Kurdi mengatakan gerakan gotong royong ini akan dilaksanakan bersama TNI karena HUT Kota Melabo dan HUT TNI nantinya akan dilaksanakan secara berkolaborasi dengan mereka. Gerakan gotong royong ini adalah gerakan nasional sebagaimana yang dideklarasikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu gerakan ASRI. Tentu sebagai Pemda, jelasnya Bupati sudah mengeluarkan surat edaran untuk setiap Jumat mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, melaksanakan gotong royong di tempat-tempat tertentu. Kurdi berharap gerakan ASRI ini dapat semakin meluas dan masyarakat ikut berpartisipasi secara mandiri, minimal dapat menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Itu satu informasi pendengar dari rri.co.id, yaitu Bupati Aceh Barat Tarmizi diwakili asisten maksud kami Sekda Kurdi melaksanakan pimpin langsung kegiatan gotong royong bersama seluruh ASN dalam rangka Gerakan Indonesia Asri di ujung karang. Dan Anda masih bersama kami pukul 7.49 waktu Indonesia Barat. Suasana di sekitar Pasir Jambu ini agak sedikit berawan ya. Ya, mudah-mudahan di pagi hari ini tetap cerah dan Anda bisa menghabiskan waktu akhir pekan di hari Sabtu ini untuk kegiatan-kegiatan keluarga mungkin ya, ataupun pergi ke tempat tamasya, ke pantai ya. Dan apapun kegiatan Anda di pagi hari ini, Anda tetap bersama kami. Radio Republik Indonesia Melabu, pada frekuensi 97 FM Pro 1. Dan ada satu lagu untuk Anda di pagi hari ini. Kami telah persiapkan ada dari Tipek ini. Kamu tidak sendirian.

0: Itu dia tip-tip kamu nggak sendirian. Semoga pendengar semua tidak sendirian di pagi hari ini dan selalu berbahagia dalam keadaan damai, sejahtera selalu, dan tentunya kebahagiaan milik Anda tersendiri. Dan masih kami pancarluaskan dari Jalan Abu Berdinah nomor 1 Pasir Jambu. Selamat pagi untuk Anda, salam bahagia dari kami. Saya di sini John Nero yang bertugas untuk Anda, dan mari kita ikuti pesan-pesan yang sudah mau lewat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Dia SOS MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, tadi sudah ada Tip X dan sekarang ada Wali Band ya, Cari Jodoh. Dan selamat pagi untuk Anda, semoga sejahtera terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan sajikan untuk Anda di pagi hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun Bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, kita dalam beranda asah cita. Ketahanan pangan dimulai dari petani lokal. Dan ketahanan pangan yang kuat bermula dari dukungan nyata terhadap kesejahteraan dan kapasitas produk para petani lokal. Dan peran penting petani lokal yaitu garda terdepan produksi. Petani lokal menghasilkan kebutuhan pokok harian seperti beras, jagung, dan sayuran di wilayah masing-masing. Mengurangi impor, pasokan yang kuat dari dalam negeri membuat daerah dan negara tidak bergantung pada produk luar. Stabilitas ekonomi, rantai pasok yang pendek dari petani ke pasar membuat harga dan ketersediaan makanan lebih stabil. Cara mendukung ketahanan pangan dari tingkat lokal yaitu beli produk lokal, membeli hasil panen dari petani atau pasar rakyat di sekitar tempat tinggal kita. Gunakan pangan alternatif, biasa mengkonsumsi sumber karbohidrat lokal seperti singkong, jagung, atau ubi. Dan perkuat infrastruktur desa membantu akses distribusi dan pupuk yang mudah bagi para petani. Itu dia pendengar, sudah kami informasikan untuk peran penting petani lokal ya di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masih dalam musik dan yaitu beranda asah cita. Namun terus ikuti, nantikan kita teruskan lagi dengan informasi beranda asah cita selanjutnya. Dan saya terima kehadiran dari Gerimis mengundang untuk Anda satu lagu supaya Anda terhibur di pagi hari ini. Dan bagi Anda dalam perjalanan, selamat menempuh perjalanan sampai selamat tempat tujuan.

Ya, itu tadi Krims mengundang dari Slam, penyanyi jiran dari Malaysia almarhum, sudah berakhir dengan baik. Dan kembali ke beranda Asta Cita, ya, di kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan ini ketahanan pangan dimulai dari petani lokal, ya. Dan pendengar, ketahanan pangan merupakan isu strategis ini bagi Indonesia dan negara-negara lebih dari 270 juta penduduk. Ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan makanan, tetapi juga akses distribusi dan stabilitas pasokan dalam jangka panjang.

0: Yang sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan. Namun, berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan ketergantungan impor membuat upaya ini tidak mudah. Dalam konteks ini, pertanian lokal memainkan peran penting untuk memperkuat sistem pangan nasional dari akar rumput. Dan konsep pertahanan pangan, menurut FAO, Food and Agriculture Organization, ketahanan pangan tercapai ketika semua orang setiap saat memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk hidup sehat dan aktif. Kemudian, terdapat empat pilar utama, yaitu ketersediaan pangan, hasil produksi, dan cadangan pangan nasional. Akses pangan, kemampuan ekonomi masyarakat untuk membeli makanan. Kemudian pemanfaatan pangan, penggunaan pangan bergizi secara seimbang. Stabilitas pangan, kemampuan mempertahankan keempat aspek tadi itu atas secara berkelanjutan. Dan kondisi ketahanan pangan di Indonesia ini merupakan produsen utama beras di Asia Tenggara dengan produksi sekitar 54 juta ton per tahun 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Namun permintaan beras nasional masih tinggi sehingga pemerintah sering melakukan impor untuk menjaga stok. Ketergantungan pada satu komoditas utama yaitu beras menjadi kelemahan karena mengabaikan potensi pangan lokal seperti sagu, jagung, dan ubi. Kemudian ketergantungan impor. Selain beras, Indonesia juga mengimpor bahan pangan seperti kedelai, gandum, dan gula. Kondisi ini membuat ketahanan pangan nasional rentan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan pasokan internasional. Dampak perubahan iklim, yaitu perubahan iklim menyebabkan ketidakpastian musim tanam dan meningkatnya risiko gagal panen. Curah hujan ekstrim dan kekeringan menjadi ancaman nyata bagi produksi pertanian di berbagai daerah. Peran pertanian lokal dalam mewujudkan ketahanan pangan, yaitu pertanian lokal mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber pangan selain beras seperti singkong, jagung, dan sagu. Diversifikasi ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan tetapi juga melestarikan kearifan lokal. Petani merupakan ujung tombak sistem pangan. Program seperti KUR Pertanian, Lumbung Pangan Desa, dan Food Estate membuat meningkatkan kapasitas petani dalam produksi, distribusi, dan pemasaran hasil tani secara mandiri. Kemudian pertanian berkelanjutan, praktek seperti pertanian organik, agroforestry, dan penggunaan pupuk alami meningkatkan kualitas tanah dan hasil panen yang tanpa merusak lingkungan. Pertanian lokal yang ramah lingkungan juga memastikan ketersediaan pangan jangka panjang. Kemudian digitalisasi dari pasar lokal, platform digital seperti Tani dan Regupan membantu petani menjual produk mereka langsung ke konsumen. Hal ini meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat rantai pasok lokal. Tantangan dan langkah strategis, yaitu tantangannya alih fungsi lahan pertanian menjadi industri atau perumahan. Kemudian rendahnya regenerasi petani muda. Kemudian hal lain ketergantungan pada pupuk dan benih impor. Kurangnya infrastruktur pertanian di wilayah terpencil. Dan langkah strategis yaitu reformasi lahan dan permodalan bagi petani kecil. Peningkatan riset dan inovasi pertanian lokal. Edukasi konsumsi pangan lokal di sekolah dan komunitas. Serta integrasi sistem pangan desa kota untuk rantai pasok yang efisien. Kesimpulannya yaitu ketahanan pangan Indonesia tidak hanya bergantung pada produksi besar-besaran, tetapi juga pada kekuatan pertanian lokal yang beragam, mandiri, dan berkelanjutan dengan mendukung petani kecil, mengoptimalkan teknologi lokal, dan memperkuat konsumsi pangan Nusantara. Indonesia dapat mewujudkan kedaulatan pangan sejati yang tidak bergantung pada impor dan tetap tangguh menghadapi perubahan global. Itu dia Randa Astacita telah kita dengarkan bersama, semoga menjadi inspirasi kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Masih ada yang melewat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabo yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu. Dan tetap setia bersama kami dan informasi-informasi hiburan terus kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Apa kabar Anda? Cuaca di wilayah sekitar Melabo KW16 sekitarnya ini belum ada tanda-tanda terbit matahari. Semoga saja apapun aktivitas mungkin bagi ibu rumah tangga yang lagi nyuci baju ya kan. Ya selamat untuk cuci baju, untuk persiapan untuk hari kerja di hari Senin. Dan mudah-mudahan saja apapun kegiatan yang Anda lakukan di pagi hari ini membuahkan hasil. Ya, yang ke kebun sawit juga. Ini yang banyak di kebun sawit juga yang monitor RRI Melabu ya. Ya mudah-mudahan harga sawit terus bertahan ya untuk kesejahteraan masyarakat juga. Dan satu lagu kami hadirkan kembali untuk Anda di pagi hari ini untuk menyemangatkan kita semua. Ada Anggun C. Sasmi. Dua Gladi.

0: back.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, semoga saja terhibur dengan lagu-lagu yang memberikan nuansa kehangatan di pagi hari ini. Dan dimanapun Anda berada, mulai dari tempat Tuhan, apa kabar Anda di tempat Tuhan, di Aceh Selatan, lanjut di Abdia, di Blang Pidi, di Nagan Raya, di Butung Panggalang, di Kuala Pesisir, di Simpang Put Jeram, ya, apa kabar Anda di pagi hari ini. Yang lagi berdagang, dagangan di Simpang Empat Jeram, ya. Ada di Jeram, di Pasar Jeram juga, ya, semuanya. Di Pasar Alubili juga, selamat pagi untuk Anda. Kemudian di Pasar Calang, Aceh Jaya, selamat pagi. Yang lagi gila dagangannya di pagi hari ini, semoga laris selalu, ya. Selamat pagi juga Anda di wilayah Simulu, di Sinabang. Apa kabar Anda di sana? Semoga saja berbahagia selalu dengan lagu-lagu dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar, Anda tetap bersama kami, jangan kemana-mana, dan saya di sini John Nero Satria pamit mundur karena dari subuh tadi sudah menemani pendengar, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Tetap di Pro 1 RRI Melabu, jangan pindah-pindah frekuensi, dan selamat menikmati akhir pekan untuk Anda, dan semoga sehat terhibur untuk lagu-lagu yang kami hadirkan dan juga informasi-informasi. Semoga saja Anda terus terinspirasi dengan Pro 1 RRI Melabu. Ya, akhirnya saya Jonir Satria pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PTN Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97.7 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini baru saja tadinya kita ikuti panduan program yang dipandu oleh rekan John Nehru Satria. Dan di kesempatan pagi hari ini Fadil akan memandu ruang dengar Anda hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti dengan serangkaian program di kesempatan pagi hari ini. Dan juga Fadil ingin mengucapkan bagi para pendengar yang berada di wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdi, Aceh Selatan, dan Kabupaten Semelu yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dan di live streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di channel YouTube RRI Melabuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan juga tetaplah mendengarkan kami melalui siaran frekuensi 97 MHz. Dan di kesempatan pagi hari ini untuk mengawali acara yang akan Fadil pandu, di kesempatan pagi hari ini Fadil akan hadirkan program musik dan informasi. Sejumlah lagu-lagu hiburan telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu pagi Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu Error melambangkan hal inspirasi dalam program musik dan informasi hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya tepat pada pukul 10 hingga ke pukul 11 kita akan hadirkan program dialog ruang disabilitas dan inklusi di kesempatan pagi hari ini dengan tema potensi disabilitas dari bakat menjadi prestasi. Ada dua narasumber yang nantinya akan berhadir di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, yaitu ada Ibu Harisnawati selaku Kepala Sekolah SLB Nadiatul Khairi dan juga Supriyadi Harian sebagai harapan satu bintang radio RRI Melabu tahun 2026 yang juga merupakan siswa SLB Nadiatul Khairi. Nantinya kita akan berbincang bersama dua narasumber kita yang akan hadir di kesempatan pagi hari ini. Dan nantinya kami juga akan mengajak bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program dialog ruang disabilitas dan inklusi ya. Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di nomor biasa dan juga melalui pesan chat WA kami di kesempatan pagi hari ini. Dan juga satu informasi akan kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini dari Aceh Barat, DLH Aceh Barat perkuat edukasi dan gotong royong untuk wujudkan lingkungan bersih. Dari Melabu dikabarkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pendekatan edukatif dan aksi nyata di lapangan secara berkelanjutan. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Teguh Ronald Nehdiansah mengatakan sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan secara masif, salah satunya melalui pemasangan spanduk himbauan di sejumlah titik strategis. Pemasangan spanduk tersebut menyasar berbagai lokasi, mulai dari kawasan pendidikan destinasi wisata hingga wilayah padat penduduk yang menjadi ruang aktivitas masyarakat sebanyak 20 titik dilakukan. Menurutnya, edukasi pengelolaan sampah sejak usia sekolah menjadi bagian penting dalam membangun kebiasaan positif dan menanamkan kepedulian terhadap lingkungan kepada generasi muda. Selain edukasi, DLH Aceh Barat juga memperkuat sinergi dengan berbagai pihak melalui program prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Barat berupa aksi gotong royong bersama organisasi perangkat daerah ataupun OPD yang rutin dilaksanakan pada setiap hari Jumatnya. DLH juga berharap gerakan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi dapat membentuk kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan. Demikian satu informasi di kesempatan pagi hari ini mengawali aktivitas pagi Anda bersama kami. DLH Aceh Barat perkuat edukasi dan gotong royong untuk wujudkan lingkungan bersih. Dan kita akan melanjutkan kembali dalam program musik dan informasi di kesempatan pagi hari ini. Padahal juga ingin mengucapkan salam ya kepada Pak Bustami yang sedang menikmati akhir pekan di kesempatan pagi hari ini ya, yang sedang menikmati akhir pekan bersama keluarga di Kecamatan Wilayah Timur. Jaga Padil juga ingin menyapa bagi seluruh warga yang berada di Wilayah Timur yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami dan juga selamat beraktivitas dan terus mantau di program Satu RR melakukan hal inspirasi.

0: pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu pilihan yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan bergabung bersama program Duang Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita akan membahas terkait dari bakat menjadi prestasi. Dan juga di kesempatan pagi hari ini kita telah hadir dua narasumber kita, yaitu ada Ibu Arisnawati selaku Kepala Sekolah SLB Nadiatul Khairi, dan juga adik kita Supriyadi Harian yang akrab disapa Ian Rian ya. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, beliau adalah juara Harapan 1 Bintang Radio RRI Melabu tahun 2026 dan juga siswa SLB Nadiatul Khairi. Dan kami nantinya juga ingin mengajak bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-688-9697. Dan juga bagi para pendengar yang nantinya ingin bergabung melalui via WA kami, Anda juga bisa bergabung melalui layanan WA kami di kesempatan pagi hari ini. Dari Studio Bersatu RRI Melabu, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan senuti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga, yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Di kesempatan pagi hari ini kita akan bergabung bersama Ruang Disabilitas dan Inklusi, Dialog Interaktif yang akan membahas dengan potensi disabilitas dengan tema dari bakat menjadi prestasi di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan juga di kesempatan siang pagi menjelang siang hari ini kita telah hadir dua narasumber kita yang nantinya akan kita berbincang dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, yaitu ada Ibu Arisnawati SPDI selaku Kepala Sekolah SLB Nadiatul Khairi, dan juga adik kita Supriyadi Harian yang akrab disapa Rian, yang juga selaku juara Harapan 1 Bintang Radio RRI Melabu 2026 dan juga merupakan siswa SLB Nadiatul Khairi. Namun di kesempatan pagi hari ini Fadil akan menyapa kepada dua narasumber kita yang telah hadir di kesempatan pagi hari ini. Mungkin Fadil akan menyapa untuk Ibu Arisnawati. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Mungkin mic-nya bisa lebih didekatkan lagi, Bu. Tarik saja, nggak apa-apa, dipindahin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ibu, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat Bu ya. Bagaimana perjalanannya ke RRI di kesempatan pagi hari ini Bu?
2: Cukup ngebut ya.
0: Ya, ini juga kita ada

0: Karena tadi sebelum kita berbincang di kesempatan pagi hari ini, Rian ini rupanya hafal program semua yang ada di RRI Melabuh. Dari Ruang Rindu, Nyanyi Lewat Telepon, dan juga Haba Getanyo. Ini juga Rian tadi sampai datang kemari, ini Bang Fadil ya, baru kenal dengan Bang Fadil Rian ya. Ini luar biasa Rian, yeah. Hadir di RRI. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arisnawati dan juga adik kita Rian yang telah berhadir di kesempatan pagi hari ini. Semangat Rian ya.
1: Semangat. Yang belum ku kenal sama Kak Emma.
0: Kebetulan Kak Emma nih lagi cuti ya. Lagi cuti, mungkin nanti satu dan lain waktu Rian bisa jumpa dengan Kak Emma. Mungkin nanti melalui Bang Faiz nanti akan jumpa dengan Kak Emma ya.
1: Iya.
0: Nah Ibu, kita akan berbincang terkait dengan ruang disabilitas dan inklusi di kesempatan pagi hari ini. Terkait dengan potensi disabilitas dari bakat menjadi prestasi. Tentunya dengan hadirnya adik kita Rian di kesempatan pagi hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arisnawati yang memang dengan begitu teguh, kuat juga mendidik adik-adik kita yang memang mempunyai kebutuhan khusus di kesempatan dalam beberapa dalam sekolah yang Ibu pimpin. Namun Fadil ingin bertanya, melihat potensi anak-anak disabilitas yang ada di SLB Nadiatul Khairi yang Ibu pimpin ini bagaimana bakat dan potensinya, Bu? Silakan.
2: Ya, sebelumnya sangat berterima kasih khususnya kepada Rian. Dengan berkebutuhan khusus ini, dia bisa mengukir prestasi baik di tingkat MTQ, menyanyi, ada beberapa lomba yang udah dia ngeraih. Tahun kemarin di lomba FL3SN, dia di tingkat kabupaten mendapat juara satu. Di provinsi tahun lalu dia meraih juara tiga. Dan tahun ini alhamdulillah dia punya peningkatan, meraih juara dua di lomba MTQ.
0: Mungkin saya panggil Ibu Ina.
2: Haris.
0: Ibu Arisna. Ibu Arisna, mungkin bisa dijelaskan sendiri sedikit terkait dengan potensinya Rian. Ya. Awal mungkin Ibu mengetahui potensi Rian mempunyai bakat dengan menyanyi dan juga bisa menjadi juara di MTQ ini, bagaimana Bu melihat bakat dan potensi Rian?
2: Sebelumnya Rian, sebelum masuk ke sekolah kami, Rian pernah menceritakan dia pernah ikut MTQ tingkat kecil di kampung.
0: Tingkat kampung.
2: Habis itu kami ingin mengetes dia semana mampu dia bakatnya. Jadi sehari-hari kami di ada program khusus, khususnya di hari Selasa sama Sabtu, kami suruh dia untuk bernyanyi. Disitulah kami melihat dia ada bakat di nyanyi. Dan juga di hari Jumat kami pernah yasinan. Juga melihat dia punya kemampuan di Al-Quran, di mengaji. Dan pernah kami ikut lomba di sekolah, yaitu lomba F3SN. Pernah menang juga, alhamdulillah.
0: Prestasi yang sudah diraih oleh Rian sendiri yang Ibu ketahui sejauh ini,
2: Yaitu MTQ sama menyanyi, bakat nyanyi dan bakat mengaji.
0: Oke, Bu, kita tahan dulu. Mungkin Fadil akan berbincang bersama Rian di kesempatan pagi hari ini. Rian, senang nggak? Gimana perasaannya ketika tiba di RR ini? Jangan deg-degan, biasa saja. Untuk ini Rian seakan-akan hari ini menjadi penyiar Pro 1 RR Melabuh. Ini bagaimana perasaan Rian tiba di RR Melabuh, diajak dengan Ibu Arisna ke RR untuk berdialog bersama Bang Fadil hari ini?
1: Perasaan sangat senang sekali.
0: Oh, luar biasa. Rian kan ini pandai nyanyi, pandai ngaji.
1: Iya.
0: Nah, mungkin Bang Fadil ingin bertanya, mungkin Rian ini awal mulanya bisa bernyanyi itu sejarahnya itu bagaimana? Nah, coba ceritakan Rian kepada para pendengar RRI Melabuh.

0: Awal mulanya bernyanyi.
1: Silakan ya, enggak apa-apa.
0: Sama temanku yang ku cerita tadi ya, Anas Lamno itu. Ke rumah saudara.
1: Jadi lagu pertama yang Rian nyanyikan tuh lagu apa?
0: Lagu pertama.
1: Lagu pertama yang Rian nyanyi.
0: Lagu pertama dari Rumah Inul.
1: Mungkin ini kan bagi pendengar RRI Melabuh ini kan penasaran nih ingin dengar suara Rian. Mungkin Rian bisa nyanyi sedikit saja untuk menyampaikan lagu-lagu yang telah Rian pernah nyanyikan agar pendengar juga terhibur nih dengan hadirnya Rian di kesempatan pagi hari ini. Silakan Rian.

0: Luar biasa. Ini lagunya ketika itu, kalau lagu ini Bang Fadil masih kelas 4 atau 5 SD. Ya kan? Katujuh tun lun tinggai poma. Kan seperti itu lagu Rian kan?
1: Iya.
0: Nah ini luar biasa Rian. Rian, mungkin Bang Fadil akan tanya sedikit ya. Boleh ya?
1: Boleh.
0: Ini kan tadi kita sudah tahu Rian kenapa awal mulanya terjun sebagai salah satu penyanyi. Ya, dan juga ini kan Rian juga juara Harapan Satu ya,
1: iya,
0: di Bintang Radio RRI Melabuh tahun 2026.
1: Iya.
0: Kenapa sih Rian ingin ikut untuk Bintang Radio RRI Melabuh di tahun ini?
1: Karena aku waktu dengar radio itu senang banget waktu dibilang-bilang Bintang Radio itu, Bintang Radio itu kan. Aku terus ngomong sama Ibu Aris. Ibu Aris, Hana Bintang Radio tanya ini. Ini dengan bahasa Aceh ya.
0: Ya, enggak apa-apa Rian, silakan. Ini senang Rian hari ini. Ini kenapa Rian? Setelah tadinya sampai kepada Ibu Aris, Bu Aris nggak ada Bintang Radio kita. Nah ini lanjutkan lagi apa permintaan Rian waktu itu.
1: Lanjut Ibu Aris, Bintang Radio itu ikut boleh, tapi ada apa namanya menyo bahasa Aceh rakun kerdat ngonji.
0: Kerdat saingan.
2: Tapi Rian tetap semangat.
0: Tapi kan Rian tuh jangan mundur sebelum bertempur ya kan? Kalau dibilang sama sama Opung kita, jangan pernah mundur sebelum bertempur. Nah ini kenapa nih setelah Ibu Haris bilang ini saingannya ketat. Tapi Rian juga ikut dalam Bintang Radio dalam tahun ini di RRI Melabuh. Silakan Rian.
1: Bilang sama Ibu Mar tuh, Ibu Marlina kan?
0: Aduh, Ibu Marlina tuh siapa tuh?
1: Ibu
2: yang daftar dia waktu
0: yang dampingi di Rian daftar di RRI Melabuh waktu Bintang Radio.
1: Iya.
0: Silakan lanjutkan Rian.
1: Bilang Ibu Marlina itu Rian ikut bilang. Bilang
2: soal kalah menang enggak?
1: Soal kalah menang itu nomor 100.
0: Nomor 100. Iya. Terus.
1: Terus ikut juga.
0: Ikut juga, ini perasaan Rian setelah ikut, kan Rian bersaing dengan beberapa peserta lainnya. Tiba-tiba Rian tahu Rian menjadi juara Harapan Satu, itu gimana perasaannya?
1: Sangat bangga sekali.
0: Bangganya itu gimana?
1: Biasa kalau bahasa Aceh, barokon hantam.
0: Oh, barokon.
1: You know,
0: hashtagnya barokon hantam.
1: Ya, tajak, Pak SLB. Medemeng ke lah tajak ke deba lapangan Tuku Umar. Ada ham dah tepat dan. Menyo lagi RRI-nyo, menyo hana ku jabat SLB, akan hana ku tepat RRI-nyo.
2: Cuma dengar lewat radio mentang.
1: Radio dengar program Ruang Rindu.
0: Lenyan.
1: Program Habar Getanyo. Kenyan cuma dengar mentang. Kan tak tepat kan dan kan.
0: Tapi urangnyo katruk.
1: Katruk.
0: Ini gimana perasaan Rian sampai di hari ini sampai di RRI?
1: Perasaanku senang. Senang.
0: Ada yang ingin diucapkan kepada Ibu Haris di kesempatan pagi hari ini, bentuk cinta dan kasih sayang Rian kepada Ibu Haris? Ungkapkan saja, enggak apa-apa.
1: Bentuk cinta dan kasih sayang.
0: Ini kan seorang ibu dari bagian dari Rian juga.
1: Menyoba saja hanatat mupum. Hanatat mupum lumpu cinta dan kasih sayangnya kiban.
0: Bentuk sayang Rian kepada Ibu Haris hari ini, ucapannya.
1: Ucapannya. Terima kasih udah mengajarkan Rian. Dan semoga Ibu Aris sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin
1: ya rabbal alamin.
0: Oke, Rian nanti sebelum kita mungkin nanti di sesi penutup.
1: Iya.
0: Ini kan Fadil akan berbincang kembali bersama Ibu Haris di kesempatan pagi menjelang siang. Nanti Bang Fadil boleh enggak ketika kita closing?
1: Iya.
0: Bang Fadil minta Rian bawakan satu lagu.
1: minta bawakan satu lagu.
0: Tapi nanti ketika kita closing.
1: Ketika kita closing.
0: Closing itu nanti di penutup dialog kita.
1: Oh
0: di,
1: boleh, boleh.
0: Boleh ya.
1: Tapi maaf ya Bang Fadil ya. Tapi harus pakai musik, boleh Bang Fadil?
0: Oh boleh, nanti Fadil, Bang Fadil iringi pakai musik nih. Nanti sebelum nyanyi, Bang Fadil tanya judul lagu Rian tuh apa. Nanti kita sesuaikan nadanya di sini, oke?
1: Okay?
0: Oke. Nah, ini karena di kesempatan pagi hari ini kami sampai tamu yang luar biasa. Pagi hari ini kan ada adik Rian, adik kami Rian yang sudah hadir, yang juga juara satu, juara harapan satu bintang radio. Ya.
1: Iya.
0: Ah, tapi Bang Fadil tanya satu lagi boleh?
1: Boleh.
0: Nah, ini karena kalau udah jumpa sama Bang Fadil, Bang Fadil cerewet orangnya, banyak tanya. Makanya kan kalau Rian sudah hadir di RRI, perasaannya senang, sudah bisa jadi penyiar. Nanti bentar lagi Rian tuh akan jadi wartawan, gimana?
1: Amin.
0: Amin.
1: Nah, jadi tapi Rian mau jadi bakatnya kan, bakatnya cuma dua yang udah raih lagu dan ngaji kan, tapi
0: tambah satu lagi,
1: bakatnya tiga yang belum tampil.
0: Apa tuh?
1: Itu Ceh, Ceh Rapai.
0: Bisa, bisa Rian.
1: Bisa.
0: Kalau bisa silakan. Ini Bang Fadil kasih ruang waktu untuk ruang untuk Rian mengekspresikan semua apa yang menjadi hobi Rian hari ini. Silakan.

0: biasa. Ada lagi? Mau dilanjutkan atau cukup?
1: Lanjutkan, boleh?
0: Boleh. Kalau sama Bang Fadil, Rian tu Bang Fadil anggap sebagai adik Bang Fadil hari ini.
2: Jadi untuk kecil sekarang untuk RRI.
0: Untuk RRI, RRI mungkin ada syairnya yang sudah Rian siapkan, silakan.
3: Tapi aku kalau cair enggak bisa sebagai kalau bahasa Aceh urung tuut mentong.
0: Silakan Rian mungkin ada yang mau dibawakan di hari ini, silakan.
3: Bawakan lagu hari ini kan?
0: Nah, lagu nanti, tapi kan hari ini mau jadi seh.
3: Bawakan syair kan?
0: Syair, silakan.

0: tak langit ngendonya. Udah habis nih Bapak
1: Ibu. Udah habis ya.
0: Bang Padil.
2: Nah ini luar biasa Rian di kesempatan pagi hari ini yang hadir di RRI. Rian berekspresi sebagaimananya Rian hari ini ya. Dan Bang Fadil juga memberikan semangat untuk Rian untuk bisa terus berprestasi dan juga berkarya. Untuk Rian, untuk sekolah Rian, dan juga untuk Aceh Barat tercinta. Siap ya?
0: Siap.
2: Nah, nanti Bang Fadil tunggu syair-syair dan juga lagu selanjutnya. Ya, yang mungkin nanti bisa melalui Ibu Haris, bisa melalui sama Bang Faiz. Di kesempatan pagi hari ini mungkin nanti jangan lupa bilang sama Bang Faiz tuh nanti Bang Faiz jangan lupa undang Rian lagi ya kemari ya. Nah kan mana tahu nanti didengar dengan kepala stasiun LPP RRI Melabuh ya. Rian nanti udah bisa jadi penyiar kan. Itu nanti Rian sudah bisa jadi penyiar kan. Rian kan sudah bisa bawa lagu, sudah bisa jadi se kan karena memang ruangnya sudah diberikan. Yang penting Rian tetap semangat. Ya kan, kalau boleh nanti Bang Fadil minta Rian harus bisa ciptain satu lagu sendiri.
0: Kalau ciptaan lagu Bang Fadil kan agak payah sedikit Bang Fadil.
2: Akan ada Ibu Haris nanti yang yang mandu Rian, yang dampingi Rian.
0: Bukan, Rian enggak pemikiran ciptaan lagu.
2: Jadi pikirnya.
0: Cuma bawa-bawa cover lagu Got Mentong.
2: Oh. Rian sudah ikut tren dia sekarang Bu ya. Ya karena memang kalau sekarang kan lagi ngetrennya itu lagu-lagu jadul, lagu-lagu pop itu di cover ya, diperbarui dengan sajak dan nadanya. Dan juga Rian, Bang Fadil ini mau ngomong sama Ibu Haris dulu boleh ya?
0: Boleh.
2: Nah, nanti Bang Fadil ngomong lagi sama Rian ya terkait dengan Rian kan juara MTQ, tapi tunda dulu jangan Rian jawab biar para pendengar penasaran nih. Rian juga seorang juara yang bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Oke, Rian tahan dulu. Bu Haris, tentunya dengan adik-adik kita yang berkebutuhan khusus di kesempatan pagi hari ini kita juga semangat dan juga Fadil juga paham ketika ibu menghadapi adik-adik kita berkebutuhan khusus. Apa sih yang Bu menjadi tantangan yang paling utama ketika ibu menghadapi adik-adik kita yang mempunyai berkebutuhan khusus seperti ini?
3: Tantangannya karena dulunya pengalaman saya kan ngajarnya di TK pas saya ngajar di SLB kan sangat bertentangan karena kami guru-guru di sana pun enggak yang ada yang jurusan yang pro khusus. Misalnya Serian tuh netra, kalau netra boleh lah kan. Misalnya seperti tunarungu, tunarungu kan dengan bahasa isyarat.
2: Dengan bahasa isyarat.
3: Sangat apa? Suatu tantangan untuk menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Yang autis itu juga kan kalau kita nggak ekstra lengah sedikit aja udah
2: kalang kabut sepertinya Bu ya.
3: Tapi sangat bangga kami kepada siswa kami yaitu Supriyadi Harian yang telah membawa nama baik sekolah khususnya kepada Rian, kami sangat berterima kasih sudah menunjukkan prestasi-prestasinya buat kami telah membawa nama baik sekolah sehingga ke tingkat provinsi. Pesan untuk Rian, semangat supaya kita lebih meraih prestasi yang lebih lagi karena demi tahun Rian ini ada peningkatan. Ada peningkatan kayak tahun kemarin dia dapat juara 3, tahun ini juara 2. Mudah-mudahan tahun depan dapat juara 1.
2: Amin, amin ya Allah, amin.
3: Jadi kami sama-sama maju untuk membina anak-anak berkebutuhan khusus ini agar menjadi membawa nama baik kami dan juga khususnya sekolah di SLB Nadiatul Keri. Mungkin selama ini sekolah kami belum dikenal.
2: Okay.
3: Sama kadang-kadang kami kalau misalnya tampil pernah tanya, ni dari sekolah mana SLB Nadiatul Keri? Di mana tu? Ada di Pantenri. Ini juga yayasan Pak Misran. Beliau punya yayasan di Cat Sumera,
2: okay.
3: Sama di, kalau di Aceh Barat sama di Pantenri. Ada juga satu lagi di Aceh Selatan. Pokoknya sangat banggalah sama anak-anak kami. Walaupun kami dengan juga punya kebatasan untuk mengajar anak-anak emas ini.
2: Ibu, mungkin Fadil akan tanya sedikit. Rian, sehari-harinya di sekolah itu bagaimana, Bu?
3: Dia fail sama kami semua. Jadi dia patuh. Dia suka tantangan.
2: Oke. Okay, nanti kita tentang Rian hari ini.
3: Suka tantangan. Misalnya kalau ni najanya tinggi, enggak apa-apa, okay. Bu.
2: Coba langsung.
3: Coba langsung.
2: Luar biasa semangat Rian, Bu, ya.
3: Sebenarnya dia lebih suka ke dangdut.
2: Oke, dangdut.
3: Ya.
2: Tapi hari ini kalau nanti kalau Bang Fadilnya ini enggak suka dangdut nih, Rian. Tapi karena jadi penyiar nih harus menyukai semua lagu, ya. Karena memang Fadil juga melihat, Bu, ketika para guru termasuk Ibu dan juga kepala sekolah lainnya, kita menghadapi dengan adik-adik kita yang mempunyai kebutuhan khusus ini, kita juga harus mempunyai kesabaran, keuletan, dan juga tanpa mengenal apapun. Karena seperti Ibu katakan tadi, itu adalah kalau biasanya kita cuma sampai persentasenya itu di 100. Namun ketika kita berhadapan dengan adik-adik kita yang mempunyai kebutuhan khusus itu, tambah 101% seperti itu, Bu, ya. Namun melihat Rian yang juga sudah mempunyai prestasi, apakah adik-adik kita yang lainnya juga ada mempunyai potensi yang sama seperti Rian di sekolah SLB yang Ibu pimpin, yaitu SLB Nadiatul Khairi ini?
3: Ada, karena di sekolah kami ada 5 tuna. Misalnya kalau tuna rungu tu dia punya bakat melukis.
2: Okay.
3: Melukis. Ada yang autis. Dia punya bakat untuk nari. Ada. Ada satu lagi yang bukan autis, dia lebih ke grahita.
2: Grahita itu mungkin bisa Ibu jabarkan sedikit dengan pemahaman yang biasa Ibu ketahui dengan yang Ibu sebutkan tadi, kalau ini bagaimana, Bu?
3: Grahita.
2: Grahitanya.
3: Kalau grahita itu dia keterlambatan dalam belajar.
2: Okay. Keterlambatan belajar atau
3: dalam belajar, tapi seperti yang kita bicarakan tadi, kalau misalnya lagu ngaji, dia cepat hafal. Tapi kalau misalnya di pelajaran, misalnya kita tanya hari ini huruf A, besoknya huruf A itu udah tidak ingat lagi.
2: Okay.
3: Dengan belajar dia dengan cara menghafal. Menghafal.
2: Jadi harus terus dilakukan secara kontinu itu untuk menghafal. Seperti
3: kalau
2: itu.
3: Kita tanya satu-satu tuh, misalnya huruf abjad, dia kalau coba hafal huruf abjad dari A sampai Z bisa. Tapi kalau kita lacak, misalnya kita tunjuk huruf B, dia nggak tahu.
2: Tapi kalau misalkan, Bu, ketika kita suruh menghafal abjad itu dia hafal, dan ketika kita tunjuk itu dia juga paham. Apakah ada perbedaan penyebutan?
3: Beda.
2: Ini tipikalnya masuk ke mana nih, Bu?
3: Maksudnya?
2: Tadi kan ada yang Ibu sebutkan anak berspesifikasi seperti
3: Grahita.
2: Grahita itu anak yang memang harus diwajibkan untuk menghafal. Mungkin ada klasifikasi lain di sekolah Ibu ketika anak Grahita ini bisa menghafal dan bisa menunjukkan, pernah mendapatkan kasus seperti ini untuk adik-adik kita yang berkebutuhan khusus? Apakah ada?
3: Kalau untuk saat ini belum.
2: Belum ya, belum ya. Belum, saya juga menarik, mungkin nantinya kita akan dalami dengan hal itu, Bu ya. Ibu kan melihat dengan beragam adik-adik kita berkebutuhan khusus tentunya di sekolah yang Ibu pimpin. Ini untuk menciptakan prestasi bagi mereka sendiri, ini bagaimana langkah yang dilakukan oleh sekolah sendiri, pihak sekolah?
3: Karena di sekolah kami kan bermacam-macam kebutuhan khusus. Kami menggalinya itu melihat dulu. Okay. Misalnya seperti ini ya. Dia punya kebutuhan tuna netra. Dia kalau misalnya untuk belajar tetap, tapi kami gali ini apa bakatnya kemana? Berarti dia ke menyanyi misalnya. Jadi kami fokuskan untuk ke situ. Jadi sama-sama kami ini Sirian ini siapa yang bisa menangani? Misalnya saya agak kurang kalau misalnya nyanyi kurang, saya kelimpahkan ke guru yang lain. Begitu juga dengan siswa lain, misalnya seperti Grahita tadi. Dia kalau misalnya kita fokus ke pelajaran itu kan nggak mungkin. Karena aja kadang sebulan itu kita ulang-ulang tuh masih hari
2: hafal.
3: Ini ingat, kadang-kadang ini apa ini apa besoknya kita tanya lagi nggak tahu lagi. Hanya itu huruf apa, kadang-kadang dia jawab B. Tapi kami melihat dia kemana, dia kemana bakatnya. Misalnya dia kalau ke pelajaran dia emang nggak bisa, nggak bisa ingat. Berarti dia lebih ke nari. Kami ajarkan nari. Kalau misalnya dia melukis, kami ajarkan untuk melukis. Karena di sekolah kami kan enggak sama dengan sekolah reguler. Di situ kami menggali bakat-bakat anak berkebutuhan khusus.
2: Jumlah siswa untuk saat ini?
3: Untuk saat ini ada 15.
2: 15. Ya. Itu apakah dia mempunyai misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada?
3: Iya, dari SD sampai SMP kami belum ada SMA.
2: Oh, berarti baru gabung tahun ini, gabung ya. Satu ya, tempat gabung. Ya. Jadi kalau Rian sudah?
3: Dia kelas 3 SMP.
2: Kelas 3 SMP, berarti itu satu lingkungan, Bu ya?
3: Iya, kami ruangnya kami sekat-sekat.
2: Oh, sekat-sekat ya. Sejauh ini kita berbicara perhatian dari pemerintah sendiri, adakah untuk datang melihat adik-adik kita mengunjungi?
3: Ada
2: ya?
3: Ada.
2: Ini bagaimana tanggapan dari pemerintah dan juga dinas terkait yang datang melihat adik-adik kita?
3: Tanggapannya sangat luar biasa karena kami tahun ini udah ada pembangunan baru, ada ini ruang pustaka, ruang khusus dan ruang keterampilan. Ruang yang sekarang juga udah direhab, mungkin agak lebih bagus lagi, lebih layak lagi untuk anak-anak.
2: Ya, menarik Fadil ketika Ibu tadi menyebutkan ada perpustakaan. Dengan adik-adik kita yang mempunyai kebutuhan khusus, bagaimana minat mereka untuk bisa dalam mengunjungi perpustakaan dan juga minat mereka untuk membaca dan ingin tahu?
3: Kami lihat kemampuan anak-anak. Misalnya anak-anak kan suka, kadang-kadang suka dengan gambar. Kami di pustaka itu ada buku yang
2: menggambar.
3: Mungkin kita akan mengajar cara mengenal buah. Kan nggak mungkin kita ini apa kita tulis tuh dengan gambar mungkin.
2: Penunjukannya seperti itu, Bu ya. Bu, sejauh ini kan tentunya Rian dengan berbagai prestasi yang memang telah Rian capai, kira-kira dukungan keluarga yang Ibu ketahui kepada Rian sejauh ini bagaimana, Bu?
3: Oh, sangat antusias. Kalau dukungan dari keluarga, orang tuanya juga emang mempercayai kami dalam bakatnya dia.
2: Ibu sudah lama kenal Rian?
3: Sejak dia sekolah di SLB.
2: SLB dari SDK atau SMP?
3: SMP.
2: SMP ya. Melihat Rian awalnya, kita kilas balik ke belakang. melihat awalnya Rian?
3: Melihat Rian emang ada bakat. Mm. Sebelumnya, sebelum kenal Rian, biasanya kalau siswa yang berkebutuhan khusus seperti Rian tunanetra, emang ada bakat-bakatnya. Cuma perlu kita gali dulu.
2: Sulit nggak, Bu, ketika itu Ibu mengetahui Rian mempunyai bakat bisa nyanyi, bisa membaca Al-Quran waktu itu, Bu?
3: Agak sulit.
2: Agak sulit. Ini sulitnya di mana, Bu?
3: Sulitnya karena kami gurunya nggak ada yang khusus. Misalnya kan kalau di sekolah-sekolah lain, misalnya Rian, dia kan berkebutuhan khusus, belajar dengan braille, Al-Quran juga kan.
2: Okay.
3: Jadi kami enggak ada guru yang bisa nangani dia. Cuman kami sama-sama mengajar dia agar lebih baik lagi.
2: Dengan keterbatasan tenaga pengajar tentunya dengan salah satunya seperti Rian, ini bagaimana sih dari pihak ibu untuk menyikapi dan mensiasati agar anak-anak dan juga adik-adik kita yang mempunyai kebutuhan khusus ini untuk bisa terus berprestasi?
3: Ya, sama-sama kami membangkitkan untuk Rian supaya dia agar jadi nanti lulus di sekolah kami kan, bisa jadi berguna bagi, khususnya bagi masyarakat, orang tuanya. Harus ada perbedaan lah sebelum dia sekolah. Kan udah dia sekolah, mungkin dulu dia nggak dikenal. Pas kami post-post di di
2: media sosial, ya,
3: media sosial, selalu orang nanya, ini anak mana dia, anak siapa? Ternyata, oh, dia anak dari Tamping, dekat sama sekolah kami kan. Makanya kami sangat bangga sama dia.
2: Luar biasa, Bu. Dalam perjalanan catatan ibu menjadi kepala sekolah dan juga menghadapi adik-adik kita dengan berkebutuhan khusus, yang paling sedih dirasakan ketika ibu bisa bergabung dengan adik-adik kita nih, bagaimana, Bu, perasaannya?
3: Ya, kita aja yang sempurna, enggak mempunyai, kadang-kadang enggak mempunyai bakat seperti dia, sedangkan dia yang berkebutuhan khusus saja mampu meraih prestasi. Itulah.
2: Fadil juga mengucapkan terima kasih, Bu, kepada ibu yang memang sudah mampu dan juga bersabar untuk bisa mendidik adik-adik kita yang juga mempunyai kebutuhan khusus, karena memang Fadil juga paham bagaimana perjuangan ibu selaku guru, orang tua dan juga cakupan lainnya untuk bisa memberikan semangat kepada adik-adik kita. Karena memang ada pernah pepatah yang Fadil dengarkan, keterbatasan itu bukan untuk meruntuhkan apa yang menjadi cita-cita. Namun keterbatasan itu juga bisa bagian dari sebagai penyemangat hidup. Salah satunya juga Fadil juga bangga dengan melihat Rian hadir di sini, karena memang jujur ketika Fadil, ya siapa sih ya, Bu, enggak sedih ketika adik-adik kita mempunyai berkebutuhan khusus. Namun kita berharap Rian juga bisa menjadi yang berguna untuk Aceh Barat, keluarga dan juga SLB Nadiatul Khairi. Namun di kesempatan pagi hari ini, Bu, sebelum nantinya kita akan menutup perbincangan kita, Fadil hanya ingin menanyakan kepada Ibu, ada enggak pesan khusus untuk Rian?
3: Pesan ibu buat Rian, Rian walaupun mempunyai keterbatasan, tetap semangat, tetap berjuang, belajar lebih, yang lebih giat lagi, supaya khususnya orang tua Rian bangga sama Rian, dan juga kami guru-guru di sekolah berterima kasih kepada Rian. Mungkin dengan bakatnya Rian, kami pihak sekolah bisa membawa nama baik. Mungkin tanpa Rian, sekolah kami itu enggak tahu, enggak terkenal. Mungkin dengan adanya Rian seperti hari ini, bisa diundang di sini, bisa tampil di bintang radio seperti kemarin. Tetap semangat Rian ya.
2: Mungkin
3: belajar terus.
2: Selain pesan kepada Rian di tengah kepemimpinan Bapak Bupati Tarmizi, ada yang ingin disampaikan pesan kepada beliau, Bu? Mungkin beliau bisa berkunjung ke sekolah yang Ibu pimpin.
3: Mungkin pesan untuk pemerintah, tolonglah jangan memandang sebelah mata. Samakan kami dengan sekolah-sekolah reguler. Mungkin kami di sekolah kami masih banyak kurangnya. Karena kemarin ada datang waktu akred, ada datang tim dari Banda Aceh. Beliau pernah bilang sama kami, kenapa Rian ini kan tunanetra, kok tongkatnya aja nggak ada. Mungkin itu yang kami butuhkan. Kalau Rian seperti Al-Quran, Al-Quran yang huruf Braille belum ada, supaya dia enggak menghafal lagi di ini di sama orang. Biar dia baca sendiri. Kalau ada Al-Quran atau buku kan dia bisa baca sendiri. Sekarang dia belajarnya cuma nulis saja. Kalau misalnya membaca belum ada alat-alat khusus atau kertas lah yang kan kalau F4 tu kalau kita tusuk bisa ngembang dia, tapi kalau dia raba tu bisa ini lagi kempes lagi. Jadi hurufnya enggak terbaca. Jadi kami harap kepada pemerintah lebih memperhatikan kami lagi dengan serba kekurangan sekolah kami.
2: Ya, terima kasih Bu untuk di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kami juga mengucapkan Ibu tetap sehat dan juga kuat untuk bisa mendidik dan juga membawa adik-adik kita untuk bisa berguna bagi nusa dan bangsa dan juga khususnya untuk di Aceh Barat. Ini Fadil akan berbincang bersama Rian. Rian.
0: Tuan.
2: Nah, Rian kan tadi Bang Fadil sudah ngomong sama Ibu Aris kan? Sudah dengar kan tadi kan?
0: Iya, gimana, sudah dengar.
2: Ini kan Bang Fadil hari ini mau tanya Rian, kan juga juara di MTQ ya?
0: Iya.
2: Mungkin kenapa sih Rian setelah tadi Rian mempunyai hobi bakat nyanyi dan juga Rian juga bisa baca Al-Quran ini, kenapa Rian harus bisa menjadi ibaratnya gimana ya Bapak Fadil sebutin, mempunyai keahlian di segala bidang, salah satunya juga dengan membaca ayat suci Al-Quran.
0: Membaca ayat suci Al-Quran tertarik. Ada yang Rian sebut-sebut makcik, tapi istrinya Tengku Imam ya. Jadi bilang sama makcik itu, Rian kalau hafal Quran, MTQ bisa ikut. Dan di dalam kuburnya tidak ada gelap, kata makcik itu kan. Pikir-pikir sama Rian. Oh iya juga. Habis itu lagu, lomba lagu kan.
2: Lomba lagu.
0: Habis itu lagu. Karena Rian setiap pulang sekolah, Rian buka TikTok, buka TikTok. Jadi kulihat sama TikTok, orang-orang itu bagus sekali
2: nyanyinya.
0: Habis itu saya matiin HP, masuk kamar, tarik lagu terus.
2: Biasanya kalau Bang Fadil itu kalau nyanyi itu di kamar mandi waktu mandi pagi, tapi Rian di kamar ya.
0: Iya.
2: Lagu pertama yang Rian nyanyikan, seingat Rian.
0: Lagu pertama yang ku nyanyikan.
2: Iya.
0: Lagu Bunga Seroja.
2: Coba Bang Fadil sih mau ingat liriknya tapi udah lupa lagi nih.

0: Luar biasa nih lagu-lagu lawas ya Rian ya. Nah, Rian kan mau nyanyi nih seperti janji kita tadi.
1: Iya.
0: Ya, Rian mau nyanyi apa nih biar Bang Fadil carikan lagunya.
1: Lagu
2: Ibu.
0: Lagu apa nih Rian?
1: Lagu dangdut boleh?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Masih adakah cinta?
0: Masih adakah
1: cinta,
0: cinta ya?
1: Iya.
0: Coba Rian dengarkan nadanya ya.
1: Iya.
0: Nah, ini Bang Fadil siapkan nadanya. Nanti Rian tinggal nyanyi ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau Bang Fadil jangan disuruh nyanyi lagu dangdut. Lari nanti pendengarnya nggak ada yang dengarkan lagi siaran RRI. Nah, coba Rian dengar. Betul ini lagu ya?
1: Betul, betul.
0: Ah, betul Bang Fadil ulang lagi ya. Oke. Bentar ya. Oke, ini sudah Bang Fadil siapkan. Nanti begitu masuk silakan Rian yang nyanyi ya.
1: Iya.
0: Nah, ini udah aduhai.

0: Bang Fadir, Tuan. Yang dandut boleh?
1: Boleh, boleh. Ditukar. Oke, karena memang nih kayaknya Rian gak pede nih dengan dandut. Nah, nih silakan apa judulnya?
0: Pasrah.
1: Pasrah?
0: Iya.
1: Pasrah itu yang nyanyikannya siapa ya?
0: Yang nyanyinya... Maggie Z.
1: Maggie Z ya? Pasrah itu Maggie Z ya? Bentar, Bang Fadir cari. Maggie Z.
0: Karena lancar lagu dandut Bang Fadir. Kalau bahasa Aceh, buat dengar-dengar radio, you know.
1: Berarti sering gabung di program Pro Dangdut ya?
0: Enggak sering gabung Bang Fadir.
1: Tapi dengar.
0: Ini
1: nadanya betul.
0: Betul.
1: Ah, betul ya. Ini Bang Fadir ulang lagi nanti ini karena memang kita berikan ruang untuk Rian berekspresi hari ini di RRI Melabuh ya.
0: Iya.
1: Nanti kalau Bang Fadir bilang 1, 2, 3 masuk, langsung liar masuk ya.
0: Iya.
1: Satu, dua, tiga.

0: Terima kasih Rian yang sudah menghibur para pendengar RRI di kesempatan pagi hari ini. Jarang-jarang loh ada narasumber yang bisa nyanyi, yang bisa hibur pendengar, ya kan Ibu Aris kan? Hari ini Rian luar biasa, selain pandai nyanyi, bisa baca ayat suci Al-Quran. Nanti Rian semoga bisa jadi bupati ya.
1: Iya,
0: insya Allah. Amin, amin. Doa yang baik Rian kan diaminkan. Amin bilang.
1: Amin.
0: Ah, itu baru cocok. Itu baru adiknya Bang Fadil. Yeah. Dan juga anaknya Bu Aris. Rian, nah, ini kan kita sudah di penghujung acara. Rian, apa sih ada pesan untuk Bu Aris di kesempatan pagi hari ini? Silakan Rian.
1: Semoga pesan untuk Ibu Aris. Semoga Ibu Aris sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan juga tetap semangat ngajalnya di SLB Nahdlatul Khairi. Ya, cuma itu Bang Fadil.
0: Pesan untuk orang tua Rian, ada yang ingin disampaikan hari ini? Silakan.
1: Pesan untuk orang tua, kalau untuk ayah, semoga rezekinya lancar.
0: Amin, amin, amin.
1: Kalau untuk mama, semoga bisa jadi ahli surga.
0: Amin ya Allah, amin. Itu saja Rian?
1: Iya.
0: Rian tetap semangat ya?
1: Iya, tetap semangat.
0: Tetap semangat. Rian juga harus bisa berkarya dan memberikan yang terbaik untuk Aceh Barat dan juga sekolah Rian di SLB Nahdlatul Khairi. Iya Rian?
1: Iya.
0: Oke. Ini Bu Aris, di closing statement kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, apa yang menjadi harapan Ibu kepada seluruh anak murid dan juga pemerintah untuk bisa lebih memperhatikan dan juga harapan kepada anak-anak murid yang ada di SLB Nahdlatul Khair ini? Silakan Bu Aris.
2: Kalau harapan kami kepada murid SLB Nahdlatul Khair, lebih mempercayai kami, karena kalau kami di sana orang tuanya sangat minim, sangat minim untuk mensekolahkan anaknya ke sekolah SLB, karena mungkin pendapat orang tuanya itu anak saya nggak bisa apa-apa, apa di sekolah bisa apa sampai ke sana. Tanpa orang tua itu tahu, orang tua murid itu tahu, dia memang kalau misalnya sekolah seperti reguler, emang tidak mampu, tapi kemandirinya aja yang mampu, itu udah bersyukur. Pesan juga buat orang tua siswa, jangan berputus asa dengan anak berkebutuhan khusus. Percayailah kepada kami. Dengan kebetasan kami, kami tetap berusaha mengajar anak-anak kami supaya dia setidaknya bisa mandirilah. Walaupun dia maaf tidak mempunyai bakat seperti Rian, mungkin ada kemampuan yang lain. Misalnya bisa mandiri di rumah, bisa nyapu, bantu orang tua dengan kebatasan kebatasannya siswa tersebut. Di sekolah bisa kami bimbing mungkin kedisiplinan. Karena kami itu sangat bangga sama anak-anak kami. Dengan kebatasan siswa kami itu, mungkin kami aja kadang-kadang guru belum bisa menjadi yang terbaik, misalnya disiplin, mungkin masih kurangnya, tapi anak-anak kami yang sangat luar biasa itu bisa, misalnya kami ajarin pulang sekolah tetap salam, walaupun kami kadang-kadang punya kelalaian, dia waktu salam itu nggak pernah lagi lupa, nggak pernah lagi lupa kalau misalnya pulang terus nggak ada, tetap dia salam. Kadang-kadang kami merasa seperti kok kita aja yang guru masih melalai melalaikan dengan ini kedisiplinan. Sedangkan anak-anak kami, di mana walaupun kami lagi sibuk, pas kami bilang, yuk kita udah boleh pulang, salam. Nah, itu aja kami udah bangga. Udah bangga, berarti selama sekolah di SLB, dia udah mampu menjalani, walaupun sedikit, udah mampu menjalani kedisiplinan. Contohnya seperti pulang sekolah, kalau sebelumnya sekolah, dia kalau pulang sekolah, kan anak kebutuhan khusus itu enggak apa namanya, dia kalau seenaknya saja, kalau misalnya keluar, ya keluar tuh enggak pernah, bu salam, bu assalamualaikum, kami pulang tuh enggak pernah. Tapi dengan kami ajarkan dengan kedisiplinan, mungkin sudah walaupun sedikit sudah berubah lah. Jadi tetap semangat, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah untuk apa sekolah, kan saya seperti ini, kan saya nggak bisa melihat untuk apa sekolah, jalan aja aja nggak bisa. Jangan berputus asa, tetap semangat. Begitu juga pesan buat orang tua, percayailah kami, walaupun kami dengan banyak kekurangan, dengan banyak kebatasan, setidaknya kami mampu membuat anak-anak kami jadi mandiri aja. Itu udah luar biasa, udah sangat bangga kami.
0: Ya, terima kasih Bu Haris yang telah berhadir di RRI di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, dan juga kepada adik kami Rian yang telah hadir di RRI di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang menjadi cerita dan harapan Rian terkabulkan, dan juga jangan lupa Rian tetap semangat untuk bisa berkarya untuk Aceh Barat tercinta, seperti itu Rian ya. Baik pendengar, dengan tadinya telah berakhir perbincangan kita bersama Ibu Haris Nawati dan juga adik kita Supriyadi Harian ataupun Rian di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Maka berakhir pula untuk ruang dialog kita dalam tema ruang disabilitas dan juga inklusi, potensi disabilitas dari bakat menjadi prestasi. Fadil bersama dua narasumber kita yang telah berhadir di kesempatan pagi menjelang siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di kesempatan siang hari ini.
3: Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

0: terus berjalan. Dream Leben,
1: kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Čurić, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkan. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh para pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia Bobby.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan.

0: berikutnya.
1: Awali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami saya rasa menguasai pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, begitu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami untuk depannya. Saya berjalan lebih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan
0: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Anang Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan pemain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini, harapan besar dari publik kita di sini, tidak hanya atlet dan ofisial, dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini, bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berpartisipasi yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di tekbol dan soft tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri tekbol setelah mengalahkan DY Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim soft tennis putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan dinamika olahraga di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya seperti biasanya tepat pada pukul 11 nantinya, 11:30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Haba Getanyo. Dan di kesempatan siang hari ini, sembari nantinya kita akan bisa bergabung bersama program Haba Getanyo, satu lagu pilihan telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda, untuk bisa menemani aktivitas siang Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh, Kanal Inspirasi.

0: RRI Melabuh, Lam Haba Uronyo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidaralon, pendengar RRI di Pat Mantengna merumput lom getanyo dalam Haba Uronyo, berita bahasa Aceh yang kamu susun dari padupna kejadian di wilayah Melabuh ngan sekitar dengan ulun tuan Arif Rizalul.
0: Haba Uronyo.
2: Berita yang kepun. Kepala Cabang Dinas Kecapdin Pendidikan Wilayah Nagan Raya, Banbanyo meresmikan launching fasilitas outdoor learning di halaman Ba SMK Negeri Sa Kabupaten Nagan Raya. Fasilitasnya sebagai sarana pembelajaran di luar ruangan sekaligus mendukung kegiatan literasi digital, diskusi, serta kerja kelompok Ba siswa pelajarnya. Kepala SMK Negeri Sa Nagan Raya, Agus Suryansyah Gepegah, fasilitas outdoor learningnya dilengkapi dengan jaringan internet serta meja dengan tempat duduk yang nyaman sehingga dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembelajaran. Dengan naji keberadaan outdoor learning yang diperuntukkan cid bagi warga sekolah tetapi cid terbuka untuk masyarakat umum yang cid memanfaatkan sebagai ruang belajar maupun berdiskusi. Dengan hadir di fasilitasnya SMK yang kedisa dengan raya diharapkan cid memberikan alternatif ruang pembelajaran yang lebih terbuka, nyaman serta interaktif sekaligus memperkuat budaya diskusi dengan literasi di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Beritanya hasil Liputan Arif Rizalul.
0: Bandung Nerungo, Haba Uronyo, diproduksi oleh RRI Melabuh. Rimong Genasek.

Bunga baru bunga dah hadirkan untuk berita bahasa Aceh dalam lehuronyo yang ka gebetuk le rekan danyo Arif Rizalul dan ibak lehuronyo Fadil akan gesapa kelai untuk para pendengar yang gedengar siaran kamu di bawah frekuensi 97 MHz di kesempatan ibak lehuronyo dan antuk setelah sabuh lagu Fadil hadirkan di kesempatan ibak lehuronyo bagi para pendengar yang nak bergabung lah program Haba Ketanyo para pendengar dan rakan-rakan dan cedera ulun mutua di kesempatan lehoronyo jid gabung ba nombor biasa yang ka getelpon untuk bisa bergabung dalam program Haba Ketanyo untuk ta request lagu-lagu pilihan Aceh yang kata siapkan ni ba lehoronyo ngon ulun Duan Fadil Tarmizi hingga trupoh dua leho uronyo.

0: Nah, kita bawa lagu dengan Bus Pelangi dari Bang Balizar yang populer lagunya Nyana Salah Wadil Nibak Tun 2000 lagunya Terminal Banda Cedahan Sakri. Nah, seperti itu lagi yang ke lagu aja ya. Nah, Nibak Luhuronyo Fadil akan terhubung dengan para pendengar yang kagabung dalam program Haba katanya di kesempatan Luhuronyo. Assalamualaikum, selamat Luhur.
1: Waalaikumsalam, selamat lehojit.
0: Apa kabar, Mak Dengo, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Kiban cuaca di sama tiga nibak lehoronyo, Mak Dengo, di Inan?
1: Pagi, bengoh-bengoh, cerah berawan, ginau kacerah.
0: Kacerah, Mak Dengo. Semoga hana suum lehoronyo dan nyamak Dengo.
1: Hana suum.
0: Mak dengar kibat untuk lagu jih mak dengar apa yang mak dengar lagi.
1: Selamat semangat juang.
0: Semangat juang.
1: Semangat juang. Urung baji katua oleh soba.
0: Coba Fadil cek mak dengar semangat juang ah. Lagu Aceh. Semangat juang. Menyo ada salahnya nak ngencuk bang Said Azminyo. Mak dengar. Dengar kah Fadil siapkan untuk lagu siate langsung dah buta mak dengar.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mak dengar di sama tiga yang kah gabung ni ba luhuronyo ngon getanyo. Nah, nyo tabut

0: sahabat telepon tu. Dari adik ya, tanya, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Halo, Bang Fadil. Halo.
0: Halo.
1: Kok nggak dengar suaranya?
0: Ya, nyo, Syarifah. Halo. Coba.
1: Halo.
0: Bang Fadil, ya? Pakainya presiat be, Syarifah be.
1: Halo, nyo, Bang.
0: Nyo, Kak.
1: Kok nggak dengar ya?
0: Nyo tak telepon kelai untuk adik dan nyo Syarifah di Drain Rampak luhuronyo. Karena memang satu dan lain halnyo. Lepakan komputer belahwi Fadilnyo hek tak untuk jet kedengar su dari Barokon. Assalamualaikum, selamat luhu.
2: Iya, waalaikumsalam Bang Fadil.
0: Apa khabar adik Syarifah, sehat ni bak luhu ronyo?
2: Kena Bang Fadil.
0: Kejut man. Pakan, pakan.
2: Hana pulih bang, hana pulih.
0: Hana pulih lah.
2: Galam-galam pulih.
0: Pakan juga galam pulih. Makan gejuk balik doktor.
2: Nah bang Fadil, bacut-bacut.
0: Bacut-bacut. Yang kenyan. WA juga Bananda, Bananda. Gebar di Bananda, bak. Bina laut, ngak bagah pulih. Pegah lagi sama Bananda, apa?
2: Malay Bang Fadil, tanya sama Bang Nanda.
0: Apakah demam malay dengan Bang Drog? Nah Syarifah, malay
2: anak-anak berani.
0: Punya anak berani tak bersiap lagu ju leluhur ronyo ngak berani Syarifah. Pun nak rencana lelaki lagu.
2: Bang Nanda lagi sibuk.
0: Kerja man sibuk Bang Nanda? Tak bang menyobat-tak batak Bang Nanda, tak bang membada jutik Bang Nanda apa?
2: Sayang Bang Nanda, baik dia cutik lah.
0: Nya Syarifah lehu ronyo pu na rencana lagu untuk dalam program apa katanya?
2: Mau request lagu Dalam Tubuh Bang Fadil. Nah.
0: Dalam Tubuh lagu Aceh ya?
2: Iya iyalah.
0: Coba bang.
2: Mangat lagunya Bang Fadil. Nah kan?
0: Dalam tubuh jaga tubuh yang nah.
2: Ya, itulah dia.
0: Dari Husni Almuna.
2: Nah,
0: kalau untuk adik Syarifah ada yang Hana dah benar.
2: Alhamdulillah.
0: Nyoka Bang Fadil persiap lagu. Kebetulan leluhuronyo azan lehu truk bawa teh 12 lewat 25 menit nyo tapi bagah aju untuk lagu adik Syarifah ngan mak tengah di Sama Tiga.
2: Oke Bang Fadil, terima kasih ya Bang Fadil.
0: Oke, sama-sama Desa Syarifah di Drain Rampak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Syarifah di Drain Rampak yang terhubung tanya Niba Aluhu Uronyo dan juga Buno Mak Dengoh yang tergabung cit di Sama Tiga. Dan juga ni Bak Luhu Ronyo, Fadil akan hadirkan dua buah lagu pilihan yang ke gelake di kesempatan Luhu Ronyo. Dan pendengar untuk azan Luhu untuk wilayah Melabuh dan sekitar Haji, dia akan teruk pada poh 12 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih bagi para pendengar yang terus mendengarkan siaran kamu di bawah frekuensi 97. Kamu akan buat sidro penelpon. Assalamualaikum, selamat luhu.
3: Waalaikumsalam, Bang Fadil, luhu ti.
0: Apa khabar Kak Inalun, sehat?
3: Oh, sehat menghamun
0: luhu, Fadil. Berkejut man, kalau baca bu, Kak Ina.
3: Oh, belum.
0: Galau mah?
3: Belum, aku mau ajak.
0: Hah?
3: Oi tak satu.
0: Menyo kong kalau ho.
3: Saya ke. Dolok tergabung ngon pun padil ke bang mangga
0: mangga. Ya ya ya ya nyan betul pekon nyan.
3: Anyo ke betul. Katrek kon ana baru tanyo kan.
0: Katrek mah.
3: Nyan ke. Yang lain katrek ke.
0: Nyo kaina leuhuronyo pu lagunyo.
3: Tu lagunyo. Ya, tuing lagu yang tahun 2000 adalah Maimun Ngon Nyao Ngon Dede Rawan. Tol Jen, Tol Jen, ingat lagu kan? Apa judulnya?
0: Maimun?
3: Lok Story, bukan?
0: Maimun Ngon?
3: Dede Irawan. Dia buat macam lah.
0: Dede Irawan.
3: No, memang nak kita dengar lagu. Tiga dozi kurung sat mupum.
0: Ya, kat malam tanya. Cinta Suci.
3: Ya, betul. Dia tak kalau nak dengar tu.
0: Cinta Suci na na na na Cinta Suci Merana Batin yang lagu apa lagu, judul lagu
3: juga. Dua dengan Dede Irawan kan?
0: Yang dua dengan Dede Irawan yang Cinta Suci.
3: Iya, yang mungkin kan. Ha,
0: Aci tateh dah putar tak ada kena.
3: Oh, so nyokon yang dah minta lain lu doin ngo.
0: Get. Kena.
3: Ya, untuk
0: terima kasih kena apa?
3: Selamat luhur bancong kemudian balik tu.
0: Get, terima kasih kena.
3: Get.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Ina di Langung ni ba leuhu uronyo yang ka gabung ba tanyo. Nyo Fadil persiap lagu Mak Dengoh le Said Azmi ngan Semangat Juang karena memang nyo karena Mak Dengoh yang tamampun tuo Fadil siapkan muno. Laki maaf Mak Dengoh tapi nyo ka karena lagu ji nya untuk ni ba leuhuronyo. Fadil akan siapkan lagu untuk Mak Dengoh, Syarifah di Rampak dan juga Kak Ina di Langung dengan lagu dari Mak Dengohnya Semangat Juang dari Said Azmi dan Cid Syarifah Jaga Tubuh, Husni Almuna dan Kak Ina Buno lagu Kak Ina Nakeh Buno judul dengan Cinta Suci ya dari almarhum Dede Irawan. Selamat mendengarkan siaran kamu ni bas 27 MHz Troan Apoh Leblah Wadah Indonesia Barat dalam program Habagetanyau.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku. Ayo kita selam.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Vina, pernah nggak kepikiran kenapa kita harus bangga jadi orang Indonesia?
3: Ya banggalah, kita kan punya budaya yang nggak ada duanya. Ada tarian, lagu daerah, makanan khas daerah, dan pariwisatanya juga loh. Pokoknya semua bikin bangga.
2: Ya juga sih. Temanku yang dari luar negeri aja kagum dengan tarian Ratoh Jaro asal daerah kita Aceh.
3: Tuh, bener kan? Selain bangga jadi orang Indonesia, kita itu juga peduli satu dengan yang lain. Lihat aja tuh, semua pada turun tangan ikut gotong royong, membantu kalau yang lain lagi ada bencana.
2: Iya. Aku jadi bangga ya, jadi bagian dari Indonesia.
3: Harus bangga dong, karena kita bangga kita Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: Kita sering menyederhanakan nikmat hidup yang kita peroleh adalah semata rezeki yang kita gapai. Padahal, beragam karunia lain yang selama ini kita peroleh adalah juga rezeki yang patut kita syukuri. Karunia kesehatan adalah karunia besar dalam hidup yang sering kita lupakan. Berfungsinya secara normal seluruh organ, seperti paru-paru yang terus menghisap udara, atau seluruh jaringan darah yang menyalurkannya bagi seluruh tubuh, atau baiknya penglihatan dan pendengaran, semuanya adalah karunia yang layak disebut sebagai rezeki dari Yang Maha Memberi Rezeki. Namun, ada juga karunia lain yang paling sering kita lupa untuk mensyukurinya, yaitu nikmat hidayah dan masuk ke dalam Islam. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu."
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.
0: Diriwayatkan oleh Ad-Dailami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amanat itu mendatangkan rizki, sedangkan khianat itu mendatangkan kemiskinan." Rizki dan kemiskinan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah rizki dan kemiskinan yang hakiki, yang kadang-kadang tidak bisa diukur dengan wujud materi. Bahkan secara materi, si pemegang amanah itu keadaannya biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin menyedihkan. Tetapi secara non-materi, kebahagiaannya jauh melebihi orang yang berlimpah harta. Inilah kekayaan atau rizki yang sesungguhnya. Boleh jadi si pengkhianat secara materi memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah, tetapi secara non-materi, batinnya sesungguhnya gelisah, melebihi kegelisahan orang miskin papa. Inilah sejatinya kemiskinan sesungguhnya. Sedangkan di akhirat sudah pasti para pemegang amanah menjadi golongan yang beruntung dan para pengkhianat menjadi golongan yang merugi. Oleh karenanya, bergembiralah para pemegang amanah, karena merekalah sesungguhnya golongan manusia yang paling beruntung.
1: Seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Soekarno, Presiden pertama Indonesia.

0: pendengar, untuk siangnya akan kita hentikan sejenak lagu-lagu Aceh yang kita siapkan puno untuk kita hadirkan bak ruang dengar ketanya dan ni bak luhuronyo akan kamu hadirkan lintas melabuh siang sejumlah informasi yang akan betrok di tim oleh tim reporter RRI Melabuh. Ni bak luhuronyo kamu ucapkan selamat gedengar dan selamat mengikuti dalam program Lintas Melabuh Siang.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Melabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Jelang perayaan HUT Kota Melabuh ke-438, pemerintah Kabupaten Aceh Barat gelar gotong royong. KKP wajibkan penggunaan alat tangkap ikan sesuai spesifikasi.
2: Dalam rangka HUT Kota Melabuh, kita sudah mulai serangkaian kegiatan yang pusatnya ada di lapangan Tekuma, PKAB, Ujung Karang, tempat wisata kita, juga ada di Batu Putih.
3: Dari 6 lomba akan mendapatkan 36 peserta yang mungkin bisa kita kirim untuk mengikuti lomba di...
4: Ada penyeberangan, ada laut, ada SDP, ada Wira. Ya, jadi tentu kita bersama-sama bagaimana lini sektor terkhusus hubungan darat, udara, dan laut ini bisa terkoneksi semua lini.

0: Inilah Lintas Melabu siang selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin ASN dalam program ASRI. Gotong royong ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun HUT Kota Melabu ke-438. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin ASN dalam program ASRI. Gotong royong ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabu ke-438. Kegiatan berlangsung di kawasan Jalan Yosudarso hingga ujung Karang, Jumat pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan dan kawasan wisata terlihat bersih dan tertata menjelang rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Melabu. Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Kurdi, mengatakan gotong royong Jumat kali ini difokuskan di sepanjang Jalan Yosudarso mulai dari Jalan Merdeka hingga kawasan ujung Karang. Ia juga mengatakan kegiatan gotong royong juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menciptakan suasana Kota Melabu yang bersih menjelang pelaksanaan HUT ke-438.
2: Atau Jumat ini kita memilih lokasi di Jalan Yosudarso sekitar mulai dari Jalan Merdeka sampai dengan ujung Karang. Karena ini persiapan dalam rangka HUT Kota Melabu, kita sudah mulai serangkaian kegiatan yang pusatnya ada di lapangan Tukuma, PKAB, Ujung Karang, tempat wisata kita, juga ada di Batu Putih.
1: Kurdi menjelaskan Pemkab Aceh Barat telah memulai rangkaian kegiatan persiapan yang dipusatkan di sejumlah lokasi di Kota Melabu. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran persiapan meliputi lapangan Teku Umar, lapangan XPKAB Ujung Karang, serta kawasan Batu Putih yang dibersihkan secara tematik dengan mengerahkan ASN. Pemkab Aceh Barat juga menyiapkan gotong royong massal bersama TNI pada Jumat berikutnya untuk memperkuat persiapan lingkungan menjelang rangkaian hari ulang tahun Kota Melabu. Kurdi berharap gerakan gotong royong semakin meluas dan masyarakat ikut berpartisipasi secara mandiri dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga berbagai rangkaian peringatan HUT dapat berlangsung nyaman bagi masyarakat dan pengunjung. Reporter RRI Melabu, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 36 pelajar tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang meraih juara pada Festival Tunas Bahasa Ibu ataupun FTBI Kabupaten Aceh Barat 2026 dipersiapkan untuk mengikuti FTBI tingkat provinsi. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Peraih juara pada FTBI atau Festival Tunas Bahasa Ibu Kabupaten Aceh Barat 2026 kini bersiap mengikuti tahapan selanjutnya di tingkat provinsi. Mereka terdiri dari peserta jenjang SD dan SMP sederajat yang meraih juara pertama, kedua, dan ketiga dari 6 cabang lomba. Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat sekaligus panitia FTBI 2026 Lisma Nazrah mengatakan para juara tersebut akan dipersiapkan untuk mengikuti FTBI tingkat provinsi.
4: Arti kita dari 6 lomba akan mendapatkan 36 peserta yang mungkin bisa kita kirim untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi bersaing dengan 5 kabupaten gitu, Bu.
3: FTBI tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung secara daring pada 23 hingga 29 Oktober 2026 mendatang. Para peserta akan membawa nama Kabupaten Aceh Barat dan berkompetisi dengan perwakilan dari kabupaten kota lainnya di Aceh. Sebanyak 36 peserta tersebut merupakan hasil seleksi FTBI di tingkat Kabupaten Aceh Barat yang telah berlangsung pada tanggal 15 hingga 17 September 2026 lalu. Mereka berasal dari 6 cabang lomba, yakni Buha atau mendongeng, pidato, mencago atau stand up komedi, lagu jaman, calitra pane atau cerita pendek, serta mengarang dan membaca puisi. Setelah menyelesaikan tahapan di tingkat kabupaten, para pelajar kini akan menjalani persiapan sebelum tampil pada ajang di tingkat provinsi. FTBI tersebut menjadi kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membawa nama Kabupaten Aceh Barat di tingkat provinsi. Dengan persiapan yang dilakukan, para peserta diharapkan dapat tampil maksimal saat mengikuti FTBI di tingkat provinsi dan memberikan hasil terbaik bagi Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, Lintas Melabu siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelaku usaha dan operator kapal diwajibkan menggunakan alat tangkap ikan sesuai spesifikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Operator kapal diwajibkan menggunakan alat tangkap ikan sesuai spesifikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, termasuk diminta menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan selama kegiatan penangkapan, serta turut memperhatikan keberadaan kapal lain dengan jenis alat tangkap berbeda. Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Abdul Kudus menegaskan pihaknya terus memperkuat pengawasan dan himbauan terkait larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem terumbu karang serta sumber daya laut.
6: Kita sepakat di ruang ini bahwa penggunaan alat tangkap itu dilarang, dan

0: adalah pukat hela maupun tarik, alat destruktif atau merusak seperti penggunaan bahan peledak, racun, dan aliran listrik untuk melumpuhkan atau membunuh ikan, termasuk penyalahgunaan kompresor. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro1.
2: Terima kasih pendengar dan pemirsa yang terus mendengarkan Lintas Melabu Siang di kesempatan siang hari ini, baik dari siaran terestrial kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube kami di RRI Melabu. Kita beralih ke informasi terakhir. Harhubnas di Singkil, Dishub perkuat konektivitas transportasi. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Melalui peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Perhubungan menegaskan berkomitmen untuk terus memperkuat konektivitas transportasi secara menyeluruh, termasuk pemerataan akses atau menghubungkan daerah terdepan, terluar, dan terpencil atau daerah 3T di Kabupaten Aceh Singkil dengan pusat pertumbuhan ekonomi untuk memperluas pemerataan pembangunan. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil, Samun Nasution, didampingi Kasatpel Transportasi Penyeberangan Laut, Bandar Udara, dan PT ASDP, serta Wira, Kamis 17 September 2026 kemarin. Dikatakannya melalui momentum Harhubnas ke-55 tahun ini, jajaran Dinas Perhubungan bersama kementerian terkait memfokuskan dan berkomitmen untuk integrasi transportasi dengan terkoneksi di semua lini, baik itu udara, darat, maupun laut. Sebab menurut Samun, dengan memperkuat keterpaduan antara moda transportasi darat, laut, dan udara dapat mempermudah mobilitas masyarakat sehari-hari, serta dengan berkelanjutan ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan membawa pelayanan negara melalui Dinas Perhubungan hadir lebih dekat di seluruh penjuru Nusantara.
4: Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih. Hari ini kami melaksanakan peringatan Hari Perhubungan Nasional di Kabupaten Aceh Singkil beserta jajaran nih. Ada jajaran kami, insan perhubungan, ada bandara, ada penyeberangan, ada laut, ada SDP, ada Wira. Ya, jadi tentu kita bersama-sama bagaimana lini sektor terkhusus di perhubungan darat, udara, dan laut ini bisa terkoneksi semua lini.
3: Kemudian ketika disinggung soal capaian dan kado terindah transportasi satu tahun terakhir dalam momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, Samun menegaskan selain adanya beberapa dukungan tambahan fasilitas, baik itu transportasi udara maupun laut, juga khusus untuk dukungan transportasi darat, adanya bantuan bus dan perbaikan terminal untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Di samping itu, saat ditanya soal upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang ramah terhadap pengguna transportasi, Samun menegaskan pihaknya bersama instansi terkait akan menggalakkan kegiatan sosialisasi dan memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat agar mengerti aturan tentang berlalu lintas. Informasi yang berhasil dihimpun di Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, selain upacara bendera yang dilaksanakan oleh insan perhubungan di Bandara Sheikh Hamzah Bansuri, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, juga sebelumnya jajaran insan perhubungan ini menggelar aksi kepedulian sosial dan lingkungan seperti Dinas Perhubungan dan jajaran setempat menyalurkan santunan kepada anak yatim dan menggelar aksi bersih-bersih pantai hingga melakukan kegiatan donor darah. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Melabu Siang edisi hari ini, Sabtu 18 September 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan Lintas Melabu Siang di CCR hari ini Sabtu 19 September 2026. Dan tentunya nantinya kita akan hadirkan tepat pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat untuk program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, sebelum nantinya kita akan bergabung bersama program Pro Dangdut, lagu-lagu pilihan ya untuk lagu pop ya. Untuk bisa ya lebih semangat kita di siang hari ini ya, karena memang berakhir pekan ya butuh hiburan ya, butuh refreshing seperti itu biar lebih fresh ya. Kalau nanti lagu lawas nanti pada makin ngantuk kalau pada putar. Dan di kesempatan siang hari ini satu berita panggilan dari Mahkamah Syariah. Satu panggilan dari Mahkamah Syariah Sukamakmur kepada saudari Melda Noviandi binti Yusnaidi, warga Suapuntung dengan kelahiran 21 Mei 1994 dan juga yang beralamatkan di Jalan Melabuh Tapak Tuan, Dusun Permai, Gampung Suapuntung, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Pekerjaan sebagai wira swasta dengan pendidikan terakhir sarjana ataupun strata S1. Dan diinformasikan untuk diberitahukan dan juga dilakukan berita panggilan kepada saudari Melda Noviandi binti Yusnaidi agar dapat hadir ke ruang sidang utama Mahkamah Syariah Sukamakmur, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno-Hatta, Soekarno maksud kami ya, Komplek Perkantoran Sukamakmur, Kabupaten Nagan Raya, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami ulangi, diminta kepada saudari Melda Noviandi binti Yusnaidi agar dapat hadir ke ruang sidang utama Mahkamah Syariah Sukamakmur, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Sukamakmur, Kabupaten Nagan Raya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran kedua ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berita panggilan ini berasal dari Mahkamah Syariah Sukamakmur kepada saudari Melda dan Noviandi binti Yusnaidi untuk memenuhi panggilan pada alamat untuk datang ke kantor Mahkamah Syariah Sukamakmur, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Sukamakmur, Kabupaten Nagan Raya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2026. Demikian di kesempatan siang hari ini satu berita panggilan tadinya telah kita bacakan dan juga untuk bisa sampai kepada saudari Melda Noviandi untuk bisa menghadiri panggilan dari Mahkamah Syariah Sukamakmur, Kabupaten Nagan Raya. Kita akan lanjutkan lagi program kita di kesempatan siang hari ini. Ada dua lagu pilihan yang telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga terhibur dan tetaplah mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz Kanal Inspirasi.

pendengar, dengan berakhirnya tadinya ada tip X ya, kamu gak sendirian judulnya. Dan di kesempatan siang hari ini, maka kita akan langsung bergabung bersama program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga nantinya tepat pada pukul 14, para pendengar bisa bergabung bersama rekan Meza nantinya yang akan memandu program Pro Dangdut hingga ke pukul 15. Karena memang nantinya di kesempatan siang hari ini, Fadil akan menyiapkan beberapa lagu-lagu pilihan di kesempatan siang hari ini untuk bisa menghibur dan juga menemani waktu ruang dengar Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita awali dengan Maggie Z dengan Jatuh Bangun.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini telah tiba perjumpaan kita bersama saya Fidel Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi hingga ke pukul 14, dan setelah ini nantinya ada rekan Meza yang akan menemani ruang dengar Anda hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya saya Fidel Tarmizi bersama kru yang bertugas di Lintas Depa 2 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program Masa Teror Melabuhkan Dan Inspirasi. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini kita masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
4: Biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus,

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Ayah, ibu, kalian di mana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya untuk edisi siar kita Sabtu 19 September 2026. Belum tanggal 20 besok ya. Untuk Anda yang lagi mendengarkan RRI Programa 1 dimanapun berada, baik itu yang lagi di rumah atau juga untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas ya, walaupun panas-panas di luar sana, tetap terus semangat untuk kita semuanya, oke? Seperti biasa pendengar, dimanapun berada juga, Prodangdut akan hadir menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selepas tadi Anda juga sudah mendengarkan beberapa lagu-lagu dangdut yang sudah diputarkan sama rekan-rekan kita sebelumnya, saatnya Meza coba buka request untuk Anda. Yang mau bergabung silakan di via telepon 0811-688-9697. Meza ucapin selamat siang untuk Anda semuanya yang lagi beristirahat siang atau juga yang masih beraktivitas untuk siang hari ini, juga tetap terus semangat apapun aktivitasnya, semoga berjalan lancar, amin ya rabbal alamin. Nah, kita coba angkat kembali penelpon yang udah coba masuk ya dan ikutan gabung bersama kita. Kita sapa dulu. Nah, awal sekali ini ada Mirna ternyata yang udah on lagi dari semalam gitu ya, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Mirna.
5: Waalaikumsalam. Banget adalah kita.
4: Datang lagi ke kemeriahanmu ya. Nah, setelah semalam, ini semalam baru mulai masuk atau udah beberapa hari yang lalu nih ikutan gabung
5: baru
4: lagi?
5: Baru masuk, Kak.
4: Oh, gitu ya. Nah, buatnya Mirna yang lagi dengerin program Prodangdut untuk siang hari ini, mau kasih pantun dulu untuk Meza gitu. Ada pantunnya?
5: Buah rambutan, buah stroberi.
4: Cakep.
5: Kalau mau dangdutan jadi RRI.
4: Asik. Kok udah pinter ya pantunnya?
5: Belajar pelan-pelan.
4: Belajar pelan-pelan. Pas selama sakit kemarin itu belajar mantun gitu ya.
5: Iya.
4: Ya Mirna.
5: Ya.
4: Oke, untuk lagu dangdut di kesempatan siang hari ini, Mirna mau dengerin lagu apa, Mirna?
5: Kak, Ratapan Anak Tiri ya, Kak.
4: Aduh, sedih sekali ya.
5: Ya,
4: kenapa siang-siang ratapan anak tiri?
5: Ada kan, Kak?
4: Bentar, Meza cari dulu lah. Ini yang bawanya siapa?
5: Isalia, ada dua orang, tiga orang yang bawa. Yang penting Ratapan Anak Tiri, siapapun membawa. Tapi kebanyakan Isalia.
4: Oh, bentar ya, bisa cari dulu ya. Ratapan Anak Tiri, nggak mau anak kandung aja. Ya udah deh, ntar ini ada nih lagunya ya. Ntar Meza bakal puterin. Ada dong ya, yang dibawain sama Iis Dahlia maunya.
5: Iya, untuk okay. Kakak sudah selalu, sehat mm-hmm. selalu, Amin. Tetap semangat.
4: Harus makasih. Dong. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga buatnya Mirna udah ikut bergabung kembali bersama kita. Terus ada siapa di mana kembali nih yang ikutan gabung bersama kita? Iya, kita coba angkat dulu. Ini ada Syarifah. Waduh, Syarifah udah lama juga gak ikut gabung bersama Pro 1 ya. Mak Tengoh juga ada. Waduh, sabar ya Mak Tengoh ya. Rame nih kalau udah siang. Kita sapa dulu satu-satu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut Syarifah.
6: Iya kakak, waalaikumsalam. Selamat siang juga.
4: Iya, apa kabar Syarifah?
6: Lagi kurang stabil nih Kak Meza dari kemarin.
4: Belum sehat-sehat ya. Semalam Syarifah dapat salam loh dari Denny di Medan. Kenapa semalam Syarifah gak masuk? Ih ketawa dia.
6: Malu.
4: Kenapa malu?
6: Iya Syarifah kirim salam juga buat Bang Denny yang di Medan ya Kak Meza.
4: Iya nanti kalau misalnya Denny yang dengar semoga aja dia happy juga dapat salam dari kamu ya.
6: Okay. Iya, semoga sehat selalu dan panjang umur juga buat Bang iya. Denny.
4: Oke, okay. Nah Syarifah mau request lagu dulu atau ada pantun untuk Kak Meza satu di program Pro Dangdut ini?
6: Yang utama kan pantun dulu lah buat
4: iya,
6: Kak Meza.
4: Harus.
6: Kak Meza siaran.
4: Iya. Apa pantunnya? Silakan dicoba.
6: Ikan emas enak dipepes,
4: aduh.
6: Badan lemas dompet kempes.
4: Alamak. Ngasik dong, nggak bisa beli ikan lagi nanti, gitu kan? Oke.
6: Okay. Ada satu lagi pantunnya kakak.
4: Apa satu lagi pantunnya?
6: Ikan hiu melayang-layang, I love you Kak Meza sayang.
4: Asik. Emang pantunnya dari ikan semua, baru makan ikan ya Syarifah ya?
6: enggak ada makan ikan Syarifah, baru makan sayur dari
4: itu. Oh gitu, oke deh. Nah Syarifah mau request lagu apa untuk siang hari ini di program Pro Dangdutnya?
6: Tarik selimut lah kakak.
4: Tarik selimut bobo cantik aja itu. Bener gak? Tarik selimut darinya Siti Badriah ya?
6: Iya.
4: Oke okay. Iya. Oke okay. Bentar
6: karena
4: lagi
6: lagunya itu buat Kak Meza biar happy aja.
4: Iya gitu. Biar Kak Meza happy terus ya. Oke deh, terima kasih buatnya ya. Syarifah ya udah ikutan ya. Yuk.
6: Oke kakak, selamat siaran ya. Dadah.
4: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik pendengar, satu penelpon lagi sebelum kita puterin lagu requestannya Anda. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
7: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar Bang Odon?
7: Kabar baik, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Asik, kirain kenapa tadi terputus ya. Gimana Bang Odon, udah makan siang Bang Odon?
7: Barusan siap nih.
4: Aduh, enak kali ya. Jadi,
7: biasa aja.
4: Sebelum request lagu, kasih pantun dulu untuk Meza.
7: Boleh.
4: Oke. Okay.
7: Anak ikan dimakan ikan.
4: Kenapa ikan semua hari ini? Cakep. Terus?
7: Ikan tenggiri di dalam laut.
4: Asik.
7: Karena dia sudah
4: berenang-renang. Bukan.
7: karena dia telah menanam budi. Maka kita akan ada sangkut pautnya.
4: Nggak nyambung. Ya udah. Oke deh. Nggak ada satu lagi nih yang nyambung gitu.
7: Boleh.
4: Oh, boleh.
7: Burung beo di dalam sangkar.
4: Cakep.
7: Sambil mematuk buah cermai.
4: Asik.
7: Hidup ini tak perlu saling bertengkar.
4: Aha, benar.
7: Lebih baik kita saling berdamai.
4: Asik kali. Benar sekali. Ngapain berperang-perang gitu ya? Bermusuh-musuhan tak baik.
7: Perang biarin orang aja gitu.
4: Iya, benar sekali. Kita baik-baik aja. Mau request lagunya aja. Lagu apa nih Bang Odon?
7: Lagunya Yang aja ya.
4: Hah?
7: Yang.
4: Yang disayang-sayang gitu.
7: Bukan. Okay. Yang kini aku.
4: Walia.
7: Yang bawanya kalau enggak salah Cipta Roma Irama tuh.
4: Oh, Roma Irama, bentar ya.
7: Nah, tapi yang bawanya cewek tuh. Pokoknya perempuan. Oh, Mai Rama boleh, perempuan boleh.
4: Oh, gitu. Yang di cover boleh ya, Meza Bil? Boleh. Coba cari ya.
7: Aman tuh.
4: Oke, yang lagu dangdut. Oke, ini ada nih kayaknya. Ya. Yang Bang Odon maunya yang versi cewek.
7: Iya.
4: Oke. Oke, bentar lagi Meza bakal puterin ya.
7: Oke, Bu Meza. Assalamualaikum.
4: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat pendengar semuanya yang udah ikutan bergabung bersama kita di program Pro Dangdut dan Dut adalah kita. Oke, stop dulu. Jangan telepon dulu Kak Ida. Jangan telepon dulu Kak Ida ya. Meza puterin lagu dulu. Udah 3 lagu loh, ya kan? Ntar kasihan teman-temannya udah di request lagu tapi lagunya gak diputerin, oke? Kita dengerin dulu Iis Dahlia, Ratapan Anak Tiri, dan nanti disusul sama penyanyi-penyanyi lainnya sesuai dengan requestannya Anda. Stay tune terus dan selamat mendengarkan.

0: Head & Shoulders Super Cool dengan 2 kali mental. Hingga 100% bebas ketombe parah. Head & Shoulders.
1: Cool. Kalau kamu buntu
2: bikin laporan.

0: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini itu dia lagu-lagu dangdut requestannya Anda. Ada Bang Odon, ada Mirna, ada Syarifah juga yang ikutan gabung bersama kita tadinya. Dan semoga lagu-lagunya dapat menghibur dan dapat menemani pendengar juga yang lagi menikmati santai siangnya di rumah bersama keluarga atau yang lagi sendirian aja sambil istirahat siang gitu ya. Langsung kita coba angkat kembali penelpon selanjutnya yang mau bergabung bersama kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita sapa dulu. Ada siapa di mana ini? Halo. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang ya Misa. Kondang kita adalah kita.
0: Asik. Ini dengan Pak Budi. Benar. Apa kabar Pak Budi untuk siang hari ini Pak Budi?
1: Panas ini di sini.
0: Panas ya. Di PLTU panas ya Pak Budi ya. Banyak-banyak minum air putih Pak Budi biar jangan ya, pingsan nanti lagi kerja gitu ya. Ini Pak Budi kerjanya di lapangan Pak Budi?
1: Iya di lapangan Pak.
0: Oke, sukses terus ya. Semangat terus buat teman-temannya. Semoga lagu-lagu dangdut ini dapat menghibur Pak Budi dan teman-teman di PLTU pokoknya. Mau dengerin lagu apa Pak Budi? Tapi sebelumnya kasih pantun dulu dong untuk Meza Pak Budi.
1: Oh iya boleh.
0: Boleh ya.
1: Di kanan jalan, di kiri jalan.
0: Cakep.
1: Tengah-tengah pohon kenari.
0: Cakep.
1: Terus apa ini?
0: Apa itu?
1: Pesan jangan, dikirim jangan. Kalau dari ini nanti datang sendiri.
0: Oke, cakep kali memang ya Pak Budi ya. Nah, sekarang Pak Budi mau dengerin lagu dangdutnya lagu apa nih Pak Budi?
1: Dari Kristina, Jatuh Bangun ya.
0: Jatuh bangun aku mengejarmu. Asik. Iya nanti bakal Meza puterin ya. Oke, lagunya ya darinya Kristina. Yo sama-sama Pak Budi. Sudah ikutan bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lanjut pendengar yang mau ikutan bergabung kembali bersama kita masih di 0811-688-9697. Ada siapa di mana kembali untuk siang hari ini? Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Iya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, cakep. Ini ada Pak Rahmat di Riau. Apa kabar Pak Rahmat untuk siang hari ini Pak Rahmat?
2: Rahmat sehat.
0: Sehat.
2: Lagi panas nih.
0: Iya, sama. Di sini juga panas nih Pak Rahmat. Berarti di Riau udah lagi cuacanya juga lagi panas ya?
2: Panas, udah 3 hari panas.
0: Oh, iya. Oke deh Pak Rahmat, mau kasih pantun untuk Meza Pak Rahmat?
2: Oke, pantun juga.
0: Oke, harus dong.
2: Kalau pantun
0: biar tambah semangat Mezanya ya kan.
2: Buah padi selasih benang.
0: Cakep.
2: Buah piandang berdaun muda. Buah hati kekasih orang.
0: Aduh.
2: Hamba menumpang gembira saja.
0: Ah, mak, oi. Cuma menumpang aja dia ya, Pak. Pak Rahmat ya?
2: Numpang makan aja.
0: Ngasih kali ya, udah mau dengerin lagunya lagu apa nih, Pak Rahmat?
2: Lagunya Gali Lobang Tutup Lobang.
0: Itu yang bawanya siapa? Gali Lobang Tutup Lobang. Kayak utang aja Gali Lobang Tutup Lobang nih, Pak Rahmat nih. Dari Roma Irama ya? Halo? Halo Pak Rahmat, Pak Rahmat sepertinya suaranya dari semalam putus-putus terus deh Pak Rahmat. Halo Pak Rahmat, gali lobang, tutup lobang gitu ya. Ini Pak Rahmat suaranya putus-putus Pak Rahmat. Yaudah Meza puterin aja dari Roma Irama ya, gali lobang tutup lobangnya ya Pak Rahmat. Karena tadi teleponnya terputus Pak Rahmat, bukan Meza yang putusin tapi putus sendiri oke. Kita angkat kembali penelpon selanjutnya. Ini ada siapa di mana? Ada Ina ternyata di Langung. Kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang Ina.
3: Waalaikumsalam, Meza. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep kali Ina ya.
3: Iya.
0: Bilang sendiri, jawab sendiri gitu ya.
3: Iya, Mezanya ini.
0: Nanti
3: lupa.
0: Mandiri ya, pokoknya Ina siang ya. Ini. Iya, lanjut.
3: Buah duku, buah salah.
0: Enak.
3: Hatiku rindu, jantung pun berdetak.
0: Asik.
3: Iya.
0: Ya. Rindu sama siapa, Ina?
3: Ina rindunya sama Meza.
0: Iya, ampun.
3: Sama Meza lama ya, bukan rindunya lama datangnya. Kenapa di jalan padat ya?
0: Iya, macet tadi di jalan. Tadi Mesa parkir.
3: Iya. Makanya
0: parkir.
3: Pulang ya.
0: Tadi Mesa
3: jalan
0: parkir.
3: Jalan terus langsung Mesa.
0: Jangan dulu, dengar dulu lah. Tadi parkir pesawatnya tuh di tengah sawah. Jadi sawahnya tuh becek.
3: Oh gitu.
0: Lengket gitu kan.
3: Iya.
0: Mau dengerin lagu apa, Nina?
3: Miss Call Lagi dari Lia Amelia.
0: Miss Call Lagi gitu.
3: Iya.
0: Oke, Lia Amelia.
3: Mesa semalam gak nyanyi.
0: Ini suara Mesa habis semalam, makanya Mesa gak nyanyi.
3: Habis semalam, dikit gak boleh.
0: Iya, ini aja suaranya udah mulai serak lagi karena ya, semalam nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, ya kan? Habis suaranya.
3: Oh iya, yaudah ya. Cari lagunya ya, nanti waktunya udah habis gimana.
0: Oke, Lia Amelia Miss Call Lagi ya. Iya, ini yang terakhir
3: Mesa,
0: nih.
3: Selamat tugas ya, selalu. Kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Yo, terima kasih.
3: Assalamualaikum Mesa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih pokoknya buat pendengar semuanya yang udah setia sama kita di program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentu saja pendengar, kita awali dulu satu lagu requestannya pendengar. Dan tentu saja kita awali dengan lagunya Kristina, Jatuh Bangun Aku. Oke, kita dengerin aja sama-sama. Stay tune terus dan selamat mendengarkan di program Prodangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun Bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih untuk Anda yang tadi sudah ikutan bergabung bersama Meza di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tapi sekarang udah selesai ya lagu dangdutnya, jangan minta request lagi, udah cukup. Besok kita lanjut lagi untuk dengerin lagu-lagu Pro Dangdut untuk Anda, oke? Tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo, karena lagu-lagu pop Indonesia juga akan terus hadir menemani Anda kembali hingga pukul 4 sore. Dan dilanjutkan juga dengan lagu-lagu siluet Nusantara, akan hadir lagu-lagu daerah dari Sabang sampai Merauke untuk Anda dari pukul 4 sampai pukul 5 sore. Dan kita lanjutkan juga Lintas 17 Sekoril Aceh, dan terakhir kebersamaan kita di program Jazz Music ya, lagu-lagu pop Indonesia serta religi juga akan menemani Anda dengan beberapa informasi juga yang akan terus Meza hadirkan hingga menjelang kumandang azan maghrib nantinya. Itu dia pendengar, beberapa rangkaian acara kita kembali yang masih akan terus mengudara menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo. Selamat siang kembali dan selamat mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani siang Anda yang sedang mendengarkan program 1 dimanapun berada. Salah satu lagu yang akan coba kita hadirkan, soalnya Meza juga lagi pilih-pilih lagu nih pendengar. Salah satu lagu yang coba Meza hadirkan ini kayaknya salah satu lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi-penyanyi pendatang baru, boleh? Atau lagu yang agak sedikit lama, atau lagunya, pokoknya lagu yang gak membuat Anda ngantuk ya untuk siang hari ini. Salah satu lagu yang dibawakan oleh Raim Laude, Lesun Pipi, juga akan coba Meza hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, pernahkah terpikir apakah kebutuhan air putih sudah benar-benar tercukupi? Tanpa disadari, kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya sangat besar bagi tubuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Labu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, masih bersama Meisa. Satu informasi juga akan coba kita hadirkan untuk menemani suasana siang Anda kembali. Sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang masih akan terus menemani suasana siang Anda di kesempatan siang hari ini. Satu informasi mengenai dua atlet menembak Aceh perkuat Indonesia di Asian Games tahun 2026 ini. Satu informasi yang saya kutip kembali dari rri.co.id mengenai dua atlet menembak asal Aceh, yaitu Derli Amalia Putri dan Sultanul Aulia Ma'ruf, dipercaya memperkuat tim menembak Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Dan keikutsertaan keduanya menjadi bagian dari kontribusi atlet daerah dalam memperkuat prestasi olahraga Indonesia di tingkat internasional. Bahkan mendengar Wakil Gubernur Aceh Fadullah atau Dekfat ya, memberikan dukungan kepada kedua atlet tersebut pada Kamis 17 September 2026 kemarin. Dengan dukungan ini menjadi bagian dari perhatian pemerintah Aceh terhadap atlet daerah yang membawa nama Aceh sekaligus Indonesia pada ajang olahraga internasional ini. Asian Games ke-20 di Aichi, Nagoya juga berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang. Bahkan sementara itu cabang olahraga menembak dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 17 September hingga awal Oktober di Aichi Prefectural General Shooting Gallery. Dan bahkan Derli Amalia Putri merupakan atlet asal Kota Langsa yang telah menekuni olahraga menembak sejak tahun 2010. Ia juga memiliki sejumlah prestasi nasional, diantaranya meraih medali emas nomor 10 meter pistol mixed team dan juga perunggu 25 meter pistol putri serta perak 10 meter air pistol putri beregu pada PON di tahun 2024 lalu. Nah, bahkan prestasi Derli sendiri berlanjut pada kejurnas ya, menembak multi event di Cimahi. Dan pada tahun 2024 ia juga meraih emas nomor 10 meter air pistol putri dan juga kemudian meraih perak ya pada nomor 10 meter air pistol mixed ya tim dan juga perunggu nomor 10 meter air pistol putri beregu pada tahun 2026. Ini prestasi yang sangat luar biasa ya, yang ternyata sering sekali ya membawa Derli Amalia Putri ini meraih berbagai macam medali ya di ajang tembak tersebut. Nah, selain itu juga pendengar ya, pada tahun 2026 ya, selain Derli ya, ada Sultanul juga yang kembali mencatat prestasi dengan meraih perunggu nomor 10 ya 10 meter dan juga ini pada kesempatan lainnya ya ia juga meraih perak ya dan bahkan ini terjadi ya di ajang pistol meter di CSC Shooting Championship ya di Taipei serta perak nomor 10 meter pistol mixed team pada kejurnas yang menembak multi event di Cimahi. Waduh, ini keren-keren sekali ya atlet-atlet ini ya pendengar ya. Karena menurutnya dukungan pemerintah daerah ini penting sekali untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi atlet Aceh dalam mengembangkan kemampuan dan juga meningkatkan prestasi mereka. Bahkan keikutsertaan Derli dan juga Sultanul ini ya menjadi kesempatan bagi dua atlet asal Aceh untuk membawa nama Indonesia di arena Asian Games sekaligus menunjukkan kontribusi atlet yang berasal dari daerah dalam memperkuat olahraga nasional tersebut. Nah, itu dia pendengar salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Selamat siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pernah merasa lebih bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit? Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Saat menikmati musik yang disukai, otak akan melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi. Itulah mengapa musik seringkali menjadi teman saat belajar, bekerja, berolahraga, atau sekedar melepas penat. Selain menjadi hiburan, musik juga mampu menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan membantu mengurangi rasa stres. Tak heran jika musik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini tepat pada pukul 15:37 waktu Indonesia Barat. Kumandang azan asar juga akan segera berkumandang, tetap terus bersama Pro 1. Selamat menunaikan ibadah salat asar di kesempatan siang hari, sore hari ini.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, selamat sore kembali. Masih bersama Meisa selepas kita break sesaat mendengarkan dan juga menunaikan ibadah salat asar untuk waktu melabuh dan sekitarnya. Saatnya Meisa hadir kembali untuk menemani suasana siang Anda yang masih mendengarkan RRI Program Masa 1. Semoga lagu-lagu pop Indonesia yang sudah kita hadirkan dapat menemani suasana siang Anda, siang menjelang sore pastinya. Yang tentu saja akan terus mengudara lagu-lagu daerah Nusantara nanti hingga menjelang sore, serta nanti kita juga akan coba menghubungi kembali ya rekan-rekan prakirawan cuaca langsung dari stasiun Nagan Raya BMKG Nagan Raya ya, yang akan menghadirkan informasi cuaca di kesempatan sore hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 pendengar, lagu-lagu pop Indonesia juga akan terus mengudara menemani Anda. Salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Reisa, Jatuh Hati, juga akan hadir menemani Anda kembali sebelum kita memasuki acara selanjutnya di program Siluet Nusantara.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
2: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
1: Apa tuh?
2: Cek kesehatan.
1: Hah? Aku kan gak sakit.
2: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
1: Kode?
2: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
2: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
2: Nah, itu baru keren.
1: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, kita masih di program Siluet Nusantara, lagu-lagu daerah Siluet dan juga Nusantara untuk sore hari ini masih akan terus mengudara menemani Anda. Sebelum kita terhubung juga nanti pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat bersama rekan-rekan prakirawan cuaca langsung dari Stasiun Meteorologi Jutnya di Nagan Raya. Nanti kita akan coba menghubungi salah seorang prakirawan cuaca kita untuk menghadirkan beragam informasi cuaca BMKG untuk wilayah Barat Selatan Aceh. Sebelumnya mendengar, Meza juga akan hadirkan satu informasi untuk Anda kembali di kesempatan siang hari ini mengenai DLH Aceh Barat, perkuat edukasi dan gotong royong untuk wujudkan lingkungan bersih. Nah, satu informasi ini juga tentu saja kita kutip kembali dari rri.co.id. Dan tentunya pendengar, informasi mengenai DLHK atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat yang terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pendekatan edukatif dan aksi nyata di lapangan secara berkelanjutan. Selain itu juga pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat yaitu Teku Ronald Nedidiansyah, SPMIL pada Jumat 18 September 2026 kemarin juga mengatakan sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan ya pendengar secara masif dan salah satunya melalui pemasangan spanduk dan himbauan di sejumlah titik strategis. Nah, bahkan selain itu juga pendengar diinformasikan pemasangan spanduk tersebut juga menyasar berbagai lokasi mulai dari kawasan pendidikan, destinasi wisata hingga wilayah padat penduduk yang menjadi ruang aktivitas masyarakat sebanyak 20 titik dilakukan pendengar. Nah, bahkan selain itu, menurutnya edukasi pengelolaan sampah sejak usia sekolah juga menjadi bagian penting dalam membangun kebiasaan positif dan menanamkan kepedulian terhadap lingkungan kepada generasi muda. Nah, bahkan selain itu juga pendengar, selain edukasi, DLH Aceh Barat juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak ya, melalui program prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Barat berupa aksi gotong royong bersama. Dan juga selain itu juga gotong royong bersama ini merupakan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah atau OPD yang rutin sekali dilaksanakan setiap hari Jumat. Bahkan DLH Aceh Barat sendiri juga berharap gerakan tersebut juga tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, akan tetapi juga dapat membantu kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, itu dia pendengar salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh karena Siluet Nusantara akan terus hadir menemani Anda di kesempatan sore hari ini.

Tahukah Anda, ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rusa Tumelabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, mendengar masih bersama Meisa. Sebelum kita lanjut lagi untuk menghadirkan lagu-lagu daerah lainnya, dan tentu saja pendengar, kita belum bisa terhubung bersama rekan BMKG untuk sore hari ini. Tapi sebelumnya pendengar, untuk informasi BMKG nanti juga coba Meisa hadirkan untuk Anda ya. Dan satu informasi juga Meisa kutip dari rri.co.id mengenai salah satu tempat wisata yang ada di wilayah Aceh Barat, yaitu Rawon Nipah. Ini ternyata menjadi magnet wisata di Krung Bubon, pendengar. Jadi untuk Anda yang suka berwisata air seperti ini ya, untuk melihat keindahan alam di Krung Bubon, sepertinya Rawon Nipah ini wajib untuk Anda coba ya pendengar. Karena salah satu informasi yang saya kutip kembali dari rri.co.id mengenai harapan nipah dan juga mangrove di sepanjang Krung Bubon, Gampung Suwaktima, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, mulai diperkenalkan sebagai potensi ekowisata berbasis budaya dan ekonomi masyarakat. Bahkan keindahan kawasan tersebut, pendengar, menarik perhatian pejabat pemerintah pusat dan daerah saat mengikuti rangkaian Festival Nipah tahun 2026. Ya, salah satu agenda yang ternyata menjadi perhatian ini adalah Rawon Nipah atau Wot-Wot Nipah, yakni di perjalanan menggunakan perahu menyusuri Arung Krung Bubon yang diapit hamparan pohon nipah dan mangrove. Dan ini pun pada hari Selasa 16 September 2026 kemarin, tiga armada perahu bergerak dari tempat pelelangan ikan yang bertepatan di Suwak Timah menuju jembatan Kuala Bubon. Bahkan rombongan diantaranya seperti Direktur Film, Musik dan juga Seni Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Irni Dewi Wanti SSMSP, jajaran Kementerian Kebudayaan, Bupati Aceh Barat Termizi SPMM, Kapolres Aceh Barat, serta sejumlah kepala SKPK Aceh Barat. Bahkan mendengar, sepanjang perjalanan ternyata rombongan menikmati panorama kawasan nipah dan mangrove yang membentang di kiri dan kanan sungai. Sejumlah peserta juga mengabadikan pemandangan alam yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Bahkan keberadaan hamparan nipah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi lokal Gampung Suwak Timah yang masuk dalam 5 desa pemajuan kebudayaan untuk tahun 2025-2026 di Indonesia. Bahkan Irni Dewi Wanti sendiri juga mengatakan pengembangan kebudayaan di tingkat desa perlu sekali untuk berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, maka dari itu, sementaranya Bupati Aceh Barat yaitu Tarmizi juga mengatakan Festival Nipah tidak hanya ditunjukkan sebagai kegiatan seremonial, akan tetapi menjadi bagian dari upaya mengembangkan potensi ekonomi dan pariwisata masyarakat. Bahkan kawasan tersebut juga memiliki sejumlah potensi mulai dari wisata susur sungai melalui wot-wot nipah, aktivitas memancing, hasil sungai yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, hingga wisata sejarah dan budaya. Bahkan Festival Nipah tahun 2026 ini berlangsung dari tanggal 14 hingga tanggal 15 September 2026 kemarin. Nah, kegiatan tersebut juga sekaligus menjadi momentum memperkenalkan potensi nipah sebagai bagian dari kekayaan budaya, wisata alam dan sumber ekonomi masyarakat Gampung Suwak Timah, pendengar. Itu dia salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama kami di program Siluet Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasa Hara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi untuk kesempatan sore hari ini langsung saja kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 Skor Wil Aceh.
1: Mendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini, Wali Kota Banda Aceh apresiasi pelaksanaan Urban Climate Forum sebagai upaya kolaboratif menjaga bumi dan iklim. Berita lainnya, sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana ikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh apresiasi pelaksanaan Urban Climate Forum sebagai upaya kolaboratif menjaga bumi dan iklim. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saludin Jama mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Urban Climate Forum 2026 yang berpusat di Jakarta dengan mempertemukan para pemimpin daerah, wali kota, pejabat pemerintah nasional, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dari seluruh kawasan Asia Pasifik untuk merumuskan langkah konkret dalam menghadapi krisis iklim global. Menurutnya, perubahan iklim terus terjadi dan menjadi isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani bersama. Karena itu dibutuhkan kerja kolaboratif dan kolektif agar semua yang dibahas dan didiskusikan bisa terwujud menjadi aksi nyata.
3: Untuk menjaga iklim kita, karena memang hal ini sangat urgent. Dan dari semua yang telah dipaparkan, terutama tadi yang disampaikan oleh Bapak Menko Infrastruktur, Bapak AHY yang sangat komprehensif, juga dari seluruh para wamen dari lintas kementerian, yang insya Allah mudah-mudahan kalau kita semua bisa berkolaborasi, persoalan perubahan iklim ini menjadi isu yang strategis yang nantinya bisa diimplementasikan dalam bentuk program-program konkret, saling berkolaborasi.
2: Adapun forum tersebut menggarisbawahi urgensi peralihan dari intervensi berbasis proyek parsial menuju pendekatan yang sistemik dan terinstitusi. Dengan pertumbuhan urbanisasi yang pesat di Asia Pasifik, kota-kota dituntut untuk mengintegrasikan kebijakan ketahanan iklim ke dalam rencana tata ruang dan anggaran daerah secara jangka panjang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, Rafian dan Sofia ZU meraih juara bintang radio RRI Banda Aceh 2026. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
4: RRI Banda Aceh mengumumkan para juara bintang radio 2026 pada Jumat 18 September 2026. Rafian keluar sebagai juara pertama kategori pria, sementara kategori wanita diraih Sofia ZU. Pada kategori pria, juara kedua diraih Muhammad Rian Rifki dan juara ketiga Rian Rizky Maulana. Sementara kategori wanita, juara kedua diraih Kalista Zahratul Mahya dan juara ketiga Jesslyn Laurencia. Rafian dan Sufia Zu selanjutnya akan mewakili RRI Banda Aceh pada kompetisi tingkat Korwil 17 Aceh. Keduanya akan bersaing dengan perwakilan RRI Loksemawe, Melaboh, dan Takengon. Sufia Zu mengaku terkejut ketika namanya disebut sebagai juara pertama. Ia mengatakan sejak awal perlombaan hingga pengumuman, dirinya masih merasakan gugup sekaligus antusias, terlebih saat menunggu keputusan juri.
5: Aku merasa nervous dan juga excited dalam satu waktu yang sama. Itu udah mulai dari awal-awal sebelum mulai lomba sampai pada hari ini benar-benar kayak deg-degan tapi excited juga gitu. Jadi awalnya aku mau ikut bintang radio ini masih ragu-ragu, nggak tahu mau ikut atau enggak, tapi teman dan keluarga aku semuanya ngedorong aku buat ikut aja. Aku juga mungkin tahun depan mungkin udah nggak bisa ikut lagi, dan ngerasa bersyukur dan alhamdulillah banget bisa dapat juara satu di kesempatan.
4: Hal serupa dirasakan Rafian yang juga baru pertama kali mengikuti ajang bintang radio. Ia mengaku bangga karena kerja keras dan waktu latihan yang disesuaikan dengan aktivitasnya akhirnya membuahkan hasil.
6: Tentunya untuk ke depan saya pasti akan lebih giat untuk berlatih. Semoga saya dapat memakan nama RRI Banda Aceh ke depannya. Saya akan memorsi diri saya juga untuk terus berlatih sehingga untuk dapat menampilkan hasil yang terbaik.
4: Penetapan juara Bintang Radio 2026 mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan dengan komposisi penilaian 70% dari Dewan Juri dan 30% berdasarkan voting. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Loksumawe. Penyandang tunawicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara yang sempat ditahan di Malaysia akhirnya bisa berkumpul bersama keluarga. Berikut laporan reporter RRI Loksmawe, Saifullah Nordin.
7: Suasana haru menyelimuti kediaman Marzuki, 44 tahun, seorang warga penyandang tunawicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Kamis malam. Isak tangis bahagia pecah dari sang istri Mursyidah dan kedua anak laki-lakinya saat memeluk sang ayah yang terpisah selama lebih dari 4 tahun. Marzuki yang semula berangkat ke Malaysia sebagai buruh bangunan menggunakan paspor turis sempat hilang kontak selama 7 bulan lantaran ditahan otoritas imigrasi setempat akibat pelanggaran masa tinggal atau overstay. Keterbatasan fisik dalam berkomunikasi pun menjadi kendala utama Marzuki selama berurusan dengan petugas. Kepulangan Marzuki akhirnya terwujud berkat aksi cepat anggota DPDRI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma. Setelah menerima laporan dari kepala desa setempat, Haji Uma menerjunkan timnya untuk melacak keberadaan Marzuki hingga ditemukan di kem tahanan imigrasi Marshab Umbu, Malaka. Selain memberikan jaminan fakta integritas kepada pihak imigrasi Malaysia, Haji Uma juga menanggung seluruh biaya pemulangan Marzuki mulai dari penerbangan Batam ke Kuala Namu hingga jalur darat menuju Aceh Utara.
8: Ini adalah Marzuki bisu. Jadi ini sudah dalam kontak dengan keluarga lebih kurang 7 bulan. Nah, setelah kita mendapatkan kabar, kita menugaskan tim kita yang tergabung dengan gabungan Aceh Bersatu, GAP di sana, Kaida, kita utuskan untuk melihat di penjara mana beliau ditahan. Nah, setelah kita men-tracking, dapatlah titik di daerah Macat Umbu, itu di Malaka. Dan menjamin bahwa itu adalah merupakan bahagian daripada warga Indonesia yang keluarganya ini dengan menunjukkan beberapa bukti.
7: Dalam kesempatan ini, Haji Uma turut menghimbau masyarakat Aceh yang hendak bekerja ke luar negeri agar selalu melengkapi diri dengan dokumen resmi demi menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Sementara itu, Kepala Desa Menasah Ranto Husairi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kepedulian Haji Uma bersama timnya dalam menyelamatkan warga dari ketidakpastian. Dari Aceh Utara, Saifullah Nordin melaporkan. RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dari Loksmawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabu. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin program ASRI sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabu yang ke-438. Berikut laporan reporter RRI Melabu, Tama Maulizar.
9: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin ASN dalam program ASRI. Gotong royong ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabuh ke-438. Kegiatan berlangsung di kawasan Jalan Yosudarso hingga Ujung Karang, Jumat pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan dan kawasan wisata terlihat bersih dan tertata menjelang rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Melabuh. Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Kurdi, mengatakan gotong royong Jumat kali ini difokuskan di sepanjang Jalan Yosudarso mulai dari Jalan Merdeka hingga kawasan Ujung Karang. Ia juga mengatakan kegiatan gotong royong juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menciptakan suasana Kota Melabuh yang bersih menjelang pelaksanaan HUT ke-438.
10: Atau Jumat ini kita memilih lokasi di Jalan Yosudarso sekitar mulai dari Jalan Merdeka sampai dengan Ujung Karang. Karena ini persiapan dalam rangka HUT Kota Melabuh, kita sudah mulai serangkaian kegiatan yang pusatnya ada di lapangan Tukuma, PKAB, Ujung Karang, tempat wisata kita, juga ada di Batu Putih.
9: Kurdi menjelaskan.

0: bagi masyarakat dan pengunjung. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Pendengar, kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Loksmawe, dan Pelabuh. Berikut kita akan menuju RRI Takengon. Kapolres Bener Meriah cek pembangunan penampungan air bersih di Kampung Samar Kilang, Kecamatan Syiah Utama. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
3: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha SIK MSI bersama sejumlah pejabat utama Polres Bener Meriah melakukan pengecekan pembangunan politeng atau tempat penampungan air bersih di kawasan pemukiman Samar Kilang, Kecamatan Syiah Utama. Pengecekan tersebut merupakan bagian dari program Bayangkari Peduli yang salah satunya difokuskan pada upaya mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat di sejumlah wilayah. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres meninjau langsung sejumlah titik pembangunan politeng guna memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Pembangunan tempat penampungan air bersih tersebut tersebar di 4 titik, yakni Kampung Gerpa, Kampung Kerlang, Kampung Geruti Jaya, dan Kampung Tempen Baru. Dalam kegiatan itu, Kapolres Bener Meriah didampingi Kabak Lok, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Intel, Kasat Samapta, Kasih Humas, serta Kasih Propam Polres tempat. Pengecekan tersebut juga menjadi bagian dari kepedulian Polres Bener Meriah bersama Bayangkari terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam mendapatkan akses air bersih di wilayah Samar Kilang. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, kabut dan asap melanda Kabupaten Aceh Tenggara. Dinas Kesehatan setempat mengimbau warga waspada dan menggunakan masker. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
4: Aceh Tenggara bagi-bagi masker pasca daerah itu dilanda kabut asap beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tenggara Rosita mengatakan pembagian masker dilakukan melalui tenaga kesehatan termasuk bidan desa agar masyarakat mudah mendapatkan perlindungan. Ia mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak waspada terhadap situasi ini. Rosita meminta agar warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat kabut asap segera mendatangi fasilitas pelayanan terdekat.
5: Jadi kami dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas, yaitu 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, membagikan masker secara serentak kepada masyarakat dan melalui bidan desa yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas. Jadi ketika ada masyarakat yang terkena dampak akibat debu dan asap, yaitu mungkin gangguan pada tenggorokan atau dikenal dengan ISPA, diharapkan pada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
4: Dalam upaya pencegahan mandiri, kata Rosita, warga diminta membatasi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, dan memperbanyak konsumsi air putih. Angka ini katanya untuk mengurangi paparan asap dan mencegah gangguan kesehatan, khususnya bagi anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana ikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
6: Sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah mengikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Kegiatan yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif di Aula Mes Pemda Bener Meriah itu mengusung tema peningkatan kapasitas ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtars mengaku gembira atas kegiatan tersebut karena banyak pelaku usaha masih sulit untuk bangkit pasca terdampak bencana. Pihaknya berharap para pelaku usaha di daerah tersebut dapat menjadikan kopi menjadi produk kreatif bernilai ekonomi tinggi, bukan hanya sekedar menjadi minuman.
7: Karena kita tahu di Bener Meriah hampir 90% semuanya komoditinya kopi. Nah, bagaimana kopi ini bisa diolah menjadi sebuah produk yang inovatif, bukan hanya kopi diminum tetapi memberikan nilai ekonomi lain dalam produk-produk ekonomi kreatif lainnya di produk kopinya.
6: Salah seorang peserta, Sahmi Yuliana, menyambut positif kegiatan itu karena dinilai relevan untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan setelah bencana. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar dari dataran tinggi.

0: Tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju ke kilometer Sabang. Pendengar, satu unit boat fiber nelayan tenggelam di perairan Jaboy, Kota Sabang, Jumat sore setelah dihantam ombak. Berikut laporan Diah Novritaria.
1: Satu unit boat fiber nelayan tenggelam di perairan Jaboy, Kota Sabang pada Jumat sore setelah dihantam ombak saat hendak kembali ke daratan. Boat bermesin 40 PK tersebut membawa hasil tangkapan sekitar 150 kg ikan, 7 anak buah kapal, dan seorang pawang. Nelayan sekaligus saksi kejadian Muhammad Isa mengatakan, boat tersebut berangkat dari kawasan Jaboy sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat untuk menangkap ikan menggunakan jaring. Sekitar pukul 17.30, boat tenggelam saat awak kapal hendak menarik jangkar setelah selesai mengangkat jaring dan hasil tangkapan. Menurut Muhammad Isa, saat kejadian terdapat 4 bot nelayan di sekitar lokasi yang langsung bergerak memberikan pertolongan. Para nelayan kemudian mengevakuasi seluruh awak serta sejumlah barang yang masih dapat diselamatkan setelah bot tenggelam.
2: Kebetulan ada bot nelayan, ada 4 bot. Orang ini saya lihat udah panggil-panggil kami. Yang pakai baju, yang pakai sepatu bebek berenang biar nampak. Karena botnya nggak nampak lagi. Kemudian kami datang, sebagian memang udah dibawa arus, tapi nggak jauh, sekitar 10 atau 15 meter dari bot tersebut. Sehingga kami bantulah barang-barang yang juga dapat, kayak tong misalnya yang nggak langsung tenggelam. Tapi yang langsung tenggelam memang nggak dapat lagi. Kalau tafsiran kerugian kita lihat, dan hasil saya tanya sama ABK dan juga pawang sekitar 5 juta.
1: Ia menyebut proses evakuasi terhadap awak dan sejumlah perlengkapan dilakukan setelah kejadian. Sementara jaring yang ikut tenggelam baru berhasil diambil pada Sabtu siang. Sejumlah alat tangkap dan perlengkapan lainnya tidak dapat diselamatkan karena ikut tenggelam bersama bot. Kondisi cuaca di laut dalam beberapa hari terakhir tidak menentu, ditandai angin kencang, gelombang, dan hujan. Ia berharap instansi terkait dapat memberikan perhatian dan bantuan kepada nelayan yang mengalami musibah, terutama untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan yang hilang atau rusak. Ia juga mengingatkan nelayan agar tidak memaksakan diri melaut ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan. Nelayan diminta mengutamakan keselamatan dan menunggu hingga kondisi laut kembali aman sebelum melakukan aktivitas melaut. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, Dinas Perhubungan Aceh Singkil bertekad untuk memperkuat konektivitas transportasi di daerah. Selengkapnya disampaikan Salihin Bars.
3: Melalui peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Perhubungan menegaskan berkomitmen untuk terus memperkuat konektivitas transportasi secara menyeluruh, termasuk pemerataan akses atau menghubungkan daerah terdepan, terluar, dan terpencil atau daerah 3T di Kabupaten Aceh Singkil dengan pusat pertumbuhan ekonomi untuk memperluas pemerataan pembangunan. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil, Samun Nasution, didampingi Kasatpel Transportasi Penyeberangan Laut, Bandar Udara, dan PT ASDP, serta Wira, Kamis 17 September 2026 kemarin. Dikatakannya melalui momentum Harhubnas ke-55 tahun ini, jajaran Dinas Perhubungan bersama kementerian terkait memfokuskan dan berkomitmen untuk integrasi transportasi dengan terkoneksi di semua lini, baik itu udara, darat, maupun laut. Sebab menurut Samun, dengan memperkuat keterpaduan antara moda transportasi darat, laut, dan udara dapat mempermudah mobilitas masyarakat sehari-hari, serta dengan berkelanjutan ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan membawa pelayanan negara melalui Dinas Perhubungan hadir lebih dekat di seluruh penjuru Nusantara.
4: Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih. Hari ini kami melaksanakan peringatan Hari Perhubungan Nasional di Kabupaten Aceh Singkil beserta jajaran kami, insan perhubungan, ada bandara, ada penyeberangan, ada laut, ada SDP, ada Wira. Ya, jadi tentu kita bersama-sama bagaimana lini sektor terkhusus di perhubungan darat, udara, dan laut ini bisa terkoneksi semua lini.
3: Kemudian ketika disinggung soal capaian dan kado terindah transportasi satu tahun terakhir dalam momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, Samun menegaskan selain adanya beberapa dukungan tambahan fasilitas, baik itu transportasi udara maupun laut, juga khusus untuk dukungan transportasi darat, adanya bantuan bus dan perbaikan terminal untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Di samping itu, saat ditanya soal upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang ramah terhadap pengguna transportasi, Samun menegaskan pihaknya bersama instansi terkait akan menggalakkan kegiatan sosialisasi dan memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat agar mengerti aturan tentang berlalu lintas. Informasi yang berhasil dihimpun di Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, selain upacara bendera yang dilaksanakan oleh insan perhubungan di Bandara Sheikh Hamzah Bansuri, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, juga sebelumnya jajaran insan perhubungan ini menggelar aksi kepedulian sosial dan lingkungan seperti Dinas Perhubungan dan jajaran setempat menyalurkan santunan kepada anak yatim dan menggelar aksi bersih-bersih pantai hingga melakukan kegiatan donor darah. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Rosatom Labu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabo, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, baru saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Pro 1 Banda Aceh maksudnya, untuk mengikuti lintas 17 Skor Wheel Aceh, dan saatnya kita akan coba menemani Anda kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus memanjakan indera dengar Anda hingga menjelang sore nanti, dan disertai lagu-lagu religi yang nantinya juga akan lanjut menemani kita semuanya hingga menjelang kumandang azan maghrib. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali. Oh.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, Bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Nak?
0: Yuk, Bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok at Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
2: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
3: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
2: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
3: Iya, Nak.
1: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggonasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Baik, pendengar, masih bersama Meza dan kita akan lanjutkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani suasana sore Anda yang lagi menikmati waktu sore bersama keluarga. Karena cuaca kita lumayan adem juga untuk sore hari ini ya, tapi kalau mau melihat sunset kayaknya gak bisa. Soalnya cuacanya tuh berawan ya, pendengar ya. Tentunya untuk pendengar dimanapun berada seperti biasa, Meza akan coba menghadirkan juga informasi-informasi untuk menemani sore Anda yang lagi santai bersama RRI Programa 1. Dan semoga lagu-lagu pop Indonesia yang sudah Meza hadirkan tadi dapat menemani sore Anda dan semoga terhibur dengan lagu-lagu pop Indonesia. Dan akan kita lanjutkan kembali dengan satu informasi untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini mengenai kuliner yang kayaknya ini cocok sekali juga untuk diicip-icip ya, kalau misalnya sore-sore terus juga pengen ngemil, pengen makan. Nah, jangan lupa deh dicoba untuk membuat pisang goreng madu keju. Nah, ini juga merupakan salah satu menu untuk cemilan Anda bersama keluarga sambil ngumpul-ngumpul di depan rumah atau sambil nonton gitu ya kan. Nah, kalau misalnya mau jadikan ini ide jualan juga yang pastinya gampang sekali untuk dibuat. Karena buat kamu nih pendengar yang bingung mencari ide-ide untuk cemilan pada saat ngumpul bersama keluarga dengan bahan-bahan yang sederhana juga, terus cara pembuatannya juga gampang, jangan khawatir. Ternyata pisang goreng madu keju ini bisa menjadi salah satu pilihan cemilan Anda. Nah, karena cemilan berbahan dasar pisang ya, ini juga memadukan tekstur renyah dengan rasa yang manis ya, manis dari madu dan juga gurih keju yang terdapat di pisang tersebut. Nah, sehingga cocok sekali nih disajikan menjadi cemilan sore sekaligus menu jualan rumahan kamu nih pendengar. Nah, pisang goreng yang termasuk salah satu olahan pisang yang populer dan mudah sekali untuk dibuat, terus juga merupakan salah satu makanan rakyat juga ya. Ini dicintai oleh semua kalangan ya, karena dalam proses penggorengan pisang ini tadi ya, komposisi adonan serta kondisi penggorengan juga dapat memengaruhi teksturnya. Jadi harus benar-benar teliti juga ya, seperti penggorengannya, terus juga kematangannya. Nah ini juga harus diperhatikan, jangan asal-asal goreng, ntar gak enak lagi gitu kan. Nah oleh karenanya pisang sebaiknya digoreng hingga lapisan luarnya itu matang dan renyah, kemudian ditiriskan sebelum diberi toppingan yang seperti kita sampaikan tadi, ada madu, terus juga keju. Yang pasti ini dimakan hangat-hangat ya bersama keluarga, enak sekali. Jangan dimakan panas-panas, entar lidahnya terbakar ya. Jadi untuk Anda yang pusing kadang-kadang gak mau cemilan-cemilan yang aneh-aneh ya kan, yang pedas-pedas, nah kayaknya gorengan ini cocok. Nah kalau misalnya makan gorengan ya sekali gak masalah ya pendengar ya. Dan yang pastinya yang kamu bisa dapat kesehatannya itu dari madunya, dari kejunya. Nah yang pastinya ya kurangin minyaknya yang memang benar-benar ditiriskan itu sampai kering gitu ya. Jangan sampai penumpukan minyak juga di gorengannya, itu juga bakal gak baik nih ya. Kalau misalnya kayak biasa nih sering sekali makan minyak-minyak, nah tenggorokannya ntar bisa radang lagi, serak lagi gitu ya kan. Nah tentu saja dari sisi peluang usaha ternyata resep ini cukup fleksibel loh pendengar untuk dikembangkan. Apalagi penjualnya juga dapat menawarkan beberapa pilihan topping ya. Untuk ukuran kemasan ya bisa disesuaikan juga ya untuk pembeli-pembeli sesuai dengan budgetnya mereka. Waduh ini cocok sekali ya, bisa menjadi cemilan rumahan dan juga bisa menjadi ide jualannya Anda. Jadi dengan bahan-bahan yang mudah, yang pastinya mudah sekali untuk kita temukan di kalangan rumah kita atau daerah rumah kita, dan proses pembuatannya juga sederhana. Nah, pisang goreng madu keju ini juga dapat menjadi pilihan bagi yang ingin membuat cemilan sederhana untuk keluarga. Nah, untuk makan-makan bersama pada saat ngumpul, nah ini juga sangat cocok untuk disajikan. Oke, ini merupakan salah satu informasi kuliner untuk Anda yang lagi mendengarkan RRI Program 1 bersama Meiza. Semoga aja informasi kuliner ini dapat ya membuat pendengar itu kayak kepikiran untuk membuat langsung sekarang pisang goreng keju madunya. Nah biar bisa dimakan bareng keluarga juga untuk sore hari ini dengan secangkir teh hangat atau kopi panas. Tetap terus bersama Pro 1, selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini. Untuk Anda yang masih mendengarkan program Mas Satu bersama Meiza, kita lanjutkan kembali untuk lagu-lagu religi di sore menjelang maghrib ini. Sambil menunggu kumandang azan maghrib sekitar pukul 18:36 waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama kami pendengar. Selamat sore untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu religi untuk Anda.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, tepat pada pukul 18.36 menit waktu Indonesia Barat, tentu saja kumandang azan maghrib untuk waktu Melabu dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat maghrib. Dan tentu saja untuk Anda jangan lewatkan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya, kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Selamat sore dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja. Pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

0: 1000 orang tua bisa bermimpi. 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Soekarno, Presiden pertama Indonesia.
1: Pro1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Sekaligus Meza pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
6: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
4: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
7: O11, BP, siap. Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
5: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat. Dan
7: rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di empat negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh, sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FH-HGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kesemua itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap kekuatan. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada. Nah, seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah

0: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
2: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
1: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
3: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
1: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dua terbanyak jumlahnya ya.
5: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
4: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa menterit, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
5: Sementara itu Lurah Palangka Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
6: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbulog tadi. Memang ya yang disampaikan kita kelurahan mengisi data atau daftar penerimaan ini memang kita menerima langsung dari

0: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
1: Ya harusnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
0: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima, kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
2: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
4: It's a very, very simple thing.
5: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
3: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
6: Saya merasa bangga, sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
3: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
7: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
8: Alhamdulillah.
9: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
10: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
9: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
11: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
9: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda malam hari ini di edisi hari ini, di edisi Sabtu 19 September 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas dan rutinitas juga dengan baik. Hari ini sudah bertepatan di 5 Rabiul Akhir ya, 1448 Hijriah. Pendengar, kami akan suguhkan lagu-lagu religi untuk Anda setelah tadi kita dengarkan berbagai informasi melalui Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita di Indonesia Menyapa Malam. Kami informasikan atau kami ingatkan Anda waktu azan Isya wilayah Malang dan sekitarnya pukul 19.44, wilayah Aceh Barat Daya pukul 19.41, wilayah Aceh Jaya pukul 19.47, wilayah Nagan Raya pukul 19.44, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan Isya berkumandang pukul 19.43. Kemudian nanti pendengar kita akan dengarkan drama radio menemani Anda malam hari ini. Nanti kita akan mendengarkan dengan judul Di Lahap Canggung, produksi RRI Cirebon pendengar. Dan juga nanti kita lanjutkan di sesi musik dan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id, menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan di penghujung acara pendengar, seperti biasa kami hadirkan jazz music listening atau lagu-lagu pengantar istirahat hingga tengah malam nanti. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

0: Kita sering menyederhanakan nikmat hidup yang kita peroleh adalah semata rezeki yang kita gapai. Padahal, beragam karunia lain yang selama ini kita peroleh adalah juga rezeki yang patut kita syukuri. Karunia kesehatan adalah karunia besar dalam hidup yang sering kita lupakan. Berfungsinya secara normal seluruh organ, seperti paru-paru yang terus menghisap udara, atau seluruh jaringan darah yang menyalurkannya bagi seluruh tubuh, atau baiknya penglihatan dan pendengaran, semuanya adalah karunia yang layak disebut sebagai rezeki dari Yang Maha memberi rezeki. Namun, ada juga karunia lain yang paling sering kita lupa untuk mensyukurinya, yaitu nikmat hidayah dan masuk ke dalam Islam. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu."
1: Pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
1: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi. Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru.
0: Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik, Abi.
1: Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap.
0: Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah.
1: Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
0: Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya,
1: jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri.
0: Alhamdulillah sudah, Abi. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin.
1: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia.
0: Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah.
1: Iya, Abi. Jawab Abdullah, dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
0: Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?
1: Tanya sang guru. Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tolong! Tolong! Kebakaran! Tolong! Kebakaran! Kebakaran! Tolong! Tolong! Kebakaran!
3: Ya. Besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
4: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
3: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
4: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong? Malah mereka menyolong harta benda kita.
3: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
5: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Mandina, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, langsung saja kita ikuti ataupun kita dengarkan drama radio dengan judul Di Lahap Canggung, produksi RRI Cirebon. Pendengar, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Kejadian di malam yang tragis itu bagi Farid, Farhan, dan Fani tidak pernah terlintas sedetik pun di pikiran maupun hati ketiganya. Karena bertahun-tahun sebelum malam itu, ketiganya telah lebih dulu merasakan malam yang jauh lebih panjang dan gelap, yaitu kepergian tragis sosok istri sekaligus ibu di rumah kecil mereka. Bagi ketiganya, sebelum malam itu, rasa-rasanya tidak ada satu hal di dunia ini yang dapat atau akan melukai mereka lagi. Ini adalah cerita tentang satu keluarga
1: yang dilahap sekaligus oleh api dan rasa canggung.
0: Pagi di hari yang sama, sebelum kemalangan besar menghampiri keluarga kecil itu.
2: Fani pikir kejadian minggu lalu pas Bapak nolongin anak kecil yang jarinya nyangkut di ujung gayung, itu udah paling aneh loh pas selama Bapak jadi petugas damkar.
3: Ini belum selesai, Fani. Kamu tahu endingnya gimana? Pasangan suami istri itu diajak ke kantor Bapak sama dandu Bapak buat tanda tangan di atas materai biar enggak saling tampar lagi katanya dan akur.
2: Ya Allah, beneran, Pak. Aduh.
3: Beneran.

0: Ngapain Bapak bohong? Eh, Han, kamu sudah makan?
1: Kak, sini. Bapak lagi cerita nih.
2: Sudah, Pak. Van, depan Bapak jangan teriak-teriak gitulah. Kakak nggak suka. Lagian, Kakak udah dengar kok dari tadi.
3: Belum genap 5 menit ketiganya duduk bersama di meja makan, Farid menyudahi sarapannya yang belum sudah dan pamit untuk berangkat ke kantor pemadam kebakaran, tempat ia mengabdi selama 20 tahun. Kecanggungan saat mereka bertiga ada di satu ruangan kembali berlanjut. Persis seperti hari-hari lain di beberapa tahun terakhir yang mereka jalani.
4: Waalaikumsalam.
1: Kak Farhan Maulana, malah enak-enakan makan. Gak tau ah, capek aku. Tiap hari harus ngingetin kakak untuk selalu ngawalin obrolan ke bapak. Atau minimalnya, kalau suasana hati bapak lagi kayak tadi, ya usaha sedikit kayak buat ngejaga.
2: Nah, kalau sekarang, gak apa-apa deh. Kamu teriak-teriak juga.
1: Gak apa-apa. Kakak betah ya canggung ke bapak sendiri gitu. Aku tuh kangen kalian yang kayak dulu lagi. Bercanda lagi, tebak-tebakan garing lagi. Aku kangen rumah kita yang selalu hangat, tau kak?
2: Iya, Fanny, iya. Kakak ngerti kok. Kakak juga gak mau canggung terus sama bapak. Kakak juga mau rumah ini hangat terus tanpa syarat. Maafin Kak Farhan ya soal bapak tadi.
1: Ya udah kalau gitu kak, tapi malam ini kakak nggak usah ya stand up dulu. Kita coba lagi rencana buat bikin kalian akrab, oke?
2: Iya tenang. Lagian kakak juga capek kali disemprot sama kamu. Tiap nimbrung ke obrolan, yang tadinya seru banget, terus berubah kaku pas ada kakak. Evan, tahunya buat kakak ya. Biar kamu gak banyak tahu.
1: Oh, bercanda terus. Gak lucu.
3: Pagi itu adalah kali kesekian rencana Farhan dan Fanny gagal atau tertunda untuk mengikis rasa canggung yang telah hinggap di sela-sela perasaan Farhan dan Farid. Sebenarnya, kecanggungan yang terjadi antara seorang bapak dan anak laki-lakinya atau seorang ibu dengan anak perempuannya bukanlah suatu keanehan. Namun itu tidak berlaku bagi Farid dan Farhan. Karena hubungan keduanya nyaris tidak mengalami kendala apapun, apalagi canggung. Farhan dan Farid mulai dilalap canggung satu sama lain tepat satu hari setelah kepergian sosok ibu sekaligus istri bagi keduanya.

0: Hari itu berjalan sangat cepat, setidaknya bagi Farid dan Farhan yang masing-masing sudah mencapai ujung percakapannya. Farid bersama komandan regunya di kantor damkar, Farhan bersama Indri, kekasihnya, di sebuah restoran. Topik yang mereka bahas pun sore itu kebetulan sama, yaitu cara bagaimana menghilangkan kecanggungan antar keduanya.
1: Pokoknya aku gak setuju ya kalau kamu tetap berangkat ke acara stand up komedi malam ini. Udah berapa kali sih kamu nunda-nunda buat ngobrol lama sama bapak, buat nyairin kecanggungan di antara kalian coba?
2: Iya sayang, iya. Kan di awal aku juga udah bilang ke acara stand up-nya kalau udah ngobrol sama bapak. Lagian, tadi pagi juga aku sebenarnya...
1: Ini mau berapa kali diulang sih pembahasan tadi pagi? Kan aku udah bilang, yang salah tuh tetap kamu. Gak ngawalin dengan ikut ketawa pas nimbrung obrolan Fanny dan bapak tadi pagi.
2: Ya, terus. Stop. Balas kiri, Bu. Balas kiri.
1: Oh, mau bercanda lagi nih.
2: Iya, siap salah, sayang. Maaf ya. Iya, aku akan ngobrol sama bapak kok malam ini. Sampai selesai. Sampai cair lagi. Jadi, kamu tenang ya.
0: Sementara itu, di kantor damkar tempat Farid berdinas.
3: Eh, Farid, nyemprot kemana kamu itu? Kena motor saya itu.
4: Eh, iya, Dan. Maaf.
3: Udah. Kan tadi saya sudah bilang, tenang. Kamu lakuin yang biasa kamu lakuin kalau lagi dinas lapangan. Nanya terus, kayak wartawan. Calonamu pasti akan cair lagi kok.
4: Iya, Dan. Siap. Tapi emang saya banyak nanya ya kalau lagi nanganin kebakaran.
3: Lah, ini nggak lagi madamin api aja kamu nanya terus dari tadi. Gimana kalau Farhan malah takut ditanya-tanya? Gimana kalau Farhan malah aneh pas saya banyak nanya? Udah, kuncinya satu, dilakuin jangan cuma dipikirin.
4: Siap, Dan. Oh iya, makasih ya, Dan. Sudah mau dengerin saya dan ngasih masukan terus ke saya. Walau sayanya sering gak berani pas udah di rumah.
0: Bagi Farhan dan Fanny, percakapan yang terjadi antara Farid dan komandan regu atau personil damkar lain di kantornya sore itu, juga hari-hari yang lain, tentang betapa risau dan berusahanya Farid untuk mencairkan kembali hubungannya dengan Farhan, tidak akan pernah mereka ketahui. Karena yang mereka tahu, ayahnya tidak bercerita, kecuali tentang pekerjaannya. Itu pun jika ditanya lebih dulu. Malam itu, Fanny dan Farhan telah menyiapkan kopi dan martabak kesukaan Farid. Keduanya sudah bersiap untuk menciptakan suasana terbaik untuk Farhan dan Farid mencair satu sama lain. Tidak lama berselang, Farid akhirnya pulang dan masuk ruang TV dengan seragam damkarnya yang masih lengkap menempel, serta abu dan kotoran yang melekat.
5: Kak, kamu diem atau aku lagi? Aku tinggal masuk kamar beneran loh.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Pak, ini ada...
6: Iya, tadi ada kebakaran habis maghrib. Ada kebakaran di...
7: Oh iya pak, kalau gitu langsung mandi.
5: Hah, kebakaran
7: terus
5: di mana pak?
7: Istirahat.
5: Ada korban jiwa?
6: Di ruko-ruko deket SMP Kak Farhan itu loh, Van. Alhamdulillah nggak ada.
7: Bapak mau dibuatkan apa? Atau mau langsung mandi?
6: Nggak usah, Han. Nggak usah. Bapak mandi aja. Bapak tinggal dulu ya.
5: Ya Allah Kak Farhan, kenapa Bapak gak diminta buat duduk dulu sih? Atau cerita dulu kayak soal kebakaran maghrib tadi? Aduh, malah disuruh langsung mandi.
0: Farid akhirnya masuk kamar untuk mandi. Sementara Fanny dan Farhan berdebat untuk memilih melanjutkan rencana mereka atau membiarkan Farid langsung beristirahat. Fanny yang marah memilih untuk meninggalkan obrolan beserta rencana mereka untuk masuk kamar. Sementara Farhan melakukan panggilan di ponsel genggamnya.
7: Halo, sayang.
8: Ya, halo. Gimana? Udah ngobrol sama bapak?
7: Enggak, malam ini deh kayaknya.
8: Gimana tadi?
7: Soalnya bapak kecapean abis...
0: Pukul 9 malam, Farhan memutuskan untuk berangkat ke acara stand-up comedy. Tidak lama setelah Farhan pergi, Farid keluar kamar dengan ekspresi segar karena telah mandi. Namun menemukan di ruang TV tidak ada Fanny ataupun Farhan. Farid pun memilih untuk menunggu di ruang TV sembari meminum kopi dan martabak yang telah disiapkan oleh kedua anaknya.
9: Punya bapak seorang damkar tuh ada enak dan gak enaknya. Enaknya, kita tuh bisa bangga. Weh, bapak kita bisa mademin api. Gak enaknya, duh, masa gak bisa mademin emosi sendiri?
10: Saya Farhan, selamat malam.
0: Pukul 11 malam lebih 10 menit 34 detik, Farhan yang baru saja menyelesaikan materi stand-up komedi terakhirnya, seketika melihat ponselnya dan mendapati 7 panggilan tidak terjawab dari 2 nomor berbeda. Saat hendak mengabaikan panggilan dari nomor tidak dikenal tersebut, satu panggilan lain masuk dan Farhan menerimanya.
10: Halo, Assalamualaikum Farhan. Saya Pak Wahyu, komandan ayahmu.
2: Waalaikumsalam. Iya Pak Komandan. Sebentar, saya ke tempat sepi dulu Pak. Nggak kedengeran.
0: Korsleting listrik yang terjadi di kamar Fanny adalah pemicu kebakaran yang terjadi malam itu di rumah mereka. Farid yang terkesiap mendengar teriakan Fanny dan nafasnya yang tertusuk asap yang sudah masuk ke ruang TV, dengan sigap langsung mendobrak paksa pintu kamar Fanny yang dikunci dari dalam. Fanny tidak bisa keluar karena api merambat cepat melalui hiasan yang terpasang di jendela dan pintunya yang terhubung. Fanny berhasil dipopong Farid keluar rumah saat api sudah mencapai atap rumah mereka. Farid kembali masuk ke dalam rumah karena ingin memastikan apakah Farhan ada di dalam kamar atau tidak. Api semakin besar tertiup angin.
11: Astagfirullah. Kita gak boleh lewati batas ini.
12: Enggak.
11: Kata petugasnya bahaya.
12: Aku harus lewat, Fadi. Papa.
11: Tenang. Adikmu alhamdulillah aman. Dia ada di situ, Han. Nah, kalau bapakmu, dia baru aja dibawa ambulan karena dia mikir kamu masih di kamar. Jadi habis ngeluarin adikmu, aku dengar dia sempat masuk lagi.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, kebakaran terjadi pukul 11:30 malam tadi di salah satu rumah di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebakaran yang diakibatkan korsleting listrik ini memakan korban jiwa. Ironisnya, korban meninggal dunia adalah seorang ayah tunggal yang juga berprofesi sebagai petugas damkar. Saat ini kami sudah terhubung dengan Obi Robidin selaku reporter di lapangan. Silahkan, Obi.
2: Malam itu, Fani, Farid dan Farhan habis dilalap oleh kobaran api dan rasa canggung menahun di tengah-tengah mereka. Farid dinyatakan meninggal dunia beberapa jam setelah kejadian karena kepala bagian belakangnya tertimpa balok kayu yang terbakar. Cerita ini ditutup dengan Farid yang meninggal dunia bersama penyesalannya dan Farhan yang harus terus hidup bersama penyesalannya.

0: lagu bertajuk Setengah Hati yang dipopulerkan oleh Ada Band yang kali ini di cover by Shaka. Pendengar, baru saja tadi kita dengarkan drama radio dengan judul Di Lahap Canggung, produksi RRI Cirebon, pendengar. Dan kami sudah siapkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Anda tentunya bisa juga mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah Nusantara, informasi mancanegara, informasi kesehatan, olahraga, dan tips lainnya. Pendengar, nanti kita akan awali informasi soal pemberdayaan UMKM didorong berlanjut hingga akses pasar. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda setelah kita dengarkan beberapa selingan berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Gatiari.
3: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
5: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
0: Pendengar, informasi waktu saat ini pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Lintas Melabu Malam. Edisi hari ini, pendengar, Sabtu 19 September 2026. Pendengar, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM harus berujung pada akses pasar. Menurutnya, pendengar, akses pasar penting agar usaha masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan dan mandiri. Muhaimin mengatakan bahwa pemberdayaan UMKM tidak cukup melalui pelatihan dan pendampingan semata. Pemerintah juga perlu memastikan pelaku usaha mendapat akses pembiayaan, bahan baku hingga konsumen. Menurutnya mendengar program 100.001 Pasar Rakyat menjadi sarana pertemuan UMKM dengan konsumen. Program tersebut juga diharapkan memperluas pemasaran produk lokal dan meningkatkan penjualan pelaku usaha. Muhaimin mengapresiasi ketahanan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif menghadapi berbagai tantangan. Ia mengatakan pemerintah akan terus mengurangi hambatan yang membuat usaha masyarakat sulit berkembang. Pemerintah pendengar lanjut Muhaimin juga mendorong kolaborasi untuk mempermudah pembiayaan dan memperluas jaringan pemasaran UMKM. Menurutnya Kadin dapat berperan membuka titik pemasaran bagi produk usaha masyarakat. Muhaimin menegaskan bahwa akses pasar perlu diperluas melalui pasar rakyat, ruang publik, hingga platform digital. Semakin banyak kanal pemasaran, semakin besar pula peluang produk UMKM menjangkau konsumen. Muhaimin mengatakan bahwa program 1001 Pasar Rakyat telah dimulai di sejumlah daerah, termasuk Aceh. Program tersebut akan terus dikembangkan untuk memperluas ruang pemasaran dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selepas ini pendengar kami hadirkan informasi lainnya, pemerintah pertimbangkan kondisi UMKM jelang wajib halal. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak. Tunggu aku, gak.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melambungkan alih informasi dan inspirasi pendengar. Tidak lupa juga kami ucapkan selamat malam dan juga selamat beraktivitas untuk Anda yang melanjutkan kembali kegiatannya. Khususnya Anda yang bergerak di bidang wirausaha dan juga para pekerja. Pendengar yang ada di Aceh Barat Daya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI melambung di frekuensi 97,7 MHz. Anda yang berada di Semulo atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melambung di frekuensi 92 MHz. Dan juga pendengar kita yang berada di Aceh Jaya, tepatnya di Calang dan sekitarnya, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melambung di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, pemerintah mempertimbangkan kondisi pelaku UMKM dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober tahun 2026. Pertimbangan tersebut mendengar mencakup kemampuan permodalan dan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa usaha mikro dan kecil memiliki kondisi berbeda dengan usaha menengah dan besar. Menurutnya pendengar, pemerintah tidak akan langsung mengabaikan UMKM yang belum memenuhi kewajiban ataupun pemenuhan ya kewajiban sertifikasi halal. Menurut Maman, pendengar, usaha menengah dan besar umumnya memiliki pemahaman regulasi serta dukungan permodalan lebih kuat. Sementara pelaku usaha mikro dan kecil masih menghadapi perbatasan atau keterbatasan dalam kedua aspek tersebut. Pemerintah, pendengar, juga menyiapkan kemudahan bagi UMKM dalam pemenuhan kewajiban sertifikasi halal. Salah satunya pendengar melalui mekanisme self-declare yang disediakan BPJPH bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Berdasarkan ketentuan pemerintah, pendengar, kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober mendatang mencakup berbagai kategori produk. Di antaranya makanan dan minuman, hasil sembelihan, kosmetik, obat bahan alam, serta sejumlah produk lainnya. Untuk produk makanan dan minuman, pelaku usaha mikro kecil masa penahapan kewajiban sertifikasi halal berakhir 17 Oktober 2026. Dengan demikian pendengar, kewajiban tersebut berlaku mulai 18 Oktober 2026 sesuai ketentuan yang diterapkan. Selepas ini pendengar, kami hadirkan informasi lainnya. Menteri PU tekankan kesiapan tenaga konstruksi hadapi tantangan infrastruktur. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Kali ini kita simak persembahan Anima dengan Bintang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya jelas pergaulan sih, tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku, tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu narkoba.
7: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang, jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
8: Pendengar informasi waktu saat ini pukul 21.02 waktu Indonesia Barat. Tentunya terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini, tentunya di sesi musik dan informasi untuk Anda. Dan kami masih hadirkan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menekankan kesiapan tenaga profesional konstruksi menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pendengar, tantangan tersebut semakin kompleks seiring perubahan iklim dan kondisi geografis Indonesia di kawasan Ring of Fire. Hal tersebut pendengar disampaikan saat menghadiri sidang Senat Terbuka wisuda ke-5 PU Teks tahun 2026, pendengar. Kegiatan tersebut berlangsung di Kampus 2 Politeknik Pekerjaan Umum Semarang pada hari ini. Dodi mengatakan bahwa penguatan pengetahuan atau penguasaan pengetahuan, inovasi dan teknologi penting untuk meningkatkan kompetensi tenaga profesional konstruksi. Ia menilai kompetensi tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas, ketahanan dan keselamatan infrastruktur menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Menurut Menurut PU ini, pendengar menyebut tantangan pembangunan ke depan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata. Namun tenaga profesional juga dituntut mampu merespon perubahan iklim dan berbagai risiko terhadap keberlanjutan infrastruktur. Penerapan teknologi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan kualitas pekerjaan konstruksi. Selain kemampuan teknis pendengar, budaya keselamatan, komunikasi, dan kolaborasi juga menjadi bagian penting dalam pekerjaan. Selepas ini pendengar, kami hadirkan informasi lainnya. Mendikdasmen pendengar mencatat bahwa Depodik LKP 2026 mempermudah pemutakhiran data pendidikan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Kali ini kita simak persembahan Ari Lasso dengan Hampa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agitahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan Dapodik Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP 2026 untuk mempermudah pengelolaan data pendidikan non-formal. Sistem tersebut mendengar disempurnakan agar proses pendataan, pemutakhiran, validasi, dan sinkronisasi data menjadi lebih mudah. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan bahwa data akurat dan terintegrasi penting untuk mendukung tata kelola pendidikan yang baik. Pemutakhiran Dapodik juga memastikan lembaga kursus peserta didik dan program pemerintah tercatat dengan baik, pendengar. Dia mengatakan data pendidikan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang kursus dan pelatihan. Karena itu, pembaruan data perlu dilakukan secara berkala agar kebijakan pemerintah sesuai kondisi pendidikan. Sementara itu, mendengar Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Kursus Khusus Tatang Mutakin mengatakan bahwa pemutakhiran data tidak sekedar berkaitan dengan administrasi. Menurutnya, pendengar, data juga menentukan pengambilan keputusan dan ketepatan pemberian program kepada peserta didik. Tatang mengatakan Dapodik LKP 2026 menjadi bagian dari upaya membangun budaya baru dalam tata kelola pendidikan non-formal. Pengisian data harus dilakukan dengan benar, diperbarui berkala, dan divalidasi bersama. Baik pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya, yaitu Kemendikdasmen membuka 174 formasi guru untuk CELN dan CLC, begitu pendengar, atau tenaga pendidik kependidikan sekolah Indonesia di luar negeri serta pendidik tetap Community Learning Center atau CLC 2026. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda, dan kali ini kita dengarkan persembahan Armada dengan Harusnya Aku yang di cover by Saka Musik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ورحمة الله وبركاته.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda, sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan, sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Pendengar menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu pukul 22 nanti. Pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda di program Lintas Melabuh Malam tentunya. Di kesempatan malam hari ini atau hari ini pendengar, di edisi Sabtu 19 September 2026 menemani Anda di kesempatan malam minggu ini tentunya. Pendengar, pemerintah membuka 174 formasi guru dan tenaga kependidikan sekolah Indonesia di luar negeri atau SILN serta pendidik tetap Community Learning Center atau CLC 2026. Seleksi tersebut, pendengar, ditujukan memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan sesuai formasi, kompetensi, dan juga karakteristik satuan pendidikan. Dari jumlah tersebut, pendengar, 42 formasi tersedia untuk SILN terdiri atas 39 guru dan 3 tenaga kependidikan. Sementara 132 formasi lainnya diperuntukkan bagi pendidik tetap atau CLC di Malaysia. Sebanyak 112 formasi CLC dialokasikan untuk Sabah dan 20 formasi untuk Sarawak, Malaysia. Pembukaan formasi tersebut ditujukan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Baik pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lainnya, yaitu KPK respon desakan Mahfud MD soal pemeriksaan Nusron Wahid. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda di kesempatan malam hari ini sambil kita dengarkan lagi lagu-lagu pengantar aktivitas malam. Kali ini pendengar ada Gabi dengan Tinggal Kenangan atau Karamel begitu. Lagu yang dipersembahkan oleh Baisaka Musik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telepon kamu bunyi tuh.
3: Oh iya. Halo?
4: Halo, Nak. Bagaimana kabar, Tak?
3: Alhamdulillah baik, Mak. Kenapa, Mak?
4: Jadi jaki pulang lebaran nanti, Nak.
3: Belum tahu, Mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan, Mak.
4: Nah, kalau sempat pulang kina, Mama rindu.
2: Kenapa, Ton?
3: Itu ibu saya suruh pulang.
2: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali, loh.
3: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
2: Bersyukur loh, Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
3: Ma.
5: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
3: Ma.
6: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
3: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
7: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
11: Pendengar, masih kami hadirkan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id untuk Anda menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pukul 22 nanti. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merespon pernyataan Mahfud MD terkait peluang pemanggilan Menteri ATR BPN Nusron Wahid dalam penyidikan dugaan korupsi pertanahan. KPK meminta publik memberi ruang kepada penyidik untuk mendalami perkara dan melengkapi alat bukti sebelum menentukan langkah selanjutnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN masih berada pada tahapan awal. Menurutnya pendengar, saat ini penyidik masih berfokus melengkapi alat bukti dalam perkara tersebut. Untuk itu pendengar, ia meminta publik memberikan ruang kepada penyidik untuk mendalami perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya pendengar, KPK juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan dalam konstruksi perkara tersebut. Sebelumnya pendengar, Mahfud MD meminta KPK menjelaskan kepada publik mengenai peluang pemanggilan dan pemeriksaan Nusron Wahid dalam perkara tersebut. Mahfud MD juga menyebut pemeriksaan terhadap Nusron penting untuk menjelaskan posisi Menteri ATR BPN tersebut dalam perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Mahfud menilai jika Nusron tidak dipanggil atau diperiksa, kondisi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat tentunya. Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan OTT KPK di wilayah Jabotabek pada 14 September tahun 2026. OTT berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB PT Sumarekon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Hotspot Karhutla naik Kalimantan Tengah tertinggi. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
3: Assalamualaikum, Mak, Abang pulang.
4: Waalaikumsalam, Abang dari mana aja, jam segini baru pulang?
3: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
4: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
3: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
4: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
3: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
4: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
3: Ah, Mama!
5: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melambung. Saat ini sudah menunjukkan pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang berada di Aceh Barat Daya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melambung di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melambung di frekuensi 92 MHz. Dan pendengar kita yang berada di Aceh Jaya, tepatnya di Calang dan sekitarnya, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melambung di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar menuju ruang rindu, sesaat lagi pukul 22 nanti pendengar, masih kami suguhkan informasi untuk Anda. Sebanyak 546 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi terdeteksi secara nasional hingga Jumat 18 September kemarin. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 475 titik pendengar. Data Simbogi Kementerian Kehutanan menunjukkan titik api atau hotspot terpantau melalui satelit NASA Terra Aqua SNPP dan NOAA-20 pendengar. Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus memperkuat pengendalian karhutla di 6 provinsi prioritas. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Restianto Pribadi, mengatakan peningkatan tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah. Jumlah hotspot high confidence di provinsi tersebut meningkat dari 61 menjadi 166 titik. Di 6 provinsi prioritas pendengar, hotspot high confidence di Kalimantan Tengah meningkat dari 61 menjadi 166 titik, sementara Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 148 menjadi 100 titik. Penurunan hotspot juga terjadi di Jambi dari 15 menjadi 9 titik, sementara Kalimantan Barat meningkat dari 30 menjadi 39 titik. Kemudian pendengar, Kalimantan Selatan mencatat kenaikan dari 5 menjadi 12 titik, sedangkan Riau mencatat 4 titik setelah sehari sebelumnya tidak ditemukan hotspot. Pendengar, selepas ini ada dua informasi yang akan kami bagikan untuk Anda. Yang pertama, pemerintah siapkan sebesar 20 triliun untuk jaga layanan JKN. Ada informasi dari luar negeri, pendengar, PBB mencatat kondisi tempat tinggal di warga Gaza kritis saat musim hujan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Dan kali ini kita simak persembahan 5 Minute dengan Salah Apa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih kami hadirkan informasi untuk Anda. Malam hari ini pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran 20 triliun untuk memperkuat keuangan DJS Kesehatan dan memastikan layanan JKN tetap berjalan. Dukungan anggaran tersebut mendengar ditujukan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan serta mencegah tekanan keuangan berdampak terhadap masyarakat dan fasilitas kesehatan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa dukungan anggaran diperlukan agar tekanan keuangan DJS Kesehatan tidak berdampak pada masyarakat. Menurutnya pendengar, dukungan tersebut juga diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan. Sementara itu pendengar, informasi lainnya dari Gaza diberitakan kondisi tempat tinggal di sebagian besar warga Gaza berada pada tingkat kritis hingga bencana saat musim hujan tiba. Badan Kemanusiaan PBB menyampaikan kondisi tersebut pada hari Jumat kemarin, dilansir dari Xinhua. Para mitra kemanusiaan memperingatkan bahwa keluarga di Gaza masih hidup di tengah kehancuran dan kebutuhan kemanusiaan yang sangat besar. Akses serta masuknya pasokan penting ke wilayah tersebut juga masih menghadapi pembatasan. Sekitar 1,2 juta orang atau 58% populasi Gaza menghadapi kondisi tempat tinggal yang berkisar dari kritis hingga bencana. Hal tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan atau OCHA. Pada Jumat kemarin pendengar, sebagian bangunan tempat tinggal yang rusak akibat perang runtuh di kota Gaza. Insiden tersebut menjadi keruntuhan bangunan kedua yang terjadi dalam pekan yang sama. Tim darurat berhasil menyelamatkan anak-anak yang berada di bawah reruntuhan. OCHA melaporkan hanya terdapat sejumlah luka ringan dalam insiden tersebut. Sementara itu pendengar, keruntuhan bangunan pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 16 September dan menewaskan sedikitnya 21 orang. OCHA mengatakan bersama mitra kemanusiaannya telah memberikan bantuan cepat kepada 200 keluarga pada pekan lalu. Baik pendengar, selepas ini kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Seperti biasa nanti Anda bisa bertitip salam, menyapa teman keluarga dan sahabat Anda di line telepon 0811 6889697. Kita simak Kangen Band, Cinta Yang Sempurna.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Baik pendengar, baru saja kita lalui sesi musik dan informasi untuk Anda, dan selanjutnya kita langsung saja ke Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari ini pendengar, Sabtu 19 September 2026, bertepatan di 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sudah ada penelpon pertama di malam hari ini. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Mak Tengoh?
1: Alhamdulillah sehat om.
0: Sehat walafiat ya. Hari ini gimana nih cuaca di Samatiga?
1: Baru saja hujan tadi.
0: Baru hujan rupanya di Samatiga ya. Tapi hujannya nggak deras ya?
1: Hujannya sebentar jam 9 tadi.
0: Oh tapi gitu.
1: Deras.
0: Oh hujannya sebentar deras.
1: Iya, sekarang sudah kembali.
0: Lumayan ya, bisa lah ya. Biar sejuk suasana ya. Oke, baik Mak Tengoh, silakan nih. Lagu apa yang mau di request?
1: Lagunya apa judulnya? Kalau salah satu liriknya di Selat Malaka, apa itu judulnya?
0: Di Selat Malaka, ya gitu ya.
1: Iya.
0: Oh iya ya, nanti kita cari ya lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, buat siapa lagu ini?
1: Buat semua-semua yang mau dengar Selat Malaka. Buat Budini, buat Ida, buat Pak Odon, Mama Reno juga.
0: Makasih.
1: Budi juga.
0: Budi juga.
1: Buat Karol.
0: Budi ini kemana ya?
1: Gak
0: pernah
1: buat
0: dengar lagi.
1: Semuanya yang dengar Warindu, buat Mirna juga, negara yang yang ada di
0: Nagan ya. Oke, baik buat Mirna juga di Nagan ya. Baik.
1: Ya, Mino juga selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin, makasih doanya Mak Tengoh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ada Mak Tengoh di Samatiga yang sudah merequest lagu darinya Poppy Mercury ya. Judulnya itu Hati Siapa Tak Luka ya. Nanti kita dengarkan lagunya dan saya terima lagi di belakang Mak Tengoh. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Pak Rahmat?
2: Biasa, sudah di Gerimis nih.
0: Oh, di Rio Gerimis ya.
2: Ya, Gerimis.
0: Gerimis mengundang.
2: Mungkin.
0: Mungkin ya. Kalau di Samatiga tadi sempat hujan jam 9 atau jam 21 dan sekarang udah gak hujan lagi. Kalau di Rio memang gerimis terus maksudnya dari tadi.
2: Tadi baru siang maghrib gerimis.
0: Abis maghrib gerimis. Sekarang gak lagi. Oke, baik. Silakan Pak Rahmat, mau request lagu yang mana?
2: Ini lagu dangdut apa Melayu apa ini apa pop?
0: Lagu pop Indonesia.
2: Lagu Malaysia nggak boleh?
0: Boleh, silakan. Siapa penyanyinya?
2: Lagu Malaysia.
0: Mm-hmm.
2: Judul lagu Ahmad Jais.
0: Oh itu bukan? Oh iya Ahmad Jais ya Malaysia ya. Ahmad Jais judulnya?
2: Judulnya Bila Ku Kenang Ku Renung.
0: Bila Ku Kenang Ku Renung ya. Oke, ya. Baik, nanti kita putar lagunya. Kirim salam buat siapa?
2: Salamnya semua teman-teman lah. Jangan banyak ngomong, nanti teman pun mau juga nggak ada waktu.
0: Oh gitu ya. Ya. Oke.
2: Nah, udah ya.
0: Oke, baik. Makasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oktober ya Mi proyeknya.
1: Iya.
0: Oh iya, jadi siap-siap nih jangan sampai sakit sama kayak Syarifah kan. Oke, baik.
1: Moreno sakit badan.
0: Sakit badan pastilah faktor U ini kan.
1: Iya lah.
0: Iya, baik. Kasih waktu nih sama Umi. Umi mau dengar lagu apa Mi?
1: Katakanlah,
0: Katakan sejujurnya ya.
1: sejujurnya.
0: Waduh, udah terpaksa diam aja lah Sarifa ya. Iya.
1: Iya, pasti menyala ini ya.
0: Iya, harus mengalah biar hilang sakit badannya ya. Oke, buat siapa lagu ini, Umi, Sarifa?
1: Semuanya.
0: Buat semuanya. Oke, baik, buat semuanya. Itu aja ya.
1: Iya Bang Reno, selamat siarannya sampai tuntas.
0: Iya, makasih.
1: Semuanya aja deh tanpa kecuali. Salam spesial buat keluarga Bang Reno aja.
0: Iya, makasih.
1: Sama-sama Bang Reno. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada Syarifah bareng sama Umi yang ada di Simpang KB. Kayaknya emang lagi nungguin ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya, saya terima lagi di belakang Syarifah bareng Umi. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Reno. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
1: Terbaik Bang Reno.
0: Terbaik.
1: Iya,
0: gimana
1: baik.
0: Nih cuaca Kak Ina di Langung?
1: Cuaca cerah, panas.
0: Cerah panas,
1: iya.
0: Apalagi. Udah cerah panas lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, silakan nih mau request lagu yang mana? Ayo.
1: Lagunya yang mana? Ayo. Lagunya apa ya tadi sekarang lupa lagi
0: ya.
1: Apa lagu ini aja ya, dari Mary Andani.
0: Mary Andani.
1: Dinding Pemirsa ya.
0: Apa judulnya?
1: Dinding Pemirsa.
0: Dinding Pemisah ya.
1: Iya,
0: Mary Andani. Oke, kirim salam buat saya Mbak. Siapa?
1: Dalas. Salamnya. Salamnya seperti biasa buat Cik Odon, buat Eka, buat Wajahin juga, buat Mama juga di kabel. Buat Nyawa Tino, Kak Ida, Kak Endang, buat Nina, buat Mia. Buat semua-semuanya.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Tanpa terkecuali. Okay. Buat Reno, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Amin.
1: Kalau pulang hati-hati ya. Iya, kalau perlu dua siapa?
0: Perlu dua ada Dafa, Bang Dafa.
1: Oh Dafa, ya terima kasih. Salam buat Dafa juga ya.
0: Okay.
1: Assalamualaikum Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kesehatan tanggal 11 September 2026, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: layunya dengan dinding pemisah lagu yang direquest sama Kak Ina yang ada di Lang. Saya terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Bang Reno. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Eka?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat nih, Bang Reno.
0: Iya, di kabel gimana cuaca, Kak?
1: Bacanya aman-aman aja nih, cerah malam ini.
0: Oh, cerah ya, nggak ada gerimis, nggak hujan.
1: Ya, aman.
0: Oh iya, aman-aman. Oke, silakan nih, mau request lagu yang mana, Kak?
1: Di Rantai di Gelangi Rindu, ya.
0: Di Rantai di Gelangi Rindu, ya.
1: Ya, versi reggae, ya.
0: Versi reggae, ya. Oke, kirim salam buat siapa?
1: Buat Mak Tengok, buat Maci Ida, buat Kak Erna Lapang, Erna Bebe, buat Mumia, buat Kak Ros, buat Bang Hai, Bang Putra dari Timur, Bang Amir, pokoknya buat semua-semua ya, tanpa terkecuali. Buat Bang Reno, selamat bertugas sampai dengan selesai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Mendengar ada sahabat kita yang ada di kabel ya, bareng sama keluarga, bareng sama teman-teman, bareng sama orang-orang yang dicintai. Lagi nikmatin malam minggu dengar radio ya di Ruang Rindu malam hari ini. Baik, nanti kita putarin lagu dari Axis-nya di Rantai di Gelangi Rindunya. Tapi Eka katanya minta dari genrenya reggae cover ya. Nanti kita putarkan lagunya. Terima kasih buat Eka dan juga mungkin ada Pak Ciodon juga di sana, ada Pak Cimong juga kali ya. Oke, baik. Nanti kita putarin lagunya. Kita terima lagi telepon berikutnya di belakang Eka sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Itu ciri khasnya Kak Endang tuh. Apa kabar Kak Endang?
2: Alhamdulillah, kabar sehat walafiat.
0: Bareng Bang Effendi. Enggak.
2: Sendirilah.
0: Aduh, sendiri lagi. Ya mau gimana lah. Yang penting tetap semangat lah. Kan ada radio bisa nemenin Kak Endang ya.
2: Sudah ketiduran.
0: Oh, sempat ketiduran ya. Kebiasaan yeah. Tuh. Oke, di Runding gimana nih cuacanya? Ada gerimis enggak di sana?
2: Kayaknya aman-aman aja ya.
0: Kayaknya di Kota Melawu aman-aman lah gitu ya. Iya, iya. Oke, silakan Kak Endang lagunya.
2: Aku bola pingpong aja lah.
0: Aku bola pingpong. Mental sana, mental sini ya. Oke, baik. Kenapa nih tiba-tiba bola pingpong ya? Iya, gak apa-apa. Pengen dengar lagunya ya. Oke, baik.
2: Silakan. Anibon ya.
0: Anibon ya. Oke, baik. Silakan mau kirim salam buat siapa?
2: Salam-salamnya buat mamaku yang tersayang di kabel.
0: Makasih.
2: Mama Latifah ya. Ada Tete Iin juga ya, bersebelahan.
0: Iya, betul-betul.
2: Terus buatnya Eka tadi yang udah masuk juga ya.
0: Eka.
2: Terus buatnya Bu Mia. Itu ada ya.
0: Iya.
2: Ada Bu Nini sama Ina di Langu. Ada Bunda Maidar yang tersayang juga di Runding.
0: Di Runding ya.
2: Asli lagi sendirian nih kan. Terus senyum-senyum tuh Reno dengar suara Kak Endang.
0: Oke, baik.
2: Terus buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
2: Mami Salon ya di Cak Darat ya. Mami kayaknya berusaha terus masuk nih. Susah kalau malam.
0: Coba terus ya, jangan menyerah ya.
2: Coba jangan menyerah Mi.
0: Silakan.
2: Terus buatnya Kak Aidar ya di Gunung Kling ya.
0: Oke.
2: Buatnya Kak Ida di Senebu. Ada Ani juga sama Mak Raihan ya.
0: Mak Raihan.
2: Ada ya. Meiza juga di Senebu.
0: Meiza.
2: Terus buatnya Dharma. Buatnya Emma.
0: Iya.
2: Pokoknya semua lah yang kenal Maka Endang ya.
0: Iya, oke.
2: Tanpa terkecuali ya, walaupun nggak kenal, pendengar Persatu di mana saja berada ya.
0: Iya.
2: Oke. Buat Renda selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Sampai ketemu lagi.
0: Insya
2: Allah.
0: Umur. Amin.
2: Mudah rezeki.
0: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Endang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu dia persembahan dari Ani Ibon dengan Aku Bukan Bola Pingpong ya. Lagu yang sudah direquest sama Kak Endang yang katanya lagi sendiri malam hari ini. Oke, baik, saya terima langsung penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Memori lewat lagi.
0: Iya, apa kabar, Pak Ali?
1: Gila, kurang sehat.
0: Kenapa? Kurang sehat?
1: Kurang sehat, Bang.
0: Oh, kurang sehat. Udah berapa hari, Pak Ali?
1: Dua hari,
0: Bang. Oh, baru dua hari ya. Ya, mudah-mudahan nih bisa cepat sembuh ya, Pak Ali ya. Di Langka, kalau di Langka gimana nih cuacanya?
1: Cuacanya cerah, Bang.
0: Oh, cerah di Langka, tempatnya cerah ya. Baik, Pak Ali, biar lebih semangat nih malam minggu. Silakan, mau request lagu yang mana?
1: Ya, mau request lagu ini, Bang. Kenangan,
0: Mbak. Judulnya Cincin Kenangan.
1: Cincin Kenang.
0: Oh, dari Nur Afni ya.
1: Nur Afni.
0: Oke, baik, nanti kita putar lagunya. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Nela.
0: Ya, makasih. Buat siapa lagi?
1: Lainnya buat Rupo anggota. Ma, Bang, tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali ya,
1: Bang. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lee.

0: Pendengar ada Pali yang ada di Langka ya malam hari ini, yang sudah merequest lagu dari Nur Afni Octavia, judulnya Cincin Kenangan ya. Baik, kita terima lagi penelpon berikutnya. Di belakang Pak Ali sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Pak Ci?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Wah, lagi rame sendiri, biasa kalau malam minggu rame ya.
1: Lagi rame, biasa.
0: Biasa lah, lagi ngumpul gitu ya Pak Ci ya. Ya. Oke, siapa-siapa aja nih Pak Ci di lokasi?
1: Ada Pak Cimong.
0: Oh, Pak Cimong juga ada ya.
1: Ada
0: Pak Buyong.
1: Pak Buyong belum sampai lagi.
0: Pak Buyong udah jam segini gak hadir lagi kayaknya tuh.
1: Ya, ntar lagi dia tunggu bot dia pulang loh.
0: Oh gitu, jadi mungkin nanti agak sedikit malam ya. Oke, baik. Pak Ci Odon kirim lagu yang mau di request Pak Ci.
1: Dari SAS aja ya.
0: Oh, SAS, lagu lama nih.
1: Ya, judulnya. Sampai bertemu lagi ya.
0: Sampai bertemu lagi, ini lagu terakhir ini. Sampai bertemu lagi ya dari SAS. Kirim salam buat siapa Pak Ci?
1: Salamnya buat Pak Kutulah di Aceh Timur.
0: Oke.
1: Buat Pak Kasiman. Buat Dina Caniago. Buat Pak Penong, Pak Hai. Buat Mirna. Buat Erna,
0: buat
1: Lena. Buat Ina, buat Kak Ida, buat Kak Endang keluarga Jatwalu, buat Bu Mimi, buat semua-semua, tanpa terkecuali
0: ya.
1: Nah, buat Bu Meno, sahabat tugas,
0: Okay,
1: tetap semangat.
0: Makasih Pak Ci, tetap semangat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu di atas Bensas ya, lagu yang populer di tahunnya. Kali ini kita hadirkan dengan genre heavy metal ballad ya. Mudah-mudahan suka ini. Sampai bertemu lagi. Ya, pasnya lagu ini lagu terakhir ya. Kalau mau berpisah ya, begitu ya Pak Ci ya. Baik, untuk penelpon terakhir ya, masih ada waktu berapa waktu lagi kita terima di ujung telepon. Lalu assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Cika?
1: Alhamdulillah baik, Banda Aceh. Mendung-mendung manis lah.
0: Mendung-mendung gitu. Manis ya. Terus yang namanya Sandra itu sebenarnya siapa sih?
1: Sandra itu bang, kembaran gue bang.
0: Oh kembar, memang ada kembaran?
1: Iya kan.
0: Oh ada kembaran. Biasa kalau kembaran tuh namanya, kalau Sandra satu, satu lagi Sandri gitu kan. Ini...
1: Oh gitu, ada Sandra, Cindy, Sika.
0: Oh gitu, ya. Oke. Baik, kalau di Banda Aceh tadi cuacanya ini ya, biasa, aman.
1: Mendung-mendung manja.
0: Oh mendung-mendung gitu, manja ya. Baik, Cika terakhir nih, silakan mau request lagu yang mana?
1: Dari Was-Was.
0: Judulnya?
1: If apa ya? Lupa deh, apa nih? Bentar nih.
0: If apa? If I Let You Go.
1: Oke, tahu aja sih.
0: Oh iya. Oke, baik. Nanti diputarin lagunya. Kirim salam buat siapa? Silakan.
1: Oke, buat Bang Reno keluarga deh. Selamat malam minggu. Walaupun satu di studio, dua, tiga di rumah ya.
0: Iya, betul. Iya. Kalau yang di rumah sama anak-anak ya.
1: Oke. Buat anak-anak, buat ibu anak-anak juga salam kenal ya. Semoga bahagia deh.
0: Amin. Ya, Rabbal Alamin.
1: Oke deh, Bang. Terus buat siapa lagi ya? Semua deh yang lagi stay di Pro 1.
0: Pokoknya semuanya tanpa terkecuali ya.
1: Gitu deh. Krunya juga.
0: Oke,
1: gitu ya.
0: Baik.
1: Oke, Bang. Makasih ya. Aku
0: sama-sama.
1: Tunggu deh.
0: Insyaallah diputarin nanti. Terima kasih, okay. Cika.
1: Yo, iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat semuanya pendengar kita yang udah ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada Matengo di Sama Tiga, ada Pak Rahmat di Riau, ada Sarifa bareng Umi yang ada di Simpang KB, ada Kak Ina di Langung, ada Eka bareng Pak Ciodon di Kabel, kemudian ada Kak Endang lagi sendiri di Runding. Bisik-bisik lagi ya. Ada Pak Ali di Langka ya, ada Cika di Banda Aceh. Terima kasih buat semuanya, ada 9 penelpon ya. Alhamdulillah malam hari ini malam minggu, ada sebagian wilayah mendung, gerimis ya, sempat hujan juga jam 9. Dan malam hari ini sebagai lagu terakhir pendengar, kita simak persembahan My Life. Setelah ini nanti kita akan lanjutkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda hingga tengah malam nanti. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu, si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Saudara pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabuh sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Sabtu 19 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo. Moder edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Bekerja pada gelombang 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Bukawai 16 Melabo Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo. Sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam Sahih Muslim diceritakan bahwa diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagian bumi di sebelah timur dan barat. Umat Nabi kekuasaannya akan sampai di belahan bumi yang beliau lihat. Beliau juga diberi buah perbendaharaan merah dan putih atau emas dan perak. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Islam tidak akan menderita kelaparan berkepanjangan dan kekuatan di luar Islam juga tidak akan mampu menghancurkannya. Walaupun mereka berhimpun seluruh dunia untuk menghadapinya, tetapi di antara umat Islam akan terjadi pertentangan sehingga mereka saling menghancurkan dan saling menguasai antar mereka. Memang benar bahwa umat Islam pasca wafatnya Nabi, kekuasaannya meluas sampai Spanyol di barat dan Filipina di timur. Tidak ada kekuatan pada masa itu yang berani mengalahkannya. Umat Islam juga telah mencapai kemajuan dan kemakmuran. Tetapi kemudian di kalangan umat Islam sendiri terjadi pertentangan dan peperangan sehingga mereka saling menghancurkan dan saling menguasai. Akibatnya, umat Islam lemah dan dikuasai oleh musuh. Jika sekarang ada kekuatan di luar Islam berani secara zalim menggempur kaum muslimin, hal itu bukan karena mereka hebat, tetapi karena umat Islam tidak mau bersatu. Allah akan membela para hambanya jika mereka bersatu padu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: dunia ini ada dua kemiskinan, yaitu kemiskinan ukhrawi dan kemiskinan duniawi. Keduanya sama-sama membahayakan. Kemiskinan duniawi menyebabkan seseorang berpihak kepada kekufuran. Kemiskinan ukhrawi juga menyebabkan seseorang menjadi kufur. Namun yang lebih besar bahayanya adalah kemiskinan ukhrawi. Sebab seseorang punya harta bisa kufur nikmat. Tidak punya harta bisa pindah agama. Karena itu, dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abu Thalib berkata, kemiskinan adalah kematian terbesar. Maka, untuk mengatasi kematian itu, mengentaskan kemiskinan adalah jalan yang terbaik. Baik kemiskinan ukhrawi maupun kemiskinan duniawi.
1: Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.

0: Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertobat.

tekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya.
kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras. Boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rizki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rizki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu religi yang tadinya telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saatnya kita akan bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk mengikuti khalaqah subuh ataupun kuliah subuh di kesempatan pagi hari ini. Dari studio Persatu RRI Melabu, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Apakah anak, istri dan lain sebagainya. Jadi rupanya kebaikan itu tidak Allah berikan gratis begitu saja. Allah menguji dulu. Maka oleh karena itu di balik ujian rupanya ada sesuatu yang Allah ingin berikan. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, tapi tidak mau diuji dulu oleh Allah, itu tidak akan dapat. Ini pesan Rasul. Mayyuridillah, siapa saja. Ini tanpa kecuali. Termasuk Rasul juga diuji oleh Allah. Para sahabat luar biasa. Padahal itu orang yang paling dekat, yang sangat cinta kepada Rasul, membantu menolong Rasul, tapi ujiannya luar biasa. Kenapa berat ujiannya? Ada kebaikan yang luar biasa yang ingin Allah berikan kepada mereka. Maka oleh karenanya, kalau kita tertimpa musibah, apa saja musibah, baik itu kecil atau besar, apakah tubuh kita, harta atau yang kita cintai, ingat ini pasti ada sesuatu yang Allah ingin berikan kepada kita. Apakah itu di dunia atau di akhirat? Yang jelas ada kebaikan yang Allah berikan. Ini menjadikan penenang jiwa agar kita enggak stres, enggak putus asa, tidak bingung dan lain sebagainya. Apalagi sampai membuat hilang akal dikala ada musibah yang tertimpa. Maka Rasul ingin menenangkan kita, jangan putus asa, jangan panik dan lain sebagainya. Rupanya di balik itu ada sesuatu yang Allah ingin berikan, hanya kita menunggu saja kapan, apakah di dunia atau di akhirat. Kemudian selanjutnya, An Anas radhiyallahu an qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah berkata, la yatamannayanna ahadukumul mauta didurrin asabahu fa in kana la budda fa'ila falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kana al-wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Rasul berpesan, la yatamannayanna, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mencita-cita mati. Ya Allah, matikan saja saya, ya Allah. Itu jangan. Dan ini ditaukidkan, la yatamannayanna, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mencita-cita mati. Lidurrin, karena ada kemudaratan, asabahu, yang tertimpa kepada dirinya, jiwanya, hartanya, atau sesuatu yang menyenangkannya. Fa'inkana la buddha fa'ila, kalau memang kondisinya itu la buddha fa'ila, mesti ia melakukannya. Rasanya sudah tidak sanggup lagi menghadapi ujian terlalu berat baginya. Falyakul, hendak ia berkata, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan daku ma kanat, selama hidup itu memberi kebaikan bagiku. watawaffani dan wafatkan aku, matikan aku ya Allah, ingka natil wafatu khairan li, jika kematian itu, itulah yang terlebih baik bagiku. Nah, kalau tadi dianjur, tadi Nabi memberi satu harapan bahwa di balik musibah ada kebaikan. Kemudian sekarang dalam hadis selanjutnya Rasul menyatakan, kadang-kadang ada kemudaratan. Ujian Allah itu sudah terlalu berat. Mungkin Allah memberi sakit kepada kita bukan sekedar tidak bisa bangun lagi dari tempat tidur, tapi sakitnya juga luar biasa. Kalau sekedar enggak bisa bangun di tempat tidur tapi tidak terasa perih, tidak apa-apa, mungkin masih bisa. Tapi ini sudah di tempat tidur, sakitnya menyengat sehingga rasanya tidak sanggup lagi untuk hidup. Melihat juga orang yang mengurus kita pun menjadi sulit, bahkan kadang-kadang tidak ada yang mengurus, enggak sanggup lagi untuk hidup. Sampai perasaan kita seperti ini, la yatamannayanna, jangan sekali-kali kamu mencita-cita mati karena ada kemudaratan yang Allah sedang mengujimu. Tapi sudah tidak sanggup lagi, bagaimana? Fa in kana la budda fa'ila, kalau memang sudah tidak ada jalan lain menurut perasaan kita, sudah memang sudah tidak sanggup lagi, kita sudah berusaha sekuat tenaga, jangan juga katakan ya Allah matikan saya. Tapi katakan, kata Rasul, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairali, ya Allah hidupkan, panjangkan umur saya kalau memang hidup itu lebih baik. Begitu kita minta. Jangan langsung kita vonis minta mati, karena belum tentu mati itu lebih baik. Hari ini Allah sedang menguji kita dengan penyakit. Sudah penyakit yang begitu berat, tidak ada yang menghirau, harta pun tidak ada. Kita merasa ini begitu berat. Tapi kalau kita melihat hadis yang telah kita lewati beberapa minggu yang lalu, bahwa musibah itu untuk mengkafarahkan dosa. Kita ada dosa, di mana setiap dosa mesti dihukum. Tidak ada pemutihan begitu saja. Enggak ada pemutihan begitu saja, tidak ada. Allah akan memaafkannya lewat amal kebaikan, atau Allah akan menguji kita lalu kita bersabar, dengan ini Allah lakukan pemutihannya. Enggak ada pemutihan tanpa diuji, tanpa lewat amal saleh. Datang hanya berdoa, ya Allah ampunkan dosa saya yang begitu besar yang sudah kita saya lakukan. Enggak ada begitu saja. Harus ada amal. Atau karena begitu besar dosa kesalahan yang kita lakukan, Allah menguji lalu kita sabar. Dengan kesabaran ini Allah hapuskan dosa. Lalu kita minta mati. Kita tidak tahu bahwa rupanya Allah sedang menghapus dosa. Karena dosa yang kita lakukan semenjak umur balik dulu sampai hari ini, dosanya sudah luar biasa. Tapi Allah menginginkan kita masuk surga. Tapi untuk masuk surga, tubuh kita harus bersih dari dosa. Sementara amal kebaikan yang kita lakukan selama ini belum dapat mengkafarahkan dosa itu. Satu-satunya untuk mengkafarahkan dosa, dan umur itu sudah ada batas, umurmu hanya 5 tahun lagi. Kalau kamu beramal, tidak akan dapat menghapus dosa. Hanya satu saja, saya beri ujian di sini begitu berat, lalu kamu sabar, dan ini saya hapus. Jadi kita tidak tahu, rupanya sakit yang Allah berikan itu, musibah harta atau yang kita cintai, kita sayangi, Allah ambil rupanya untuk menebus kesalahan kita yang tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan ini, mengingat waktu yang, umur yang sangat singkat. Jadi lalu kita minta mati, Ya Allah, matikan saya saja. Setelah kita meninggal di dalam kuburan, baru kita tahu bahwa sebagian dosa kita sudah dihapus dengan penderitaan beberapa hari yang lalu, tapi masih ada yang tersisa yang belum dapat dikafarahkan karena keburuan kita minta meninggal. Baru kita tahu. Sehingga ada cerita dalam hadis yang lain, ada seseorang yang menimpa musibah sakit diberi Allah, lalu beliau sabar. Begitu dikuburkan, orang pulang, datanglah pahala kesabarannya dalam rupa bentuk manusia untuk menemaninya di dalam kubur. Lalu beliau bertanya, "Man anta?" Kamu siapa? Saya adalah kesabaranmu selama kamu sakit di dunia. Dan diberikan fasilitas yang luar biasa di alam kubur. Itu masih di alam kubur. Nah, di saat itulah ia bercita-cita, "Ya Allah, hidupkan kembali saya. Berikan saya cobaan seberat-beratnya. Biar dikerok digergaji tubuh saya akan sabar." Melihat begitu besar pahala yang Allah berikan, menyesal dia duluan meninggal. Nah, ini orang yang sudah mengalami musibah. Nah, tadi kalau kita minta mati, begitu kita meninggal baru kita tahu. Rupanya musibah kemarin untuk mengkafarahkan dosa. Karena keburu kita minta meninggal, ada sisa dosa yang belum terhapus. Akhirnya kita menyesal. Makanya kata Rasul, kalau memang tidak ada jalan keluar lain, menurut perasaanmu tidak sanggup lagi, maka akan ucapkan saja, "Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan saya, kalau memang hidup itu memberi kebaikan." Kebaikan apa? Masih bisa beramal. Kita berada di dalam petunjuk. Hidup dalam beramal saleh, selalu dalam petunjuk dan terlindung daripada maksiat. Kalau memang begitu hidup saya, hidupkan saya ya Allah. Tapi watawafani, wafatkan saja saya ya Allah, inka natal wafatu, kalau meninggal itu yang terbaik untuk saya. Mungkin hidup ini tidak akan membawa kebaikan bagi saya dunia dan akhirat. Kalau mati, jalan yang terbaik ya Allah, wafatkan saya saja. Begitu kata Rasul, jangan kita vonis, ya Allah matikan saya. Jangan, karena kita tidak tahu. Rupanya Allah ingin beri surga. Nah, mana lebih baik kita dihukum di dunia, menderita di dunia lewat penyakit yang luar biasa, ketimbang nanti dihukum di akhirat? Sehari akhirat 300 tahun di dunia lamanya, itu sehari. Satu hari di akhirat 300 tahun di dunia, itu satu hari saja. Jadi, dan azab di akhirat itu berbeda, perihnya itu beda. Jadi lebih baik kalau demikian kita dihukum di sini daripada nanti dihukum di akhirat walau hanya sehari saja. Nah, jadi ini yang perlu kita ingatkan. Jadi kalau demikian, ada kafarah dosa kita yang Allah akan hapus. Jadi lebih baik kita berdoa, "Ya Allah, ampunkan dosa saya dengan musibah yang Engkau berikan ini. Berikan saya sanggup bersabar ya Allah." Kita mohon terus. Karena kalau Allah sudah memberi kesabaran, seberat apapun kita tidak bagi masalah. Orang lain melihat kita sedih, begitu berat penyakit yang kita alami, tapi kita tidak merasakan, bahkan kita senang. Itu kalau Allah sudah memberikan kesabaran seperti yang diberikan kepada orang-orang yang dahulu. Tidak pernah mereka mengeluh. Nabi Ayub bagaimana sakitnya? Beliau biasa saja, ibadahnya tidak mengurangi. Kenapa? Memang Allah sudah mencurahkan kesabaran di dalam jiwanya. Nah, demikian Rasul memberi semangat kepada kita dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya daripada Abdullah Khabbab bin Arad. Ini yang lebih berat lagi. Ini perawi hadis menyangkut tentang musibah. Beliau sendiri mengalami musibah yang luar biasa. beliau disetrika oleh orang musyrikin. Luar biasa, dipakai baju besi, dijemur di terik matahari. Sudah dijemur, pakai baju besi lagi. Jadi panasnya dua kali, panas matahari dan panasnya baju besi yang dipakai di tubuhnya karena beliau beriman. Ini yang meriwayat hadis ini sendiri. Katanya syakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengadu kepada Rasulullah tentang perilaku orang musyrikin terhadap kami yang luar biasa. Wa huwa mutawassidun burdatallah. Beliau sedang bersandar di atas kain, bukan bersandar, tidur, tapi hanya bantalnya kain burda. Fi dhillil Ka'bah, di bayang-bayangan Ka'bah. Rasulullah tidur di sana pakai kain burdanya, kain ridanya. Lalu para hubab sahabat datang. Faqulna ala tantasiru lana ala tad'u lana ya Rasul, kondisi kami begini, apakah engkau tidak mau minta bantuan kepada Allah untuk kami? Ala tad'u lana, apakah engkau tidak mau berdoa untuk kami kepada Allah? Faqala, lalu Rasul menjawab, qad kana man qablakum yukhazur rajulu, ada kaum sebelummu, umat-umat dahulu, yukhazur rajul, ada lelaki yang diambil oleh musuhnya, fayukhfaru lahu fil ardi, lalu digalikan bumi untuknya, fayuja'alu fiha, lalu ia dimasukkan, ditanam setengah di dalam bumi. Summa yukta bimishar, kemudian didatangkan, dibawa gergaji, fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfen, lalu digergaji dari kepalanya sampai ke bawah, terbelah tubuhnya kedua, dikuburkan setengah, lalu digergaji dari kepala sampai terbelah jadi dua. Wayum syatu bi amsyatil hadid, lalu dikerok, disisir dagingnya itu dengan sisir besi, disisir dengan sisir besi, maduna lahmihi wa atmihi, dagingnya sampai ke tulangnya. Ma yasudduhu zalika an dini, tapi perlakuan seperti itu tidak menghalanginya daripada iman kepada Allah. Dikuburkan setengah, digergaji, coba bayangkan saja sakitnya bagaimana, tapi dia tetap di mulutnya Allah, seperti Bilal bin Rabah dulu. Wallah, kata Rasul. Nah, setelah Rasul menceritakan bagaimana umat sebelummu, kalau kamu hari ini merasa itu sudah seberat, sangat menderita, coba bayangkan itu ada umat sebelummu mempertahan keimanannya seperti ini. Wallah, demi Allah, la yutim manallahu hadzal amra, sungguh Allah akan sempurnakan ini urusan, yakni agama Islam, hatta, sehingga nanti yasirur rakib, akan berjalan orang yang menunggangi kendaraannya dari Sana'a, kota Yaman, hingga kepada Hadramaut, la yakhafu illallah, tidak ada lagi mereka merasa takut kecuali hanya kepada Allah, dan mereka takut serigala terhadap tanaman, terhadap binatangnya. Walakinnakum tasta'jiluna, tapi kamu minta disegerakan. Jemaah yang dirahmati Allah, dikala orang ini mengadu kepada Rasul, apa jawab Rasul? Orang sebelummu lebih berat dari apa yang mereka lakukan kepada dirimu. Artinya siksaan orang musyrikin kepadamu belum seberapa dibanding dengan umat nabi-nabi dahulu. Seperti ini mereka diperlakukan, tapi mereka tidak surut, tidak goyah imannya dibanding dengan penderitaanmu. Tapi ketahuilah, la yutimmanallah, agama Islam ini akan Allah sempurnakan. Tunggu waktu. Sehingga nanti orang San'a Yaman menuju Hadramaut maut, mereka bisa berjalan bebas, tidak ada lagi yang mengganggu mereka. Tidak ada yang mereka takuti kecuali hanya kepada Allah, dan yang mereka takuti hanya kambing mereka takut dimakan serigala. Itu saja, tidak ada lagi yang mengganggu. Artinya Islam ini akan Allah sempurnakan, tapi tunggu waktunya. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kamu ingin disegerakan. Sabar saja. Nah, ini ada beberapa orang ini. Ini Hubab. Kalau Nabi ada yang menghalanginya, Abdul Muttalib, orang kafir tidak berani. Abu Bakar banyak kaumnya, mereka tidak berani mengganggu Abu Bakar. Maka perlu kita banyak karabah, banyak saudara. Karena kalau banyak saudara, orang Arab itu tidak berani ganggu. Nabi enggak berani karena ada Abdul Muttalib, karena kaumnya banyak. Itu kalau keluarganya keluar, mungkin satu kabupaten, itu keluarga besar. Abu Bakar kaumnya banyak, tapi sisanya termasuk Hubab ini, ini mereka kaumnya tidak banyak. Mereka tidak ada yang melindungi, maka mereka disiksa. Termasuk Hubab ini yang dipakai baju besi dijemur, dan bahkan diceritakan beliau di akhir hayatnya sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Padahal mereka masuk Islam masih rasul di Makkah. Kemudian hijrah Madinah. Hadir dalam perang Badar. Coba bayangkan ya, kalau cintanya kepada Allah dan Rasul sudah luar biasa, dan ikut peperangan Badar, ini yang sangat berharga. Tapi di akhir hayatnya, umur beliau sampai 70 tahun, penderitaan penyakit yang Allah berikan luar biasa. Maka jadi ada hadis, asyadul bala al-anbiya wal-awliya. Bala yang paling berat diberikan oleh Allah kepada para nabi, para awliya, amsal fal amsal, maka orang di bawahnya. Jadi oleh karenanya, jangan karena kita hari ini merasa sudah banyak beramal saleh, kenapa saya ya diuji oleh Allah? Makin dekat dengan Allah, ujiannya makin berat. Kenapa? Karena Allah cinta. Apa yang Allah cintai, Allah ingin berikan dia fasilitas lebih nanti di akhirat, tempat yang tinggi, maka ujian makin berat. Maka seperti kita katakan minggu yang lalu, kita yang tidak diuji coba oleh Allah ini, hati-hati apakah Allah enggak sayang. Mudah-mudahan tidak demikian. Tidak demikian. La yukallifullahu nafsan illa usha. Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita kecuali yang Allah beri itu sesuai dengan kemampuan yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Maka oleh kerana jamaah yang dirahmati Allah, ini dari tiga hadis yang kita baca seluruh umur bahagia ini, ini menjadi semangat bagi kita untuk bersabar. Bahwa di balik musibah itu rupanya ada dosa yang ingin Allah kafarahkan, yang Allah tidak akan mengkafarahkannya dengan amal saleh, tapi satu-satunya jalan adalah dengan diberi penderitaan. Jangan putus asa, jangan mengeluh, jangan minta mati. Kalau sudah begitu berat penderitaan yang kita alami, berdoa saja. Ya Allah, kalau hidup ini masih lebih baik kepada saya, panjangkan umur saya, tetapkan saya dalam taat. Tapi kalau matilah yang lebih baik bagi saya, wafatkan saja saya ya Allah. Jangan langsung kita minta mati, nanti menyesal di hari akhirat, padahal Allah ingin mengkafarahkan dosa, duluan kita minta mati. Dan kita ketahui bahwa sesuatu itu sudah ada waktunya, ada tempatnya, ada caranya bagi Allah. Maka seluruh kadar Allah Ta'ala itu tidak dapat kita lewati. Maka di dalam satu kitab disebutkan, dalam kitab Hikam itu, Sawabiqul Himam la yuhriqu asraril qadar, bahwa semangat kita itu tidak dapat merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tunggu saja sambil kita berdoa, ya Allah, jadikan musibah ini kebaikan bagi saya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. ikhlaskan, ridha menerima keputusan Allah. Dikala kita ridha menerima keputusan Allah, Allah akan menyayangi kita dan penderitaan itu akan menjadi ringan. Memang berat orang yang melihat, tapi bagi kita meringan dalam menghadapinya, karena memang Allah sudah memberikan sesuatu yang lain. Dikala perempuan yang memotong tangannya dikala melihat Nabi Yusuf lewat, adakah mereka merasa sakit? Nabi Yusuf disuruh Zulaikha setelah dihias begitu rupa lewat di hadapan wanita-wanita pembesar Mesir itu, wanita-wanita kaya. Begitu Nabi Yusuf lewat di tengah mereka, mereka punya pisau dan buah apel di tangan, karena tidak pernah melihat lelaki setampan ini, tanpa sadar mereka kagum. Pisau di tangannya bermain, bukan buah apel yang mereka belah, tapi tangannya yang mereka potong. Adakah mereka merasa sakit dikala mereka memotong, mengiris-iris tangannya? Tidak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mereka merasa lezat, lezat dengannya, maka tidak terasa. Begitu juga manusia, dikata kita sudah lezat dengan mencintai Allah, agama dan ibadah, penderitaan itu tidak mempengaruhi jiwa kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena kita berdoa terus kepada Allah, ya Allah berikan saya sabar atas segala ujian ini. Mudah-mudahan kita lewat dalam ujian ini, nanti mulai sakratul maut hingga dalam padang mahsyar, kita akan aman dapat melewati titik siratal mustaqim.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Khalaqah Subuh ataupun Kuliah Subuh di kesempatan pagi hari ini yang disiarkan langsung melalui Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya semoga apa yang menjadi penyampaian di kesempatan pagi hari ini bisa kita terapkan dalam pengalaman dan pengamalan kehidupan kita sehari-hari. Dan dapat kami informasikan juga nantinya tepat pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama program Buletin Sepekan. Sejumlah informasi selama sepekan nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Namun sebelum nantinya kita akan bergabung bersama program Buletin Sepekan di kesempatan pagi hari ini, beberapa lagu-lagu pop pilihan telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda untuk mengawali aktivitas pagi Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu pilihan yang tadi yang telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya tepat pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan buletin sepekan, sejumlah informasi sepekan yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabu. Dari Studio Bersatu RRI Melabu, Fadil ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita ikuti buletin sepekan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan buletin sepekan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun informasi diantaranya. Jelang perayaan HUT Kota Melabuh ke-438, pemerintah Kabupaten Aceh Barat gelar gotong royong. Pelajar Aceh Barat bersiap wakili daerah di FTBI tingkat provinsi.
2: Nah, ini persiapan dalam rangka HUT Kota Melabuh. Kita sudah mulai serangkaian kegiatan yang pusatnya ada di lapangan Tekuma, PKAB, Ujung Karang, tempat wisata kita, juga ada di Batu Putih.
3: Dari 6 lomba akan mendapatkan 36 peserta yang mungkin bisa kita kirim untuk mengikuti lomba di...
4: Ada penyeberangan, ada laut, ada SDP, ada Wira. Ya, jadi tentu kita bersama-sama bagaimana lini sektor terkhusus perhubungan darat, udara, dan laut ini bisa terkoneksi semua lini.

0: Inilah buletin selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin ASN dalam program ASRI. Gotong royong ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun HUT Kota Melaba ke-438. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin ASN dalam program ASRI. Gotong royong ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabuh ke-438. Kegiatan berlangsung di kawasan Jalan Yosudarso hingga ujung Karang, Jumat pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan dan kawasan wisata terlihat bersih dan tertata menjelang rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Melaboh. Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan gotong royong Jumat kali ini difokuskan di sepanjang Jalan Yosudarso mulai dari Jalan Merdeka hingga kawasan ujung Karang. Ia juga mengatakan kegiatan gotong royong juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menciptakan suasana Kota Melabuh yang bersih menjelang pelaksanaan HUT ke-438.
2: Atau Jumat ini kita memilih lokasi di Jalan Yosudarso sekitar mulai dari Jalan Merdeka sampai dengan ujung Karang. Karena ini persiapan dalam rangka HUT Kota Melabuh, kita sudah mulai serangkaian kegiatan yang pusatnya ada di lapangan Tukuma, PKAB, Ujung Karang, tempat wisata kita, juga ada di Batu Putih.
1: Kurdi menjelaskan Pemkab Aceh Barat telah memulai rangkaian kegiatan persiapan yang dipusatkan di sejumlah lokasi di Kota Melaboh. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran persiapan meliputi lapangan Teku Umar, lapangan XPKAB Ujung Karang, serta kawasan Batu Putih yang dibersihkan secara tematik dengan mengerahkan ASN. Pemkab Aceh Barat juga menyiapkan gotong royong massal bersama TNI pada Jumat berikutnya untuk memperkuat persiapan lingkungan menjelang rangkaian hari ulang tahun Kota Melaboh. Kurdi berharap gerakan gotong royong semakin meluas dan masyarakat ikut berpartisipasi secara mandiri dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga berbagai rangkaian peringatan HUT dapat berlangsung nyaman bagi masyarakat dan pengunjung. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 36 pelajar tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang meraih juara pada Festival Tunas Bahasa Ibu ataupun FTBI Kabupaten Aceh Barat 2026 dipersiapkan untuk mengikuti FTBI tingkat provinsi. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Peraih juara pada FTBI atau Festival Tunas Bahasa Ibu Kabupaten Aceh Barat 2026 kini bersiap mengikuti tahapan selanjutnya di tingkat provinsi. Mereka terdiri dari peserta jenjang SD dan SMP sederajat yang meraih juara pertama, kedua, dan ketiga dari 6 cabang lomba. Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat sekaligus panitia FTBI 2026 Lisma Nazrah mengatakan, para juara tersebut akan dipersiapkan untuk mengikuti FTBI tingkat provinsi.
4: Arti kita dari 6 lomba akan mendapatkan 36 peserta yang mungkin bisa kita kirim untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi bersaing dengan 5 kabupaten gitu, Bu.
3: FTBI tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung secara daring pada 23 hingga 29 Oktober 2026 mendatang. Para peserta akan membawa nama Kabupaten Aceh Barat dan berkompetisi dengan perwakilan dari kabupaten kota lainnya di Aceh. Sebanyak 36 peserta tersebut merupakan hasil seleksi FTBI di tingkat Kabupaten Aceh Barat yang telah berlangsung pada tanggal 15 hingga 17 September 2026 lalu. Mereka berasal dari 6 cabang lomba, yakni Buha atau mendongeng, pidato, mencago atau stand up komedi, lagu jaman, calitrapane atau cerita pendek, serta mengarang dan membaca puisi. Setelah menyelesaikan tahapan di tingkat kabupaten, para pelajar kini akan menjalani persiapan sebelum tampil pada ajang di tingkat provinsi. FTBI tersebut menjadi kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membawa nama Kabupaten Aceh Barat di tingkat provinsi. Dengan persiapan yang dilakukan, para peserta diharapkan dapat tampil maksimal saat mengikuti FTBI di tingkat provinsi dan memberikan hasil terbaik bagi Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
0: Pendengar dan pemirsa, buletin sepekan ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dua kecamatan terdampak banjir di Kabupaten Aceh Selatan telah berangsur surut. Tim BPBD Aceh Selatan bersama TNI Polri tetap memantau perkembangan masyarakat di dua lokasi tersebut dalam penanganan bencana alam. Berikut kami simak laporan selengkapnya.
5: Banjir yang melanda di dua titik di Kabupaten Aceh Selatan meliputi Desa Air Dingin, Kecamatan Sawang, dan Desa Pucuk Krung, Kecamatan Pasir Raja mulai berangsur surut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Selatan, Mudatsir, mengatakan kondisi banjir di kedua lokasi tersebut terus dipantau oleh petugas untuk memastikan perkembangan situasi di lapangan. Dalam upaya penanggulangan bencana, BPBD Aceh Selatan membagi personil menjadi dua regu yang ditempatkan di masing-masing lokasi terdampak banjir. Tim BPBD dibantu dengan personil TNI Kodim 0107 Aceh Selatan dan dari Polri Polres Aceh Selatan dalam penanggulangan bencana alam di dua titik itu. Dengan keberadaan personil gabungan tersebut untuk mempercepat proses penanganan serta memantau kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak banjir. Selain itu juga, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terutama jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang berpotensi menyebabkan peningkatan debit air dan banjir susulan. BPBD Aceh Selatan mengingatkan agar masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir dan daerah aliran sungai agar tetap mengikuti arahan unsur terkait dan segera melaporkan apabila terjadi kondisi darurat di lingkungannya masing-masing. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih kami ucapkan Anda masih mendengarkan Buletin Sepekan di frekuensi 97 MHz dan juga live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir, Harhubnas di Singkil, Dishub perkuat konektivitas transportasi. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Melalui peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Perhubungan menegaskan berkomitmen untuk terus memperkuat konektivitas transportasi secara menyeluruh, termasuk pemerataan akses atau menghubungkan daerah terdepan, terluar dan terpencil atau daerah 3T di Kabupaten Aceh Singkil dengan pusat pertumbuhan ekonomi untuk memperluas pemerataan pembangunan. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Samun Nasution didampingi Kasatpel Transportasi Penyeberangan Laut, Bandar Udara, dan PT ASDP serta Wira Kamis 17 September 2026 kemarin. Dikatakannya melalui momentum Harhubnas ke-55 tahun ini, jajaran Dinas Perhubungan bersama kementerian terkait memfokuskan dan berkomitmen untuk integrasi transportasi dengan terkoneksi di semua lini, baik itu udara, darat, maupun laut. Sebab menurut Samun, dengan memperkuat keterpaduan antara moda transportasi darat, laut, dan udara dapat mempermudah mobilitas masyarakat sehari-hari, serta dengan berkelanjutan ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan membawa pelayanan negara melalui Dinas Perhubungan hadir lebih dekat di seluruh penjuru Nusantara.
8: Yang pertama kami mengucapkan terima kasih, hari ini kami melaksanakan peringatan Hari Perhubungan Nasional di Kabupaten Aceh Singkil beserta jajaran nih, ada jajaran kami, insan perhubungan, ada bandara, ada penyeberangan, ada laut, ada SDP, ada Wira. Ya, jadi tentu kita bersama-sama bagaimana lini sektor terkhusus di perhubungan darat, udara, dan laut ini bisa terkoneksi semua lini.
7: Kemudian ketika disinggung soal capaian dan kado terindah transportasi satu tahun terakhir dalam momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, Samun menegaskan selain adanya beberapa dukungan tambahan fasilitas, baik itu transportasi udara maupun laut, juga khusus untuk dukungan transportasi darat, adanya bantuan bus dan perbaikan terminal untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Di samping itu, saat ditanya soal upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang ramah terhadap pengguna transportasi, Samun menegaskan pihaknya bersama instansi terkait akan menggalakkan kegiatan sosialisasi dan memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat agar mengerti aturan tentang berlalu lintas. Informasi yang berhasil dihimpun di Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil. Selain upacara bendera yang dilaksanakan oleh insan perhubungan di Bandara Sheikh Hamzah Bansuri, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, juga sebelumnya jajaran insan perhubungan ini menggelar aksi kepedulian sosial dan lingkungan seperti Dinas Perhubungan dan jajaran setempat menyalurkan santunan kepada anak yatim dan menggelar aksi bersih-bersih pantai hingga melakukan kegiatan donor darah. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian buletin sepekan edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu pilihan di kesempatan pagi hari ini. Dan saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral di kesempatan pagi hari ini. Dari Studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan, tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
2: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi.